0: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat, bak kedai rantaian, farmasi, ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke Ari Upis Iklan Ubat. Hurix.

0: Lagu Arif Phoebe Chloe amat sigat ngujung ke jam kita pagi itu. 4 minit dah lepas pukul 8 pagi.
1: Ya, selamat pagi ngagai bujang-bujang sigat kita pagi tadi, Mek.
0: Ya, udah gawai tu sikit mayuh sigat, Mek.
1: Betul. Nenemung kan nyapu lagi gawai tu tadi manyu, orang muji sedaya ya sigat-sigat nah nyapan siti antara kenang manis.
0: Ya. Okey, pagi itu berkongsi pasal cerita gawai, kenang maya gawai ke tahun tu. Ya. Lama jadi kita sekali ke kita yang tadi bisa pengingat manis ke pahit ke maya gawai itu nak dikunci ke bawah Facebook kami pagi itu pendengar kami dua yang macam tu so pagi ke pendengar kita itu bisa sudah berkunci ke bisa bawah Facebook tu ianya Yen Will mari selamat gawai kerukunya guys semua malam pendengar pagi itu kenang maya gawai tahun tu malam gawai 31 hari bulan tu tadi sidak ya menyadik kenokia terkenyit lebih si surprise malamnya menyadik ya ke umur 2 mulai kelirik genyit terubah madah dari nak pulai gawai naik ke misi baka cerita kita dalam drama pandak YFM pulai meh anaknya dim singa orang dalamnya meh nah
1: oh jadi tuai rumah meh
0: tuai rumah okey berkenyak mah cerita ya kunkia berdoang sidak ya gintu diri lemainya tak terkenyit madah sidak menyenak nyenguk bermua pintu cukup gagah hati sudah sepilih kena kaya bergelumuk laban kira bisi magang masih dah ayamnya dek
1: mula-mula madah nak pulai nih
0: ya
1: udah nyapulai kira ke surprise banyak nih
0: surprise
1: okey sebelum baca komen kebuka itu mbak itu kira ke peninggal kita bisi nyapa tu semua pagi ngga kaya sedua yang Dublin ke Baja pihak menggak lingkungan naik bisi nyapa di Selangor panas ngga sedua secara online pagi tu nadai pengingat maya gawai itu tadi DJ gawai pihak ajak ngga diri sepilih aku kaya
0: pengingat banyak nih ya pengingat mengganya
1: okay, Louis Lan Lenguti. Asal pagi ke Senawai. Asal berjalan ke pengawal. Airy Mary Mugab. Sebenarnya ke program selamat pagi. Okay. Itu bisa mandah ke dunia sibu celap pagi itu. Okay.
0: Hujan, Bek?
1: Nak nemu. Kan nyagi bisa mbun, Bek.
0: Nah, tadi. Ya.
1: Yeah. Syasya mandah.
0: Di Kuciar itu pun bisa berambun minit pagi itu tadi. Bersebun.
1: Tau.
0: Pelabak kunti orang tua yang subak mana nanti hari bersebuan tu selalu ya panas hari kan
1: ya betul nanti ya balak ke off day hari tu nanti harinya balak dar celap pagi hari sedap memang berbungkau nak
0: ya yeah.
1: Lembah wangkat okay komen bukai
0: komen bukai pagi tu Jessica Eaton hari bau ko ya banyuh pengingat manis cerita banyak gawai itu tadi jadi genang Siti Arya nuk ya maya gempuruk gue dari sebilia ngabang ngagai sedai indai biak ya ngagai bala bertunggal ya capuh bertemu laban bala bertunggal ya ke mancal pulai mangga-mangang ko ya asai ke ngai pulai laban belalak begulai
1: ya
0: jadi kenang ya kendan tu mana kenang pahit ko ya kipas siling ngau kipas bilik besai sedai ya rusak lo ko ya maya nya
1: kak
0: ya pengangat bukit punya kini.
1: Laban bala kalau menyuh. Kipasnya buka hari pagi, pulai ke malam, malam pulai ke pagi. Ini nak.
0: Nyongnya jadi menginjen kipasnya tadi. Angat pentat ke mamanya ngabang. Laban rindu tu, Mek.
1: Betul. Bani pesipi, Mek. Ya, mata pagi gas sedua, bak kunti. Okey, di selepian pagi itu, manah gari kenang pahit, kenang manis, megawai, naban ke selipar. Nyaya. Nanti lagi tebah ke lagu, sakit gawai, lagu dah gawai kita. Emeh, kuki acan kau swelin. Nyaya.
0: Iya, naban ke selipar ya kena taban.
1: Jangka ku iya naban, tapi dia mesti ikon ketawa dia, Mbak. Bala kita ke mesti lenyau selipar, bak selepian.
0: Tau klaim ke ya.
1: Klaim ke ya, benih spesifik ya. Nya timpang selipar, nih. Okey.
0: Okay. Lagi macam kebukaan meh?
1: Lagi tu macam kami kebukaan bila kita akan si kenang pai manis maya gawai tu tadi tau tampi ba FB kami. Okay. Lagi kami dua ikan nampung baru tu terus semerina bila kita lagu kedisada Walter Bana tembe. Lagu ya emas engkau kaca.

0: Nona Mary, Siti ada cara kita indo ngetan ke laki, ianya ada penyamai pemakai ke dipandu.
1: Tanginai, aku kenalan dia nyumai.
0: Anaira, mai, wah produk babas. Kena ngulai lawak dipandu, Nona Mary. Rempah babas nanti bilang serata dunia. Tepung kari daging babas besek, kari ikan babas, cabai babas, tepung kunyit babas, tepung biryani campur. Tepung kurma babas pembesek.
1: Haram, tuan beli semua produk babasnya, Inai.
0: Ngambil ke laki nuan, muji pemakai dipandu.

0: Okey, lagu hari Eddie Utai orang mai jam kita 8.20 minit pagi.
1: Ini mulai dengan kami 2 pagi bercerita pasal cerita gawai tahun tu. Kita bisa pendengar tu Daniel J. Brody.
0: Iya.
1: Gawai tahun tu nan tentu best ko ya.
0: Nama kau buah?
1: Ban berdau 31 ribu 5 udah sakit dulu. Bu, nah. Nak seputih yang mat ko ya. Ia ke speaker iriat jenama kebarunya udah dibeli ko ya. Nak sempat ngerasmi ngena lagu gawai. 6 ribu 6 baru berinsur gerai ko ya. Bisa telepon berlagu CK hari 6. Bisa mek?
0: Oh bisa. Oh sempat ya berlagu. Oh nya ya pada penyanyi kita itu nih. Penyanyi CK kita.
1: Ya. Oh, nak cerita gawai ya nya. Sakit mek gawai.
0: Speaker ngena menawak kan eh.
1: speaker ngena menawak.
0: Okay, Alex Brown, selamat pagi ngagai seduai ko kia. Pengingan manis gawai itu tadi laban rumah panjai sidap singa tu pergi lumba perahu mek.
1: Oh,
0: bak sungai di Ulu Sekrang.
1: Oh, si rega tanah.
0: Ya, si dia mat. Lalu manyu lagi pergi ke bukai lah. Manyu bala pulai ke tantu. Kelebih lagi sidak ya sebilik ko kia kenang manis lagi belalak begulai meh ngarak ke tantu di semuanya boleh begulai rami baru ko kia. Salam Ari Lubuk Tabau Ulu Sekrang ko kia.
1: So pagi kita di Sekrang pagi tu kita mega bisik bungai cempaka kenang maya gawai tu tadi ko ya sidak ya sebilik pulai ngagai menua maknya lawas din ngabang ngagai rumah sidak ibu sekali ke pulai selipar gataban kurang
0: ya.
1: Dan nyak kaban ni siku tingkil bulu mata kena kaya mendar ketawa ke kaban ni. Ini pun kiranya nanti punya rami ya. Sigi anunya aja
0: laban kita mata. Laban kita ke bikin kia ni.
1: Ya.
0: Okay. Nyu tingkil sepia. Okay, Wesley Snap. Gawai tentu bisi lain mimit ke kia hari tuan-tuan ke udah laban bisi hari boleh gawai nyentuk kabis kau tadi. Benda ramai makan tambah ke ambil.
1: Apa?
0: Kau sedak lebu antu tau, sedak LA tau. Tau ke Semawa, aku bala di... Betul ke ni ambil Semawa?
1: Tau Semawa.
0: Ba, menua tu ngak bukan ngangau bukannya aku kira. Kira ke lengkap dulu lah, makan babi kicap, manuk kari, ikan talapia guri yang aku kira habis gawai tu mega. Habis mega sempat makan buah rian. Rian tanam dari empu.
1: Oh, dah bisa berbuah dah.
0: Steady ni.
1: Ya, meh.
0: Au,
1: tang namanya buah rian tu kadang-kadang jadi dicampur kita dengan air kebegias lah.
0: Tahu ngano ni?
1: Tahu ngano ya. Dah lah terbubuh pupuk mulut lagi.
0: Ya, keduanya nakal ni.
1: Oh bisa ni?
0: Boleh aku sedar ya.
1: Apa?
0: Ya ke berani ke nama pada hebat. Nanti nyak bisa menawak ke. Dah dulu kami tu pergi ke ya. Ke pendak ni tiap mak kita.
1: Ya, bangsa kena kalmnya. Risiko nak sama.
0: Tang dah berani ke kita ambil risiko ni ya?
1: Ada berani ke kita kunci. Hari pintu lo kita bisa liom beti pagi itu pengingat mania semuanya gawai tahun itu bakal biasa kena ke ya tang malam berengkah hari malam 31 kena ya tang melapi aja itu kelima hari bulan
0: benar ya ya ya Janikal Juan nyak ya uha ngagai seduai bak konti dian sigi manyoh meh acara kita gitu gawai nitiah ke keadaan meh ke ya bak yempu tahun itu gawai biasa-biasa saja jalan pengerami ke kia pengingat manisnya laban kuliah bertemu kau bala kabar belayan boleh berkongsi ke macam-macam cerita nadai gabisi insiden overdose hirai bisa ke kia tang perutnya sigi ya semampai kenyang belama manyu tempa ayan ke kia
1: dengan tu makai James Nuyang bagi tu bekas selama aja gawai tahun tu ko ya. Rega barang berkedai ke balat amat nagang kita Rami bekas berdau tu. Tang terjap ya. Malam 31 kami serumah cukup Rami kena ya, main bunga api macam main bukai meh. Pekit ke dia tu lebuh maya ganti tengah malam. Ya. Lepas aku tu nyau ke Selampur kita semua kita tadi nang rami megal malam 31 nak.
0: Iya, keduanya laban kita si nganti mayan do kita ke ngerada air pengayu 12:30 malam ni. Keduanya dah datang 12 nya be. Pukul 10:30 ya udah.
1: Mana pukul 10 ame? Bisi sekedar dinga aku sekitar ripun lemainya. Lalu nak temu ge.
0: Nya.
1: petang peruai.
0: Ade.
1: Okey namanya tubuh berengkah
0: tadi. Kalau tumbuh nubai nih. Oh, kadang-kadang lebih kita akan berami ngobrol kabarnya kedua nya dah terimpu ka kemiknya be.
1: Oh.
0: Boleh tayak nya be.
1: Aku segini harap sekali aku kenya. Oh. Sano okey. Ke kemik aku.
0: Oh, ke kemik lok ke.
1: Ada temu lagi.
0: 3 minit, 5 minit, 15 minit dah nanda yang ngecul lagi nih.
1: Nadai, nanda temu lagi.
0: Oh.
1: Semangat nanda temu lagi.
0: Okey, Veronica Natasha sudah sedia berilia kita dengar lagu ya.
1: Lagu kat bernama Nuan Melekat Aku Ngelengkap.

0: mengerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Kenua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengalaman itu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 sampai 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu kali mesti tujuh itu cara terubah hanya bertuang kitchen peringkat hari 11 sampai 14 hari bulan hari 4 hari minggu lah. Untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Sri Bin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita
0: ya.
1: Raja Kita
0: Raja Kita
1: ya. Ya. Sama bak tempatnya tadi sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas ya. Ianya diadu ke 12 hari bulan hari 5 tempat bak masjid seluruh Sarawak tu ya. Ya keempat tadi mengenai kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain di UNIFO ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Penerima Rentak Betul ya. Ia ke guna benar ianya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 jika pukul 6 mengikut tadi bak tempat masjid Jamik Betul ya. Ia ke 6 tu tadi majlis jamuan teh dadu pukul 14 hari bulan hari minggu berangkat hari pukul 10.30 pagi ya. Tempat Bak Nur Dewan Sukan Tan Sri Datuk Seri Datuk Amar Sri Kaloningkan tadi ya. Program Siti ke tahun dari Ramayuah so ya, minat Ramayuah ya, konsert rakyat ya. Kat dulu ke 14 hari bulan ya, enggak berangkat hari pukul 8 Bak Pekarangan Dewan Tan Sri Datuk Amar Sri Kaloningkan juga ya.
2: Yang Berhormat Datuk Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak ke Pokok Sarawak.
3: Angkai batuk baru ga?
4: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
3: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tu.
4: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
3: Wah, tu barunya mai.
5: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
4: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
6: Eh, Sam, Sam. Kini nanya jauh mat perjalanannya.
7: Eh, si. Puh, lawa dengirup ke diri ni. Namai aku.
6: Tadi ku mai nonggai tu, mansak aku di tu aja nan.
7: Lawa mat di ke diri ni. Spon si.
6: Eh, Aram duduk dengan aku di tam.
7: Ada orang dika spon kah?
6: Au dan dainya mesek.
7: Ye, kediri deka.
6: Kediri, no patut no mesin dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam, ada yang tu nak mau perut tu lapar.
7: Oh, pian ne. Okey, nak mau ke kampak ke tu ne. Nak mau ke bisi ritu si. Salung erok di tu le pian.
6: Kampuah.
7: Kampuah itu, nyamai kampuah itu sih.
6: Nyamai, kampuah itu nyamai.
7: Kamu uji kah? Kamu uji kampuah merah, daging.
6: Eh, Sam, nama mana untuk nginsap itu, Sam?
7: Eh, nada, nak awak, nada orang muda deh.
6: Ngin mayu orang muda tu, nuan nemu nda, salah nung nginsap buat kedai makai tu.
7: Eh, anak kira kurang sih, aku selalu nginsap, nada ke orang lara sih.
6: Nyak mayu orang ke, nda muda nuan, kini tau ke ngang lara nuan, kini tu aku ngan nuan semija tu lara nuan tu.
7: Nawa.
6: Namun nuan 300 ngukum jail 2 tahun nanti temu orang salah.
7: Mesek ke 300 nya.
6: Au nyamai aku mai untuk makai. Gai no sponsor ku 300 mesek ke nuan.
7: Mau ku kap jalai ke luar kin itu jalah duduk itu jangan insap.
6: Eh, patut nang insap nyin. Nyin nama nyin bisi ari upis pengerai datanya Sam.
7: Ni.
6: Nyinnya.
7: Ih, ya manar ne.
6: Nya nya.
7: Eh. Oh.
6: Anang insap
7: kalau kumai lo sih, kumpal luang kita dulu.
6: Nih, nemu penuh takut. Nemu nak kita, berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan Kepemadu Baru, dipasuk ke Bakanan Nur, kena dikemendar ke nginsap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan Nur kebukai.
2: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.
8: Ya, sikit main datang insap bapalan-palan mencamanya yang kau empat kedai kopi ni, Mbak.
9: Sikit amatnya. Laban, bak Nur mencamanya atau publik, namanya Nur publik tu tadi.
8: Ya.
9: Kita bisa bermacam setika sumur dia. Bisa orang tuai, Bisi anak mit. Anak mit. Gigi baby dah. Kasihan dah. Dah kena tepuk asap dah meh.
1: Aman. Awak tegak dengan insap. Pancar dulu lah kita ni.
9: Ya. Laban kadang-kadang bisi dia sedia kurang. Maka ndur ya. Space ya. Sikit ndur. Kita tahu nunggu insap. Maka aku pun siku orang ke insap meh. Dia dah pinjian meh.
1: Dah pinjian. Lama dah pinjian.
9: Lama dah pinjian. Aku perhatikan. Nanti uli ya. Bala kita ya ke smoker atau kurang. Ya ndur ya ke terbuka. Ndur kenang dah sedia meh. Kenang mereka hati menungkuan ke dalam kedai atau ke bilik ya, luar ya ke bertutupnya. Tak jawab aku, orang ke ngisap, aku ngai medam eh.
1: Aman. Kita jagalah, jagalah kabar-kabar ke sepiak kita ini. Orang tua, anak mit, orang ke hidung yang sensitifnya be. Nalih nyium bawa insap. Kecilnya bawa insapnya tajam be. Orang kena ngisap.
9: Orang kena ngisap lah. Maka gede dia tajam, siom dia nek.
1: Tajam.
9: Aku pun tiu liah kak ngetu, kak pincin kau jaku. Bapa kali nak uji tang dah tu ilang ngerap kau liah meh.
1: Ya tiga lemai meh, berusut dengan aku meh.
9: Apa pun. Saya Sabang meh. Si Sabang ah.
1: Ayo lah tambahkan tau. Okay, Jennifer Esalia. Sampai tugas sampai sedua pagi tu. Kaya manyu cerita megawai tu tadi ke kaya. Ia ke bisa nyadinya ni. Sekedar nyawa ong-ong ke kaya.
9: Apa?
1: Laban ke kalau benda ngelume, tak teranjong diri banyak. Awak, nanti ya setakat muntah biasa, tapi nyanyi sampai tahap ohnya, kritikalnya mek.
9: Kritikalnya.
1: Awak,
9: dah berdoa semamatnya. Okay, so pagi pengen mendingan kita buka ke mesin apa kita pagi itu, Facebook kita tahu ngelawak Facebook kami, nanti berdau like. Like, follow kami.
1: Yeah.
9: Lalu kita pagi tu busy. Catherine Robin, bagus pagi kau ya. Selamat hari gawai ya ke udah kau ya. Ngarap ke gawai tahun tu semua kita gerai lantang kau ya. Ya ke berdau busy boleh bini, boleh bini, ke berdau belaki, boleh laki. Nyak bunyi sampai peninggal kita nyak Rico Johnny megat tahun tu gawai nada itu menyanai gak peniau laban tabien kau ya. Nyo sakit asai tambah hari itu balat amat hangat.
1: Engkanya kalau excited ke gawai mek.
9: Kamai ke kini.
1: Apa lagi kamu nuap temu gak bala ujung-ujung nyo overhead ke tubuh nada tabien.
9: Ya, gawai tahun tu hari kita itu banget balat hangat. Sampai aku lah mek.
1: Iya.
9: Laban bisi megak gawai tu dari bisi peluang awak mulai kiri ke dua. Jadi ada benua dia dia agak semak sungai deh rumah yang tadi.
1: Iya.
9: Siang hari berasa yang marangat. Tang malam hari celap. Ibu masa kipas pun boleh tindua.
1: Okey, Jenny Ben, nyapa sedua itu ken gau tiu di konti perunci yang mata panas di miri pagi itu kok ya.
9: Lalu lanjut langkah mega hari miri pagi itu mana ke hari di miri dan mana so berjalan ke pengawak guys semua guys sedua edit mega kok ya. Anang tak ngirup pagi dah lepas tu ya.
1: Ngirup pagi ke ngirup kopi mek?
9: Sama kan jadi ya mek. Ngiru pagi, ngiru kopi sama kan jadi.
1: Awak tu ngiru pagi hingga kapal buka yang lagi pagi dah nyom bias.
9: Amat kenyan eh.
1: Okey, bila kita ke dekat natai ke kenang pahit, kenang manis bila kita nyerembak gawai itu tadi ya, ba menua, ba negeri tahu aja tampiak ke pinggang kita nya di FB kami. Okey, nama cerita kita mega gawai tahun tu tadi lagi kami dua ikan macam suara kita kaki berperindang dalam pengerap pagi ungkap ya pagi. Tunggu penyanyi kita itu dah bersedia dekat merindang kita duiti lagu disedia ke kami dua ungkup ya keterbatu ianya
9: Jacqueline Maris Semuti Nak Debuai pun nama Bobuai udah kawai itu
1: amai dan dia ke lagu Stephanie Albert lagu ya Bujang Pasangai.

0: kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kita, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kita. Lebih lagi inti orang belakangnya mai barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kemiat berketupan, ulih mai pengelantang lagi orang bukai. Hati kita pun rasa lantang, inti udah nulung orang bukai. Aku, Rasdillah, YFM.
1: Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Renggat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Renggat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: Ya ke bujang maya gawai tu tadi mbak ngarap ke boleh binilah gawai tambah runeh sampai boleh neh.
1: Ya ke udah berbininya kini kau dah. Dah so, bini baru.
0: Anang.
1: Anang.
0: Cakap pampel lagi.
1: Okey, bayo macam cerita banyak gawai ke udah dikunci bala pendengar kita pagi tu. Cerita gawai dua pagi kita. Cerita udah gawai punya. Kenang manis, kenang pahit, tentu ya nak sebahkah kita siku-siku setadi ini ya.
0: Iya. Yang penting kalau kita jaga pengerai anang kalau overdose lah.
1: Ya.
0: Lepas kita ke berami ngak pangan diri, tinduk mesti cukup, makan mesti tinduk.

0: Oh, dia tengok setengah shift saja.
1: Nantua lah. Tunggu saya kira remeh.
0: Laban kita ialah siti faktor umur. Laban nyalah laban kita itu pun bisa juga berbuan ke bala anak, bala budak kita. Menjadi kata wanyu overdue lah. Yeah, overdose.
1: Betul.
0: Oh, kita ke kawan bar radio buat media mega siti mega pedis ke kita akan pindah ne. Oh, nanti kita nyanyi dengan kawan siapa ke bejaku bar radio dah.
1: Oh, laban komitmen tu atau tadi nak. Lebuh maya kita ya ke udah kini rumah dah komit ke mangkuk pengawak tu kita patut nemu lah.
0: Jalan kita tanggung apa kita yang kau secara penuh lah.
1: Ukai semina kita ke pengawal broadcasting tu aja. Pengawal sedaya si kena di raban penglikuan juga mana. Sudah polis, bomba semuanya tadi.
0: Semua sekali lah.
1: Semua sekali lah.
0: Okay, kira kena ke ngujung pengirap pagi kita dua pagi wai pagi tu engkau topik kenang maya gawai itu tadi tu keduanya lebah kaget rengak, kaget tabian, kaget nyiloi si. Kira cun mah lagu tu ne?
1: Madai.
0: Kira cun mah lagunya ne?
1: Cun. Cun mamai tu meh. Segi ya mamai.
0: Lagu kedua yang penuh di pengerap pagi-pagi tu ya. Okay. Acan kau swelin sakit gawai di tangkan kau. Lagu ke penuh di ya?
1: Lagu Ari Fly High Band Berpanas Berhujan. Ya, mumpuk kemudian pagi tu.
0: Ya, sebab pagi Sarawak Bumi Nyalang. Hari aku tiung kau. Kapan aku?
1: Ken.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial, tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
2: iClick dan RTM Mobile, kini satu logo, satu nama. RTM Click, muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
3: Frekuensi Miri FM
4: 95.1 FM, disuai

0: Ya, waktu sekarang 9.22 minit pagi ketika ini. Assalamualaikum, selamat pagi, salam Malaysia Madani. Selamat hari Selasa, 9 hari bulan 6, 2026.
1: Ya, Waalaikumsalam.
0: Dan juga
1: LY.
0: Menemani anda untuk siaran hari Selasa hari ini. Okey, apa khabar LY pagi ni?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat dan semakin sehat nampaknya. Kita yang selalu berikan ambil makanan, makan je lah. Sebab lah, LY tu kan pencinta makanan.
0: Siapa? Yeah. Okey lah kan. Makan untuk kita sehat. Yalah, nikmat masih ada. Betul. Jadi kita makan lah kan.
1: Sebab selalu Ramadan kelak pasal kita semua makan. Kata Ramadan tak nak.
0: Pasal kita
1: tapi,
0: makan.
1: Tapi kita mesti jaga kesihatan kita cok fast.
0: Yalah, lepas kita makan ya, kita bersenam. Balik kita bakar. Petang-petang ya, kita makan lah lemak balik kan. Walaupun makan ayam goreng sampai 4-5 ringgit. Petang pandai-pandai.
1: Ya, mesti mau berjangkit dengan kita. Okey lah Fas. Ya. Untuk pertemuan kita pada hari tu. Tu baru betul. Hari Selasa.
0: Ya, Fas dan juga LY kembali lagi. Hujung minggu tak seorang-seorang. Dia kita kan. Hari yalah, cuti tak pun seorang-seorang.
1: Dia kita kan. Rasa macam kehilangan. Sekejap saya ada partner sebelah geng yang saya ada sebelah kan.
0: Ya, betul, kan, betul, betul. Dan juga cuaca di sekitar Bandaran Miri pagi tu. Nak kata panas gila pun si lah. Panas gila kan.
1: Oh si.
0: Ni macam panas sedang-sedang.
1: Yang sedang-sedang saja. Jangan heran lah mungkin kami dua terpasok selalu dia berlagu sebab kami orang nak hiburkan kita orang kan.
0: Lagi pun LY kan penyanyi artis kan.
1: Kita ajaknya pun artis.
0: Ramalan cuaca kelak pukul 9.30 minit pagi. Kita kongsikan macam ni keadaan cuaca di sekitar Bandaraya Miri ataupun di kawasan-kawasan tempatnya kan.
1: Betul.
0: Kata orang sediakan hujan sebelum sediakan payung sebelum hujan. Betul.
1: Mungkin tak nak sediakan hujan sebelum payung ya. Banyak. Jadi tak nak sediakan hujan lepas.
0: Yalah. Tangga awan dan hujan.
1: Okeylah. Setempat je lah. Setempat je lah maksudnya.
0: Jom kita lah dulu. Lagu ini hanya di Game Pagi.
1: RFM.

98.0 FM di Bandar Raya Miri, Miri FM.

0: ENG. Info cuaca di Mini FM.
1: Ya, 9.30 minit pagi ketika ini. Okey, ya. LY, kita nanggar cuaca di luar tek kan. Macam panas mendung-mendung, dia kan sejuk-sejuk, jasi dah berapa panas sila kan?
2: Betul. Macam seolah-olah mau hujan tapi si hujan.
1: Si hujan kan? Ya, macam ada awan sikit-sikit tumpuk-tumpuk hujan-hujan macam kan? Maksudnya?
2: Kami mencari
1: apa?
2: Kami mencari tok teh.
1: Oh, cari apa?
2: Post si jumpa-jumpa repost.
1: Oh, esoklah kita carinya.
2: Si baik.
1: Okay, kita kongsikan dulu ramalan cuaca hari tu, 9 hari bulan 6, 2026, hari Selasa, berkuat kuasa selama 12 jam dari pukul 9 pagi tu. Sebelah pagi hujan di beberapa tempat. Maksudnya saya tahulah sebelah ni hujan ni nak hujan tumpuk-tumpuk lah tak kan. Untuk sebelah petang pula ribut petir juga di beberapa tempat. Maksudnya ribut petir bertumpuk-tumpuk je lah. Sini awan yang nak pergi sialahnya hujan nak.
2: Saya tahulah
1: di sini arahnya lah. Ekot lalu ekot angin untuknya lalu atas lusut tak nak hujan lah rumah kita. Taman tungku si.
2: Alhamdulillah sejuk.
1: Dia lalu kat pemai tak nak.
2: Dekat permai juga di
1: Taman Tungku si macam
2: ya lah. Lalunya macam
1: ya lah. Macam air marik.
2: Betul lah.
1: Air marik kan tudan pagi marik.
2: Hujan.
1: Siang tengah hari marik tudan dengan pemai hujan. Belah pasar dengan Taman Tungku si hujan. Hujan tumpuk-tumpuk lah.
2: Betul Fas. Jadi untuk ramalan cikgu dan cuaca yang kita terima daripada Jabatan Met Malaysia ataupun Jabatan Meteorologi Malaysia MIRI. Kita terima dari rakan kita Tok Syahmi.
1: Oh Syahmi. Okay.
2: Terima kasih Syahmi.
1: Untuk sebelah malam pun sama juga hujan di beberapa tempat juga. Lepas keadaan laut pun berombak 0.5 hingga 1.0 meter dan juga angin bertiup dari barat daya selaju 10 hingga 20 km sejam. Angin sepoi-sepoi bahasa si kuat anginnya. Lepasnya tiada amaran angin kencang dan laut bergelora. Suhu minimum untuk hari ini 24 darjah Celsius dan juga suhu maksimum hari ini adalah 34 darjah Celsius.
2: Kita bayangkan Syahmi. Syahmi baca macam Syahmi. Syahmi. Dapat kita bayangkan kan Syahmi baca macam ya?
1: Ya lah. Ya boleh dapat lah. Ya,
2: kita minta Syahmi baca macam ya. Kelak lah kali. Syahmi, Rafi. Sidak Leo nak. Baca macam kita baca. Macam ni
1: ya baru kan. Ya sikit kan. Baca. Apa mata.
2: Tapi nang Alhamdulillah lah. Sebenarnya kita boleh bagi peluang dengan rakan-rakan kita. Syahmi ke Rafi ke. Rahman ke. Nak
1: kan?
2: Membaca apa tu info cuaca tu. Dengan cara macam fast baca. Ya baru happening fast. Tapi nak benar happy juga kalau dengar berita apa dengar info cuaca macam tu kan. Hujan kena. Sebab dengan kita bola efeknya.
1: Oh lah, kan saya. Ada bunyi sekali.
2: Ya baru real. Jadi kita orang run kami on tu. Lebih makan gula.
1: Oh, lepas tu LY kita nak kongsi info berkenaan. Okey lah, mau ada hujan kan. Hari esok dengar kata saya daik lah.
2: Benar.
1: Lepas tu nak pergi kedai pun pergi supermarket. Saya daik juga. Habis semua air. Lepas tu lah kita cerita lebih lanjut.
2: Boleh.
1: Jom kita lain dulu. Lagu Hindustan tu LY badannya nak bergelek dulu.
2: Kami juga dijual ni nama.
1: Kan kita mana kita amat exercise tu untuk mood saya pagi tu si berapa Gimadot lah. Perlu dengar lagu Hindustan dulu. Barulah rancak katanya.
2: Benar-benar. Sebenarnya tu memberi kita semangat. Sebenarnya
1: pas. Dengar lagu Hindustan. Barulah rancak. Lepas tu bergeleknya. Lepas tu dengar pinggang. 360 darjah. Okey. Jadi geng pagi.
2: Jadi FM.

0: FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkongsian petua pada hari ini yaitu ubat panau. Panau adalah sejenis penyakit kulit yang disebabkan oleh kulat. Kulit anda akan terasa sangat gatal dan berdebu bila digaru. Untuk mengubati panau ini, anda perlukan 2 helai daun gelenggang. Bersihkan, setelah itu putar di tapak tangan sehingga lumat. Kemudian anda sapukanlah pada kulit yang terkena panau 2 kali sehari. Lakukanlah cara ini sehingga panau anda hilang.
0: Jom dengarkan macam-macam petua di Mir FM setiap hari untuk anda semua. Mir FM Mesra 912.
2: Semuanya hanya di Mir FM.

0: semuanya hanya di Ria FM.
1: Game pagi dengan Fast dan Elwah.
2: Ya, Fasa dan LY kembali lagi menemani anda di hari Selasa 6 hari bulan 9.
3: Simak.
2: Oh, simak.
3: Simak. Saya dah bulat je apa. Sebenarnya, untuk bulan 6 kan, Fas?
2: Betul. Bulan Jun.
3: Banyak yang akan terjadi lah. Macam esok hari akan terjadi apa, Fas? Macam esok? Saya ada efek cek suara kami tu, Fas. Baru kami dengar.
2: Oh, ya ke? Boleh tak dengar? Sekejap ya. Kami ubahnya balik.
3: Okey.
2: Okey. Lord.
3: Okay, Lord.
2: Okay,
3: ada ya, dengar? Baru ada.
2: Kita ada tak, kita dah ubah.
3: Kami dah ubah, mungkin kita dah tekan balik.
2: Saya dah ambil kacau.
3: Okay,
2: berkenaan dengan gangguan bekalan air, tak?
3: Betul.
2: Jadi satu hari je lagi, hari esok je lagi, bermula pukul 5 petang esok, kerja baik pulih di Batu 7, di Jalan Miri bin Tulu, bermula pada pukul 5 petang esok. Gangguan selama 24 jam, kerja baik pulih, repair, dah memang dah repair. Lepas 12 jam pemulihannya, maksudnya 36 jam semuanya. Dan juga orang ramai sekali lagi dinasihatkan agar menyimpan bekalan air mencukupi untuk kegunaan harian sepanjang tempoh kerja-kerja pembaikan dan juga pemulihan berlaku. Itu dia. Okey, kawasan kita terjejas ya, LY.
3: Ay, kan memang nyalah dekat lagi sia kita.
2: Benar. Ni ada dua batang paip tu sebenarnya,
3: okay,
2: kan. Paip 750 mm, iaitu meliputi kawasan Taman Jelita, Taman Tungku, Jalan Kabang, Sungai Daing, kawasan Eastwood, kawasan Hilltop, kawasan Riam, Taman Delight. Ya. Manakala paip yang besar sekali. Lah, yang 1100 mm ya, melibatkan hampir seluruh bandar tu lah, kan.
3: Okay.
2: Iaitu Krokop, G4, Jalan Bulat Sabit, kawasan Piasau, Pulau Melayu, Taman Bishop, kawasan Pujut, Vista Perdana, Desa Bahagia, kawasan Permai Jaya, Desa Pujut, Desa Indah, South Lake, kawasan Tudan, kawasan Senadin, kawasan Lutong, Kuala Baram, Kampung Masjid Sungai Tujuh, Kampung Berayak dan juga Stesen Pam Bukit Song, di bawah seliaan JBALP. Itu dia.
3: Oh, katanya saya nyebut Lusut pun.
2: Lusut ya kan kawasan
3: Taman Tungku.
2: Taman Tungku juga sama nak.
3: Mesti tak sini cari kan.
2: Mestilah kawasan dia juga.
3: Sebenarnya kawasan Lusut pun terlibat juga lah, Fas.
2: Betul.
3: Selain daripada ya.
2: Lepas kawasan-kawasan yang terlibat juga, mungkin ada macam air bekalan beberapa kawasan di bawah seliaannya turut dijangka mengalami gangguan bekalan air sementara dan tekanan air yang rendah. Iaitu kawasan pesisir dari Kampung Berayak hinggalah ke Kuala Sibuti, Jalan Pen Bonio, dari Bukit Song, seluruh kawasan Berkenu hingga Sungai Kara, Bukit Peninjau dan juga kawasan Pekan Beluru hingga Sungai Seruas. Jadi itulah, bermula esok hari pukul 5 petang selama 24 jam dan juga 12 jam dalam pemulihan sekitar.
3: Jumpa dari 10 sampai 11 lah ya.
2: Anggaran 36 jam lah.
3: Yalah.
2: Sedai. Datang korang itak luar.
3: Kami pun nak tanya soalan sama kita. Alhamdulillah bapak kami dah nyambut air Omah Datik.
2: Okey, berkenaan dengan air Tena, kami cari ujung minggu tak kami pergi cari air lah Tena. Mungkin panik buying semua Tena.
3: Benar.
2: Pergi cari air teh. Bukannya banyak ni pun. Kami nak beli satu karton ya je kan. Cukup lah pakai 36
3: fast,
2: jam kan.
3: Mun nak badah teh apa bercari air tu nak. Kami ada pengalaman ni lah baru-baru tu. Sebenarnya kami orang bukan cari air untuk untuk sedai tu kan. Sedai bukan panik buying.
2: Buying.
3: Kami orang si panik sebenarnya. Sebenarnya kami orang cari air untuk ayah fast, untuk majlis. Bila orang badah air, kita mau beli air juga. Tuan-tuan kita tak sedaik lah. Kita rupanya kami ingat orang berbeli air tu tadi untuk majlis sebenarnya. Jadi kami orang awak juga kita nak jadi orang madah kami orang tu pun panik
2: baik juga. Dari kami pasal hari Jumaat petang kan, dengan hari Sabtu tu, apa hal orang banyak beli air tu sampai 3 kerek.
3: Betul.
2: 3 karton.
3: Jangan kita ada 3 karton. Betul.
2: Banyak juga. Benar juga. Minggu depan saya air pada hari Ahad pergilah cari.
3: Sebenarnya kan
2: hari Ahad pergilah cari air tu sampai 5-6 kedai pagi. Semuanya habis. Malas ke?
3: Semuanya kosong. Bukannya ajak fast, bukannya sidaknya madah nak beli air je. Bukan. Sidaknya beli tong juga.
2: Benar, tong air pun habis kat kedai jual tong-tong.
3: Kami pun heran. Sebenarnya kita ada masanya kita lupa lah Fasong. Macam kami orang tu tadi lupa. Benar jawab minggu depan sedaik kan.
2: Betul.
3: Kena semua ngangkut tong sampah tu. Ambil mana nak?
2: banyak tong hitam yang
3: betul,
2: aku cakap
3: kan. Betul kan? Kena orang banyak beli tong sampah, kita seingatlah sebenarnya minggu depan saya diet nak. Tapi sekali kita Pak Duhal sedaknya beli tong sampah ya. Nak ada berpenutup senang kita nak simpan air kan.
2: Last tak udah give up dah cari air tak. Susah-susah aja air nak bayar bulanan. Air bulanan lah.
3: Air sama kita.
2: Ambil bulan apa sih?
3: Simpan di sini takong nak kita apa?
2: Takong kita beli.
3: Kita nak beli sama ya.
2: Bekas apa? Bekas air ya. Cukup lah. Dah habis ya. Isi lagi, isi lagi. Cukup lah sampai 36 jam.
3: InsyaAllah, insyaAllah.
2: Air apa? Air tapisan.
3: Yalah, sama lah kita dua tau.
2: Habis kami semua. Air tapisan, air panas, air sejuk, air suam. Tiga lagi. Kan ada tiga jenis air. Nah?
3: Yalah, tapi
2: air
3: satu panas, jenis jelah.
2: Air panas, campur je sekali. Air panas, habiskan terus. Air sejuk, habiskan terus. Air suam, habiskan terus.
3: Tunggunya ngisi balik tau. Tapi apa-apa pun Fas, untuk semualah, untuk nasihat kepada kita semualah. Sebab kita yang terlibat tu semualah. Bukannya bukan segi-segi tempat je nak Fas. Jadi, apapun, jangan madah kelak pihak berkuasa Sidak Sarawak. Si madah. Kami si tahu pun.
2: Padahal notis dah dikeluarkan kan.
3: Lagi sigi pun jangan dengar berita palsu lah, kalau boleh dengar yang sahih je di saluran-saluran ni. Betul.
2: Ya, betul
3: kan Faso?
2: Ya, kita nak dengar sedaya. Lepas betul. Tu kita cerita lagi pasal sedaya.
3: Boleh, boleh.
2: Jom kita dengar dulu. Kita nak positifkan pagi untuk hari tu. Maklum lah, baru start kerja orang semua nak. Baru start
3: betul,
2: sekolah dia adik semua.
3: Lama dah cuti kan.
2: Ada udang di sebalik batu tu.
3: Kalau ada udang sebalik batu tu, kadang-kadang kita rasa macam ada mie. Ada udang dekat mie ya.
2: Nyaman kan? Ui, mendapat dah korek udang di sebalik batu je. Jangan mana makan mie. Jom kita dengar. Hanya di Game Pagi.
3: Media FM.
1: Positif Pagi. Dua lebih.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Semoga semuanya berada dalam keadaan baik dan bertambah-tambah baik. Dalam motivasi R&R pagi ini, iaitu rehat dan rawat, kita nak rehat sebentar minda kita dan merawat hati kita. Mudah-mudahan kita sentiasa menjadi manusia yang sihat luar dan dalam. Tuan-puan, ada satu kisah benar yang berlaku di luar negara antara tahun 1972 hingga 1978. Ada seorang lelaki yang kerjanya mencari upah dengan cara menghiburkan orang lain. Dia berpakaian seperti seorang badut dan ahli silat mata. Ramai kanak-kanak yang seronok dan gembira apabila lelaki sang badut ini hadir ke sekolah atau majlis-majlis mereka. Dia memberi hadiah, gula-gula, permainan kepada kanak-kanak yang berada di sekitarnya secara percuma. Tetapi, di sisi lain, rupanya lelaki sang badut ini adalah seorang pembunuh yang telah membunuh ramai mangsa dan telah dijatuhkan hukuman pada tahun 1994. Dalam hidup ini, tuan-tuan dan puan-puan, ada orang berpakaian dengan pakaian yang hebat dan penuh kemuliaan, berperwatakan yang menarik, tetapi sebenarnya membuat perkara yang tidak baik dan menyusahkan orang lain sehingga tahap melakukan perbuatan jenayah. Apa yang penting ialah kita hendaklah sentiasa mengawasi dan menasihati keluarga kita supaya sentiasa berwaspada apabila berhadapan dengan masyarakat. Beri nasihat supaya anak kita dapat menilai dan menjauhkan diri dari sesuatu keadaan yang akan menyusahkan diri mereka kelak. Pilihlah kawan yang baik dan boleh mengajak ke arah kebaikan. Bukannya berpura-pura baik, tetapi ada udang di sebalik batu. Jadi, sentiasalah berwaspada dan matang dalam menilai kebaikan orang lain. Tak semua yang nampak baik itu adalah baik. Dan tak semua yang nampak tak baik itu adalah tidak baik. Okey, itu sahaja kali ini. Kerana kita yang menentukan hidup kita, kita adalah yang terbaik. Jumpa lagi.
1: Nantikan Positif Pagi setiap hari jam 9.45 pagi hanya di Mirai FM, Mesra, Bermaklumat.

0: Adakah anda saiz mata tidak berubah sejak kita lahir, tetapi telinga dan hidung tak pernah berhenti membesar? Nak tahu apa? Macam-macam anda boleh tahu di segmen Tahukah Anda, hanya di Lir FM Mesra Bermaklumat.
1: Pagi Lir FM, bertemankan Fas dan Elway.
2: Ya, Fas dan juga LY. LY, terima kasih anda mendengarkan kami di Game Pagi Media FM. Fas dan juga LY menemani anda 95.7 di Bukit Lambe, dan juga jelas lagi mendengarkan kami melalui RTM Click di aplikasi telefon pintar anda. Dan juga boleh juga menonton secara live di di FB kita, Media FM Official, dan juga di TikTok kita, Media FM Official. Lagi jelas banyak.
3: Selain daripada ya, sedangnya juga boleh dengarkan kita menerusi di RTM Click.
2: Oh, betul. RTM Click pun boleh.
3: RTM Click.
2: Lagi dah jelas. Percuma. Betul-betul percuma.
3: Boleh buat, boleh buat job tu.
2: Yalah kan.
3: Betul-betul percuma. Boleh buat
2: macam yalah kan.
3: Tapi yang bernafas, kita madah tekan. Kami saya ada radio. Kadang-kadang kita ada kami ada dengar kita, tapi bukan di radio, kata Sidak Madah.
2: Di
3: kami
2: sini
3: suka dengar kita menerusi RTM Click. Jelas.
2: Jelas lagi ataupun di tok buku-buku ataupun di TikTok kita kan.
3: Di live TikTok kita ada sekarang. Di Media, Media FM Official. Jangan lupa cari jak cariannya Media FM Official.
2: Ya, betul, betul. Okey, 10 pagi kelak kita akan ikuti Dunia 10 pagi. Pasal Fatun dan juga Elwa akan kembali lagi menemani kita orang. Selamat lagi. Tiba.
3: Kenapa selamat lagi?
2: Salah. Bukan selamat lagi. Selepas saja lagi. Lepas saja berita.
3: Okey.
2: Kan? Di jam kedua kita ada sketsa kami. Dan juga Zonita kan?
3: Zonita.
2: Terima rakan kita DJ Shaz. DJ LY tau si. Mungkin masa ada berapa minit? 43 saat lagi. Hari Marek panik sidak naya kan? Sidak Sabah hari Marek kan? Ada gempa bumi kan?
3: Dekat Mindanao.
2: Filipina kan?
3: Ada terasa gegarannya lah.
2: Terus ada siren berbunyi juga. Mengatakan tu
3: tsunami.
2: Jauhi dari pantai. Dan juga muara. Amaran tsunami kan?
3: Ini suara siapa
2: Saya tahu lah kan?
3: Tapi yang pastinya bukan suara Fas lah.
2: Bukan. Pasal pukul 12 tengah hari ditarik balik. Tapi kita nanggar pun di media sosial goncangannya kan.
3: Benar. Kelak lah kita cerita Fas pasal yang Fas. So kita ada belasan
2: saat lagi. Okeylah beritalah pukul 10 tu. Jom, ini dia lagu untuk anda semua. Jadanik mungkin saja kan.
3: Mungkin jatlah.
2: Hanya di Geng Pagi
3: Mira FM.

0: bersama Awatif Eza dan atlet-atlet negara untuk menyahut cabaran-cabaran lasak yang diberikan yang bakal menguji keberanian dan kecerdasan atlet-atlet negara. Juga berkongsi tips pemakanan dan kesihatan dari perspektif seorang atlet. Diary Harimau Muda setiap Ahad 2.30 minit petang di Saluran Sukan Plus.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Ya, jam yang kedua Fas dan juga LY kembali lagi menemani anda 10.14 minit pagi ketika ini. Okey LY. Hmm. Oh, di jam yang kedua kita ada segmen apa?
1: Segmen Ini Kami.
0: Ini Kami. Hmm. Betul. Terima rakan kita DJ Syaz kan. Apa tajuk kita hari ini berkenaan dengan kesempatan kedua atau terakhir?
1: Ya. Macam mana
0: tu?
1: Ya, Fas.
0: Macam ni tu. Kesempatan kedua.
1: Oh. Okey, kalau kita dah pernah buat salah.
0: Buat salah. Diberi kesempatan kedua. Ataupun terakhir, kita boleh cayak kasih ataupun sentiasa memberi kesempatan. Okey lah,
1: boleh peluang. Boleh memberi keyakinan.
0: Berilah. Okey lah, kembali peluang kita sekali lagi. Boleh cayak sih. Lepas tanya pola lagi. Minta maaf, minta ampun. Okey lah, kembali peluang sekali lagi. Okey, minta maaf, minta ampun. Sampailah Abang Jamil.
1: Kalau kami tu, saya ada kesempatan kedua lah, Fas. Pun kami lah. Kami minta maaf. Kami minta maaf. Okey, sampai di sini saja.
0: Kami si macam biar. Kami si macam biar. Kami baik orangnya. Siapa? Ubahlah perangai kau. Ubahlah kau.
1: Eh, baik Abang Jamil. Tapi benar-benar lah. Tapi sebenarnya kita nak keadaan lah, situasi lah sebenarnya. Kalau ya boleh diberi kesempatan kedua ataupun seterusnya ataupun yang terakhir kepada yang membuat kesilapan ya, kepada yang dah buat salah lah rasanya. Okay. Gunakanlah peluang yang sebaiknya. Yakinkanlah kepada pihak pertama tu tadi.
0: Kena kita si beri peluang yang kedua kepada orang ya. Padahalnya dah rasa betul-betul nak insaf.
1: Malas ku. Ya je lah. Sebenarnya ataupun apa?
0: Ataupun kita dah ada yang lain.
1: Oh, saya ada istilah no ada yang lain tu sebenarnya Fas. Tapi dalam konsep tu sebenarnya kepercayaannya mesti harus kata orang Madah tena.
0: Kita sibik ke semua orang ada silap. Semua orang ada silap.
1: Memang
0: semua
1: betul.
0: Ada orang ada silap.
1: Tapi dengan kesempatan yang nak saya ada diberi kan, dia boleh mengubah dirinya sebagai seorang yang baik ataupun sebaliknya. Tapi kalau boleh dah si diberi kesempatan ya kan. Lebih baik kita berubah. Macam ialah jadi yang lebih baik. Macam ialah.
0: Lepas ya lu jadi macam ni ajalah. Lupakan yang tu, ambil yang baru. Macam ni ajalah. Okeylah, fahamlah. Jom
1: apa
0: kita dengarlah
1: sketsa kami. Apa kita nak sampaikan? Apa yang awak nak sampaikan ni? Ha.
0: Ada udang di sebaliknya.
1: Nyalah teh. Nak merangkap untuk memerangkap. Okeylah.
0: Tok tajuknya kesempatan kedua terbitan rakan kita DJ Syaz hanya di Geng Pagi.
2: FM. Dalam keadaan banjir yang semakin memburuk, tiga lelaki terperangkap. Si Juba yang panas baran menyalahkan semua orang. Rimong kekal tenang tetapi tindakannya tidak membantu. Manakala Tauke Aho pula mengambil peluang menjual barangan walaupun dirinya sendiri mangsa banjir. Ketika keadaan menjadi semakin kritikal, mereka sedar bahawa kelewatan bertindak dan sikap masing-masing telah membawa mereka ke ambang bahaya. Kehadiran anggota penyelamat membuka mata bahawa dalam bencana, bukan semua peluang perlu direbut. Ada yang perlu dilepaskan demi nyawa.
3: Uli hantar tu ayam ni menginganya ni. Minta sembelih, Papa. Ayo, Juba. Tengah ayam pun kamu mau kado kah? Ayah, ayah sudah naik cepat. Cepatlah packing you punya barang. Kita mau pindah sekarang lah.
4: Nyaman bunyi. Kan berpindah, pindah, pindah. Saya mau ada bagung pakah. Aku ni malas ku ni bernanang. Meskipun ku tohak, malas ku kan gaung ku buhaya.
3: Ayah, pakai saya punya pelampung lah. Lai. Saya kasih you sewa. Special price lah. RM5 saja. Agak kawama.
4: Luan jo bekianya kau ni Tauki Aho. Lokek hantap. Beri saja apa, kadang-kadang air bahan ni nak ada pencahian macam aku yang ini.
3: Saya pun masalah kalau tak jual. Saya makan apa?
4: Mun macam ni nak ada guna ditunggu ni. Tuh, makin naik aing. Hampir ke gelaga umat sudah.
5: Apo parai tim aja beketo. Ainyo majak sama rumah to. Ni kau orang tu, lalu nadai ga nyelamatkan ku.
4: Rimong! Oh, Rimong! Antam je tulisnya Rimong ni.
6: Oh, Juba, ini dia Juba.
4: Bah, kesebang tak kita ni. Makin dalam ku lihat. Toki Aho, hambang kemai. Tuh pelampung tu.
6: Ngenap lepok, ya. Aneh lagi, ngenap perahu ku bau jua bilik, Din.
5: Tini aku nemu nyemat air dah ke sungai tu, mayo bayar.
3: Ya lah, berenang lah. Tak Nah buaya lah. Kalau ada bok, kenapa you dita mau pindah?
6: Nadai sengayuh lah tu ke aho anyut. Nyemerai tu bahaya lagi anyut kita. Pare lemas nemu dek.
3: Tak apa. Kita guna apa saja yang ada. Janji ada bok. Ini yang saya ada barang. Talinya RM15. Pelampung saya pun ada. Semua special price.
4: RM15. Itu ke aho ni. Umah kan pupus pun kakal jungnya usin tengahnya kan disabut.
3: Saya pun mangsa mah kalau tidak jual nanti saya rugi. Ini banjir buat saya banyak susah mah. You tahu kah?
6: Kita sama kita priba tu kaho. Di ni no ngiga duit mebah beketo. Sawit aku panampu bah kanyuar sawit panak uliah kaban sama kaban pan kira kan wanto toke aho tusah mensi atau
4: itu tu yang kut ni Rimung toke aho dos kita akan berkelahi bagangan ni zaman ni zaman kita akan minta selamat toh cepat kadang ada dengan minta akan menyelamatkan kita ni bah sini laju dikit
7: cepat tinggalkan barang naik bot sekarang jangan tunggu lagi cepat.
2: Bila ayam pun tahu lari, kita ni pula masih tunggu sampai hilang semuanya. Hilang harta, mungkin juga hilang nyawa. Bila semua ini berlaku, baru kita sedar. Kita sebenarnya yang terlambat. Terlambat untuk sedar. Ingat, jangan tunggu sehingga pilihan sudah tiada.

0: wanita
1: bersambung terus. Sabar dulu. Kita si dengar tak nak lambat capai your phone tak kan.
0: Zonita ya kelak kita simpan 5 minit lagi.
1: Okey 5 minit lagi. Sabar. 10-30 minit lah kan.
0: Betul.
1: Okey macam ni tak kopi balik. Lepas ya pes balik ke situ.
0: Betul.
1: Okey
0: alright. Ya datang lagi lah.
1: Okey itu macam.
0: Kita nak, tadi kan kita sebelumnya kita bercerita tentang apa gempa bumi Fas.
1: Oh betul. Semalam kan pagi semalam lebih kurang 7.37 minit pagi semalam kan. Waktu Filipina ataupun samalah dengan waktu Malaysia kan.
0: Betul.
1: Waktu ya di Mindanao. Adik-adik semua pun sama macam di Malaysia. Bawa hari pertama sesi persekolahan juga kan. Waktu ya juga rata-rata semua sekolah tengah perhimpunan kan. Pagi ya. Waktu tengah perhimpunan di luar lah. Di luar bilik darjah lah. Di luar kelas. Rata-rata semuanya berkumpul di masa-masa perhimpunan ya. Tengah cikgu berucap ya. Gempa bumi bergoyang.
0: Macam ni lah pasal. Ya. Kalau kita
1: kebetulan masa ya semua dah berada di
0: luar.
1: Apa rumah dah tak? Di luar kan. Di lapangan kan. Rata-ratanya semua budak-budak ataupun semua pelajar sekolah berada di padang untuk sesi perhimpunan lah.
0: Betul. Nasib kalau budak kecil Fas boleh berteriak macam ya ketakutan. Kita nak orang besar tu apalagi lah.
1: Iyalah kan. Dan juga kita nampak juga kan video yang tular tu. Kita tengok tu satu bangunan tu bilik darjah tu runtuh kan.
0: Betul.
1: Nasib lah masa tu adalah perhimpunan. 7 poin berapa? 7 poin.
0: Nang kuat lalu lah.
1: Gegaran.
0: Nang ranap lah.
1: 7.6 7.6 lah kan?
0: Macam ni lah. Lagipun bangunan yang kita rasanya kukuh kan Fas.
1: 7.8
0: Boleh apa kata orang mana sekelip mata ajaknya runtuh Fas.
1: Betul. Yalah ya. Ada nak kedai makanan segera ya. Macam kedai apa kedai makanan segera lah kan. Macam ayam segera ya. Nasib semua dah keluar. Ya all pagi kan 7 pagi. Nasib belum ada pelanggan baru nak buka kedai waktu ya. Runtuh juga habis bangunannya.
0: Mesti saya akan lupakan Fas.
1: Yalah ya kan.
0: Macam ya trauma jadi trauma lah sebenarnya. Tapi trauma. Apa yang kita lihat di media sosial lah, terutamanya macam kita naga di TikTok, di muka buku nak. Kita naga gegarannya lah tadi Faso. Yang seolah-olah macam digoncang Faso. Macam digoyang Faso.
1: Yang macam semua apa tak, semua macam berayun kan.
0: Berayun betul. Yang macam tu ke kiri ke kanan ke kiri ke macam ni boleh jadi macam Faso. Tak ada kejadian alam kan.
1: Pergerakan tanah.
0: Tapi lah,
1: macam pertembungan tanah. Pertemuan
0: bergeser
1: dana. Macam biarlah.
0: Tapi kalau kami lah di tempat yang Faso, kali kami ada pingsan ni lah. Awal lah. Anxiety.
1: Kan ada yang pingsan juga kan?
0: Ayolah teh.
1: Ada yang pingsan juga.
0: Mun kami lah.
1: Nyalah ya kan.
0: Kami nangga pun kami dah apa kena ijab om ada teh.
1: Betul. Lepas ya teh, lepas tengah petang lagi, tengah hari teh gempa susulan lagi 5.6 kilo mega apa 5.6 magnitude teh nak. Lepas sambung lagi sebab petangnya nyepun susulan gempa.
0: Ya terjejas juga ada tepiasnya di Sabah kan.
1: Di Sabah betul di area Kunak, Sempona, Lahadatu, Tawau, amaran tsunami.
0: Amaran tsunami pun dikeluarkan juga waktu ya. Tapi apa pun semuanya dalam keadaan baik-baik je lah semuanya kan Fas. Tapi apa kata orang dah kenangan ataupun semua yang melekat di minda lah semuanya kan.
1: Betul.
0: Jadi trauma.
1: Trauma jadi kenanya kan.
0: Betul. Tapi yang terjadi di negara luar lah.
1: Betul. Pasalnya macam dari bawah kan. Kan dari Mambong ya kan. Dari Mambong, dari Kuching ya. Lepas saya naik ke atas pergi ke Sabah. Lepas dari Sabah ya naik ke atas pergi ke Mindanao. Pergi ke Filipina. Naik ke atas. Naik ke atas kan macam ya kan.
0: Pergerakan lah sebenarnya. Tapi yang benar lah. Ialah kejadian yang berlaku pada semalam.
1: Semalam 7.37 minit pagi kan. Okey. Okey, kita dengar Zonita dulu.
0: Okeylah kita dengar Zonita.
1: Tajuknya hari tu adalah macam ni cara nak motong daging dengan betul.
0: Tok, sebenarnya cara nak motong daging dengan betul tok mestinya berkaitan dengan kita urat. Dapat daging korban kan.
1: Uratnya betul kasi potongannya.
0: Tapi nang benar Fas, kalau kita salah cara potongnya tak nak
1: lihat. Keras jadinya. Apa hal dagingnya tok rasa chewing gum.
0: Si dapat digigit.
1: Jalan
0: dia kan. Lekat digigigi. Tapi nang benar lah. Tapi tau ada satu cara yang DJ Shaz nak ajar kita.
1: Macam ni caranya.
0: Jom kita cara potong daging dengan betul. Okay di Zonita.

kita kembali lagi. Okey, pada minggu ini saya akan bersama-sama anda sebab kita dah pun nak masuk ke perayaan Hari Raya Aidil Adha yang akan datang ini. Dan yang paling penting sekali, saya nak kongsikan mungkin ini agak lain dari yang lain, dan pada minggu ini saya nak berkongsi petua. Petua kita nak masak, nak masak daging. Bagaimana kita nak buatkan daging yang kita masak tu lembut. Jadi nak tahu apa dia, jangan ke mana-mana. Saya kembali selepas ini. Baiklah, kita pada minggu ni nak bercakap cara kita ni nak potong daging supaya dagingnya lembut dan juga tidak liat. Okey, sebab apabila tiba musim perayaan, selalunya daging akan jadi pilihan utama, terutamanya ketika perayaan Hari Raya Aidiladha. Jadi caranya, kita nak potong daging supaya dia lembut dan juga tak liat apabila kita nak masak. Caranya, kita kena kenal arah urat daging. Kita tengok arah urat daging itu. Kita perhatikan permukaan daging, garisan halus yang kelihatan adalah urat ataupun serat otot. Yang seterusnya, kedua, kena tentukan arah garisan tersebut. Contohnya, jika garis memanjang ke kiri kanan, potonglah ke arah atas ke bawah, ya. Dan kalau guna cahaya ataupun chopstick untuk bantu melihat urat tu tadi. Seterusnya, yang ketiga, kalau kita nak tengok urat dekat daging ni, bagaimana kita kena menggunakan cahaya ataupun kita guna chopstick untuk kita bantu melihat urat ni ke mana arah tujunya urat tu tadi. Kemudian, jika sukar nampak, kena angkat daging dan kita lihat dari sudut yang berbeza. Tapi ingat, potong lawan urat bermaksud memotong melintang garisan pada daging tersebut, ya. Okay, dan kalau anda nak potong daging secara sederhana menipis, jangan terlalu nipis juga supaya daging ni tadi tak kering. Lepas tu apabila kita goreng, dia taklah mengeras. Dan juga yang terakhir sekali, buang tisu putih tebal. Contohnya yang connective tissue tu ada kan, kita potong-potong daging kita ingat lemak, tapi rupa-rupanya tisu putih yang tebal tu kerana ia keras dan ini tidak sesuai dimakan. Ada orang dia bawa sekali dengan tisu yang putih tu, katanya lemak, tapi bila dah masak sekali makan, air liat dah pula dan rasa macam getah pula kita makan kan. Sebenarnya tak perlu bawa, kita buang je, kita ambil isi saja. Okay, semoga tips ini dapat membantu wanita dan wanita di luar sana. Okay, kita jumpa lagi minggu hadapan. Jangan ke mana-mana untuk pertemuan kita setiap Selasa.

0: Okey, kembali lagi Fas dan juga LY menemani anda. Kenapa sambung terus tu?
1: Sabar. Tapi siapa? Sebenarnya yang intro untuk lagu yang seterusnya kan Fas?
0: Tapi saya tahu lah orang lagu apa ya kan?
1: Ya, tahu. Kalau kami tahu.
0: Kita dah tahu. Orang lain saya tahu.
1: Orang lain saya tahu lah. Okey Fas. Kita ada nunjuk kami sesuatu tak kan?
0: Okey. Macam biarlah tak nak. Esok kita tahu macam set air besok nak.
1: Betul.
0: Gangguan bekalan air lah kan. Di beberapa lokasi tak kan? Jadi kita fikirlah. Mungkin saya ada tong teka macam ni nak yalah
1: dekat macam rumah ni. Cuma ada nak bakul nak ada lubang-lubang
0: ke? Oh yalah bakul baju ya kan,
1: bakul baju
0: senang aja ya, ambil kan? Kita ongkit nangga di media sosial ya. Tak nak kreatifnya ambilnya plastik sampah tak nak plastik sampahnya tak lepas dibalutnya diikat dengan tali
1: ya betul
0: ataupun tahan dengan getah lepas tak disalutnya air benar ya, juga kreatif
1: tapi kena cari plastik yang tebal lah ambil rasa Fas.
0: Oh yalah ya kan,
1: sebab kalau nipis sekelaknya si tahan.
0: Takutnya bocor kan ada lubang.
1: Betul. Betulnya mesti kita cari plastik yang tebal. Tapi ia adalah satu tips ataupun idea yang bagus sebenarnya Faso. Idea yang bagusnya sebab kita dapat menyimpan air.
0: Betul. Baru terfikir juga kami. Tong saya ada. Okey lah. Plastik sampah pun ada boleh.
1: Tapi yang benar. Selain daripada Fas, kami terfikir juga tadi. Macam ni cara kita ada di antara kita tu nak ambil air wuduk kan. Boleh juga nyimpan air dengan cara nak macam apa nak apa plastik tadi ya
0: betul
1: apa kita mana ada dicucuknya
0: kan
1: tapi ada lagi ideanya Fas, kita ada botol lah kan ni ada penutup nak penutup kan kita masukkanlah di dalamnya lepas kita potonglah kan
0: potong.
1: Kalau kita mau kita buka idea juga kan
0: yalah mula ada bekas botol mineral ke botol air drinking water lebih-lebihnya kan isi aja tepatnya kan
1: kan
0: ada yalah tak mun tumbuh 2 orang 3 orang 5 botol 4 botol cukup untuk 36 jam kan
1: tapi kan Fas tok ikut pengalaman lah
0: okay.
1: Kalau sehari-hari kita tok selalu-lalunya lah si ada masalah macam tok si kita haus so
0: si haus kan
1: tapi bila ada masalah macam tok nak orang mana set diet tok nak
0: okay.
1: Tiba-tiba kita jadi haus jadi
0: kan,
1: kuat haus kita nak minum di sini dah boleh lagi
0: kelak boleh air tok
1: cukup kan 36 jam
0: 36 jam cukup rasanya posa aja bah hari Khamis ya
1: ya benar posa aja bah alhamdulillah kan Fas ialah antara-antara tips yang boleh kita ikut lah macam Fas Madah tadi kalau saya dah bakul kalau saya dapat tong air lah untuk simpan air boleh gunakan bakul laundry basket kan
0: okay,
1: untuk
0: betul.
1: Kita untuk buat cara macam Fas Madah tadi pakai plastik
0: lah plastik ya pakai plastik kan? Aja siapa ialah kita nak beli tong lagi nak cari tong lagi pergi ke dia satu tek saya dah pergi kedai dua pun habis pergi kedai tiga pun habis jadi fikirlah luar kota
1: laku tong sampah situ fikir badi pikiran kita tak nak kenalah sudah tu
0: bakul baju ada okey beli plastik sampah wanita lepas tu
1: balik ke rumah kita boleh buat cemil kan
0: okey Fas belum isi air lagi
1: tapi ingat waktu lepas kerja
0: okey
1: balik kerja lah
0: air minum je Fas dah isi dah
1: okey alhamdulillah
0: air,
1: tadi,
0: air mandi belum lagi
1: air bertapis tadi nak
0: air bertapis sudah air minum air mandi belum air cuci belum lepas yalah belum lah kan
1: siapalah dalam 34 jam mesti cuci pakaian dulu pun siapa je lah Fas
0: bayangkan musakit perut juga time mesti dah air
1: kita kena nyimpan air
0: yalah ya kan
1: gunakanlah air dengan sebaik-baiknya janganlah perut sakit waktu ya
0: jangan
1: makan macam-macam tak Fas
0: haraplah dalam 36 jam yang sakit janganlah perut memulas
1: Yalah sebab esok adalah hari yang luar biasa. Hari yang bukan selalunya kita boleh tempuh. Maksudnya tadi kadang-kadang jaknya terjadi macam ya kan?
0: Kadang-kadang aja. Pernah 2012 sudah terjadi.
1: Ya namanya sekali, kadang-kadang.
0: Ya kan? Adalah secara mengejut ya kan? Mengejut ya kan? Paip pecah juga di tempat yang
1: bukan
0: sama
1: juga.
0: Bukan
1: kita sih bayar bil loh.
0: Oh bukan di tempat yang sama juga kan
1: lokasinya. Ya betul.
0: Lebih kurang macam lah.
1: Mun mengimbau kembali keadaan pernah kita alami berapa hari ya Fas?
0: Lebih kurang 2 hari, 2 hari lebih
1: ini
0: kan?
1: Ini dah 2 hari.
0: Berapa hari ya?
1: Lebih daripada 4 hari.
0: Oh, lebih dari 4 hari ya kan?
1: Barang pecah kutai kita. Lepas dah molah ya, pecah balik. Yalah, hanya delay. Jadi tambah lagi harinya
0: betul.
1: Kan?
0: Tok pun belum tentu. Anggaran dah jatuh 36 jam kan?
1: Tapi mudah-mudahan.
0: Mungkin bocornya tempat lain.
1: Tapi insya Allah lah.
0: Masih lagi, si dapat ditampung.
1: Tampung. Aduh, tapi lepas apa-apa pun kita nak yang baik-baik sahaja. Ya. Kita nak apa kata Ramadan tadi, yang baiklah, sebab sedaya tak bukan perkara yang senang, Fa.
0: Okey, Eloy, kami nak tanya kita. Antara tiga tak lah. Musa dah air, sedar karan, sedar lain telefon. Sedar telefon. Okay. Kita lebih prefer apa?
1: Kami lebih rela.
0: Rela apa? Sedar air.
1: Lebih air boleh ni, boleh sedaik.
0: Lebih rela sedaik karan. Musik karan panas.
1: Lebih baik sedaik telefon lah.
0: Lebih baik sedaik telefon.
1: Talian telefon. Diam je kita. Tidur je kita.
0: Apalah pula kita dalam masa 2 hari.
1: Masa ya lah, Fas. Kita jadi rajin.
0: Oh,
1: jangan menghadap pun.
0: Ada ajak kerja rumah nak dipulang.
1: Betul. Benar-benar. Ada idea je kita kan.
0: Oh, ada je idea kita.
1: Sedang kan? Ngacau kita.
0: Lalu bersih keliling rumah. Yo, parit keliling rumah pun. Lalu bersih.
1: Fas, ada kerja kosong. Okey lah, sebenarnya semua yang penting sebenarnya, Fas. Tapi kalau dibuat pilihan, kalau saya ada current pun, kalau saya ada api pun, elektrik pun, bingung juga jadinya, kan? Oh, kalau saya ada ya pun bingung juga jadinya, saya ada wifi ke apa talian internet kan?
0: Oh, betul.
1: Tapi kalau disuruh buat bola pilihan juga, kami lebih rela saya ada ialah internet lah.
0: Kami lebih rela sekarang lah.
1: Sedekaran lah.
0: Oh, sebab biasa alami dulu. Diam di tempat lama dulu.
1: Oh, kami bukan apa-apa.
0: Selalu sedekaran. Sampai sehari-hari sedekaran.
1: Kami membayangkan kami di negara Brunei. Kami sedar rooming bah. So, kami bebas. Saya dah mencari tena. Kita buatlah aktiviti-aktiviti ya dengan secara bagusnya lah. Kita tak sedekaran.
0: Sedekaran contohnya panas, kita boleh mandi.
1: Okay.
0: Kita boleh berendam. Takut air dalam ialah besin besar ya tena. Kita berendam lah.
1: Lama. Okay.
0: Jadi lepas panas lagi, kita berkipas je lah dengan tangan. Ambil lah kertas pakai kipas lah. Macam ni aja lah.
1: Olah.
0: Lebih rela sedekaran lah.
1: Kita lah. Kami si sanggup jangan. Lepas.
0: Air si sanggup kami sedaik.
1: Kami pun si sanggup juga. Macam sebab air yang perlu kan.
0: Jangan fikir kami macam ni. Kami nak bukan minum yang okey lah kan. Uh-huh. Ada kami dapat tahan minum lah. Nak berbasuh ya lah kami si tahan.
1: Sebab ialah kita harus simpan air dari sekarang. Kita ada masih ada masa lagi untuk kita semua simpan air. Mana yang baru tahu tak nak. Eh, benarkah saya dah air? Saya dah air kan? Nah, untuk esok dengan jumpa lagi 10 dengan 11 kan?
0: Betul.
1: Jadi, benarkah saya dah air? Okey, jadi sekarang kita orang dengar di sini, di saluran TikTok, di saluran di saluran Muka Buku di
0: kita.
1: Radio, di RTM Klik. Jadi, kita boleh simpan sekarang. Ada masa lagi.
0: Masih ada masa lagi.
1: Masih ada waktu.
0: Pukul 5 petang esok dijangkanya kan?
1: Ya, betul.
0: Okey, bersedialah. Bersedialah sebelum hujan.
1: Tadinya tu. Tadinya tu.
0: Kita lagu
1: sebelum
0: tu.
1: Sebelum hujan aja. Apa yang kita cuba sampaikan untuk saya? Okey lah, Fas. Kita ada lagu istimewa tu sebenarnya, Fas. Lagu tu dari Datuk Sri Siti Nurhaliza.
0: Wow. Lagu sekejap lagu macam mana?
1: Begitu banyak cerita.
0: Ya,
1: sikit dah. Okey, lagu tu istimewa untuk semua pendengar kita. Sikiralah di sini-sini sejak media sosial kita. Istimewa untuk semua. Semoga terhibur.
0: Bukan cerita biasa, Siti Nurhaliza.
1: Ya, FM.

0: Ya, Fas dan LY kembali lagi menemani anda 10.57 minit pagi ketika ini. Okey, LY. Ay, tidur dah.
1: Saya nak abang.
0: Mentang-mentang lah lagu
1: kan, tema kami dah. Dengar lagu ya Tek Fas. Ohnya
0: oh, Nyamada bahagia dayu. Lagi. Bukan Nyamada tidur lagi.
1: Ha. Saya dah lah kami tidur.
0: Lagi. Bukan.
1: Kami menghayati.
0: Oh, okey. Oh, faham.
1: Kita tak salah sangka dengan kami. Si bayi tahu.
0: Okey, terima kasih rakan kita yang menyapa di muka buku dan juga di TikTok kita. Kita ada siapa ni? Asbi Safira berada di Taman Jelita. Kita ada siapa lagi? Kita ada...
1: Dayan Faizal.
0: Adeng
1: kita
0: Kari.
1: Ada Ellen Umang. Kita ada
0: Kadir.
1: Siapa kita? Kita ada Dewi
0: Kandasha. Siapa
1: kita
0: lagi?
1: Kita ada Syafiq
0: Muhammad Fakir.
1: Kita ada
0: Hafiz Baba.
1: Ricky. Wife Ricky. Wife Ricky. Kita ada wife Ricky juga fast.
0: Ya betul.
1: Kita ada siapa lagi?
0: Kita ada Aris Khan. Terima kasih kepada anda terus like, masih like di TikTok
1: Titi,
0: kita.
1: Di TikTok kita.
0: Wife Ricky Tok Nyamada panas hari di Bintulu si Tok Lijet.
1: Oh, Bintulu.
0: Oh, Bintulu.
1: Oh, panas hari ya. Kalau Miri kita belum keluar lagi nak.
0: Belum
1: lagi kan. Lepas tu lah.
0: Apa masa kita ada pakai tengah hari tu. Nak lah pulang sekolah kelak tengah hari kelak. Mikir nak makan apa. Kan LY?
1: Ya, benar juga.
0: Macam kita LY dah fikir dah kepala otak.
1: Kepala otak.
0: Bukan. Ialah fikiran idea. Nak makan apa.
1: Kami sebenarnya susah hati je Fahaz. Susah hati dengan esok lah juga. Mama dah saya daik tena.
0: Beli je di kedai. Ibu nak masak. Tahu saya daik.
1: Ya lah tek. Boleh kita pada puasa hari ya.
0: Puasa aja.
1: Okeylah. Puasa hari Rabu dan Khamis. Tapi yang benar lah Fas, apa di fikiran kita untuk tengah hari tu?
0: Tengah hari tu saya fikir nasi lemak ayam goreng.
1: Oi, nasi lemak dah. Semalam dah makan nasi lemak 2 kali.
0: Wow.
1: Nasi lemak sedap.
0: Nyaman kan? Kami mau lagi lah. Aduh, tapi kan? apa kan daya rasa macam mau diet kan semoklah. Tahan aja. Tapi sebelah malam ya kami makan tammi. Aduh. Campur udang, campur telur.
1: Tapi Fas memang bagusnya lebih banyak pada aktiviti petangnya tek no. Yang banyak berjalan lagi pun.
0: Kita udah nambah kalori sebelah siangnya. Petangnya kita bakar balik walaupun secukup.
1: Oh ya kah? Lebih lah.
0: Lebih.
1: Overdose lah. Over. Apa tek?
0: Sempurai King tu. Sempurai King. Selamat pagi. Dari Selangau. Buat DJ bertugas katanya.
1: Terima kasih. Selamat pagi.
0: Over kan dah pukul 11 tu. Jom kita berehat sebentar lah.
1: Okey.
0: Kita bayar sebentar.
1: Kita
0: kembali lagi lepas tu di jam yang ketiga. Okey, hanya di Geng Pagi.

0: Hilang Budaya, Radio RTM.
1: Budaya menyatukan kita.
2: Satu suara,
3: satu jiwa.
4: Ayah, ni kenapa? Biasanya ayah dapat ikan lampang sungai ke, ikan puyuh ke, ni ikan apa pula?
5: Nisa, inilah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
4: Patutlah banyak dah tak ada.
6: Kalau terus dibiarkan, ikan asli kita mungkin hilang.
7: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
6: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
7: Untuk maklumat lanjut, layari www.tof.gov.my.
8: MyCard bukan sekadar kad pengenalan, tetapi medium utama yang menghubungkan rakyat dengan pelbagai perkhidmatan kerajaan dan swasta. Banyak insentif kerajaan disalurkan melalui MyCard, daripada bantuan kebajikan, kemudahan kesihatan hinggalah pelbagai program rakyat. Inilah keistimewaan yang dimiliki oleh setiap warga negara Malaysia. Sila periksa keadaan MyCard anda. Sekiranya chip rosak, hilang atau MyCard sudah uzur, segera lakukan penggantian di Jabatan Pendaftaran Negara agar hak dan kemudahan anda sentiasa terjamin. Inilah komitmen madani. Dengan dokumen identiti yang sah, moden dan diyakini, rakyat disantuni sebaiknya. MyCard, identiti anda, kebanggaan negara.
9: MyClick dan RTM Mobile kini satu logo, satu nama. RTM Click, muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
10: Tuan-tuan dan puan-puan, anda sedang mendengarkan Mirror FM ketika ini. Teruskan kesan anda bersama dengan kami. Terima kasih.

0: Ya, 11 10 minit pagi ketika ini masuk jam yang ketiga. Fast dan juga LY kembali lagi menemani anda, kan LY?
1: Betul. Maksudnya tadi kita dah berada di jam yang terakhir lah, tu kan Fast.
0: Si berasa.
1: Baru
0: tadi jam
1: kita duduk di bar. Dah angkat balik.
0: Jam yang ketiga tu kita ada segmen info kesihatan. Tajuk untuk hari tu berkenaan dengan bahaya demam denggi, perkembangan semasa dan juga pencegahan dan juga perundangan.
1: Ya, so, kita akan bersama dengan Cik Nura Shikin bin Kaili, penolong pegawai kesihatan persekitaran unit Filariasis,
0: pejabat kesihatan bahagian diri.
1: Okey, seketika adik manis kita tu.
0: Okey, LY. Lepas sejak tu sebentar sejak lagi kan?
1: Silam lagi. Kalau kita nak masang lagu pun ada lagu. Boleh masang lagu.
0: Yalah, kemarin cuaca hari tu pun ada kan? Hujan di 1-2 tempat kan? Di sebelah pagi pun hujan di 1-2 tempat. Hujan tompok-tompok lah, saya tahu kan?
1: Betul.
0: Petang pun hujan tompok-tompok. Sebelah malam pun hujan tompok-tompok juga. Saya tahu sebelah ni hujannya. Sama ada atas rumah LY kah, atas rumah Fas kah, atas rumah kita orang kah.
1: Tapi kalau boleh minta atas rumah Fas je lah. Sebenarnya mana yang suka hujan waktu malam?
0: Siapa? Kami reda sebab pokok bunga kami si bersiram. Kan, yalah, kita bekerja kan. Jadi pokok si bersiram, susah hati juga kita si bersiram pokok. Mula hujannya, Alhamdulillah lah.
1: Sebenarnya hujan adalah satu rahmat sebenarnya.
0: Betul.
1: Kan Fas?
0: Sejuk, bumbung. Si lah panas gila.
1: Betul kan?
0: Betul.
1: Tapi lagu yang kita nak putarkan lepas tu.
0: Sedia aku sebelum hujan. Apa yang kau perlu dan aku berikan. Kan? Betul kan lagunya?
1: Macam lagu dalam karton.
0: Betul lah lagunya macamnya.
1: Cuba kita nyanyi dengan dengan kemerduannya.
0: Dengan kemerduannya. Sedia aku sebelum hujan.
1: Kami beliang hati mek dengar kita berlagu. Pertama tek beliang hati mek dengar kita berlagu macam Fas. Macam nak mana-mana.
0: Teaser je. Okeylah, jom kita
1: lanjut. Okey.
0: Hanya di Geng Pagi.
1: Mira FM.

0: Perbezaan bukan penghalang kita, tetapi kekuatan kita. Hormati perbezaan, raikan keunikan, perpaduan kekuatan kita. Walaupun berbeza bangsa, budaya, bahasa, agama dan cara pandangan, kita tetap boleh hidup dalam harmoni dan saling menghormati. Dalam perbezaan, kita bersatu. Miri FM, sahabat anda sepanjang hari. Miri FM, mesra bermaklumat.
1: Game pagi
2: bersama Fas dan LY. Okay, Fas dan juga LY kembali lagi menemani anda di Game Pagi di hari
3: Selasa.
2: Betul.
3: Okey.
2: Jangan gugup dulu. Okey. 11:17 minit pagi ketika ini, ialah lagu dikongsikan Tekna. Okey, LY. Selamat lagi, kita nak nyambut tahun baru Islam kan?
3: Betul.
2: 1448 Hijrah. Betul. Maka berakhir dalam masa minggu depan akan berakhirlah 1447 Hijrah kan? Jadi sambutan Ma'al Hijrah peringkat Negeri Sarawak akan berlangsung di Miri kelak. Pada hari Rabu. Selasa, 16 Jun bersama dengan 30 Zulhijjah 1447 Hijrah, hari Selasa, iaitu majlis bacaan doa akhir tahun 1447 Hijrah dan juga doa awal tahun 1448 Hijrah, menyambut tahun baru Islam lah kan. Dan juga masanya 5:30 petang bertempat di Masjid At-Taqwa Miri. Dan juga untuk hari seterusnya 17 Jun 2026 bersama dengan 1 Muharram bertempat di Stadium Tertutup Bahagian Miri, iaitu Perhimpunan Ma'al Hijrah Peringkat Negeri Sarawak. 17 Jun hari Rabu pada pukul 9 pagi.
3: Jadi sambutannya akan diadakan pada hari Rabu 17 Jun pada jam 9 pagi.
2: Betul.
3: Satu Muharram 1448 Hijrah.
2: Wah, betul ke tahun dah. Sekejap saja habis 1447 Hijrah.
3: Fas, kami suka angka 1444. Maksudnya tadi kan 1448 Hijrah. Tak senang untuk ingat umur kami sebenarnya.
2: Maksudnya dah meningkat dah umur kita.
3: Nah. Sebenarnya ikut sajalah 90 masa tu 47 kita umur dah tak nak 1447.
2: Ya, akan jadi 48 lah.
3: Gialah. Baru kami ingat, kadang-kadang kita lupa dengan umur kita nak.
2: Mudah
3: kami.
2: Asyik berasa. Dekat 50 dah kita.
3: Masa berjalan begitu pantas sebenarnya. Tapi baguslah.
2: Kami pun si berasa LY. Dah nak dekat nak ya. Dah dekat 20 dah umur kami.
3: Kita tak fast. Nang mun si lawak bukan fast lah sebenarnya. Sebentar saja lagi kan fast. Kita akan ikuti bersama. Berkenaan dengan info kesihatan.
2: Tajuknya bahaya demam denggi, perkembangan semasa pencegahan dan juga perundangan. Dan juga disampaikan oleh Cik Nur Ashikin binti Kaili, penolong pegawai kesihatan persekitaran unit filariasis pejabat kesihatan bahagian Miri. Jom sama-sama kita dengarkan. Hanya di Miri FM.
3: Pagi.
2: Kami nyebut dia terbalik.
3: Sekali lagi.
2: Hanya di Geng Pagi
3: Miri FM. Info kesihatan.
4: Selamat pagi kepada semua pendengar. Saya Nur Asikin binti Kaili, penolong pegawai kesihatan persekitaran dari Pejabat Kesihatan Bahagian Miri, ingin berkongsi maklumat dengan para pendengar berkaitan dengan bahaya demam denggi, perkembangan semasa, pencegahan dan perundangan. Saya pasti para pendengar sudah sedia maklum kes demam denggi kebelakangan ini semakin menjadi-jadi di negara kita, amnya dan di negeri Sarawak khasnya. Kadar kematian yang disebabkan oleh penyakit ini juga menunjukkan peningkatan berbanding tahun lepas. Kami dari Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak menganggap peningkatan kes demam denggi ini sebagai serius dan langkah pencegahan perlu diambil bagi mengelakkan pertambahan kes demam denggi. Diharapkan dengan maklumat ini, para pendengar dan masyarakat amnya tidak lagi alfa tentang permasalahan ini dan mengambil langkah-langkah yang perlu untuk mencegah penyakit tersebut. Demam denggi adalah sejenis penyakit bawaan vektor yang disebabkan oleh virus denggi. Vektor organisma hidup yang boleh menyebarkan patogen tersebut antara manusia atau daripada hewan ke manusia. Jadi dalam konteks demam denggi ini, vektor yang dikenali adalah nyamuk. Nyamuk apakah yang menyebabkan demam denggi dan bagaimana manusia dijangkiti? Okay, nyamuk Aedes, ada dua jenis nyamuk Aedes utama ialah Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Kedua, nyamuk ini boleh dikenali melalui belang hitam pada badan dan kaki mereka dan biasanya menggigit pada awal pagi dan senja. Namun tersebut membiak dalam air jernih yang bertakung. Kitaran nyamuk Aedes hanyalah mengambil satu minggu bermula dari telur hingga menjadi nyamuk dewasa. Manusia yang dijangkiti apabila nyamuk dewasa yang membawa virus tersebut menggigit menyuntik manusia yang sihat sekaligus memasukkan virus yang dibawa ke dalam saluran darah manusia. Tempoh inkubasi 3 ke 14 hari, purata 5 ke 7 hari. Maksud dia, dalam dari saat nyamuk gigit kita hingga onset gejala demam, virus sudah ada dalam badan tapi belum bergejala mengambil tempoh purata. Semestinya demam diikuti gejala-gejala jangkitan virus yang general, sakit belakang, mata, sakit kepala, sakit badan, otot, sendi, mual, muntah dan ruam. Hari pertama hingga ketiga itu febrile phase. Warning sign sakit abdomen, muntah berterusan, letih lesu, pendarahan. Hari 4 ke 6 critical phase, hari 7 hingga ke 10 recovery phase. Okay, apa yang harus dilakukan sekiranya dijangkiti denggi? Ada ubat? Denggi tiada ubat. Hanya symptomatic treatment. Sekiranya anda mengalami gejala yang dinyatakan tadi, dapatkan rawatan secepat mungkin. 3 hari pertama anda demam, itulah masa yang harus anda dapatkan rawatan dan pemantauan sebelum demam denggi memasuki fasa kritikal. Sekiranya didapati positif denggi, doktor akan membuat pemantauan rapi dengan mengambil darah secara berkala, sama ada secara inpatient dirawat di hospital ataupun outpatient terpulang dengan keadaan pesakit. Rawatan IV fluid masuk air dijalankan untuk inpatient sahaja. Apa cara pencegahan denggi? Okay, cara utama untuk mencegah denggi adalah memusnahkan tempat pembiakan nyamuk. Seperti saya nyatakan tadi, kitaran hidup nyamuk dari telur adalah selama 7 hari sebelum dia jadi nyamuk dewasa. Jika kita musnahkan tempat pembiakan dan nyamuk dewasa ini tidak dapat bertelur, rantaian kitaran tersebut akan terputus sekaligus menghentikan pembiakan nyamuk Aedes dan menghentikan jangkitan denggi. Jadi, gotong royong kendiri membersihkan rumah dan menghapuskan segala tempat takungan di kawasan rumah adalah penting. Elakkan digigit nyamuk. Jadi, saya ada juga tekankan bahawa nyamuk Aedes biasa keluar pada waktu pagi dan senja. Jadi, kurangkan pergerakan pada masa tersebut. Tetapi, jika perlu, gunakan repelen nyamuk, pasang ubat nyamuk ataupun spray aerosol di kawasan rumah anda. Perkembangan berkenaan Aedes di bahagian Miri. Secara keseluruhan dari awal tahun ini, jika dibandingkan dengan tahun lepas, kes Aedes di bahagian Miri ada menunjukkan penurunan. Namun kita telah deklar 3 wabak denggi tahun ini, iaitu di daerah Beluru ada 1, Taman Bumiko 1 dan yang terbaru di Jalan Brook ada 1, dan kesemua status wabak tersebut adalah wabak terkawal. Serta kesemua wabak tersebut telah diisytiharkan tamat dalam tempoh 14 hari dan hanya melibatkan kumulatif 2 ke 3 kes sahaja bagi setiap wabak. Ada tak perundangan yang berkaitan dengan demam denggi? Ya, ada. Demam denggi adalah salah satu penyakit berjangkit yang senarai dalam Seksyen 2 Jadual Pertama Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988, iaitu Akta 342, iaitu salah satu penyakit berjangkit yang diwajib dinotifikasikan. Dan dalam akta tersebut juga ada menyebut bahawa pegawai diberi kuasa boleh memeriksa premis untuk mencari punca jangkitan termasuk tempat pembiakan nyamuk Aedes, iaitu Seksyen 13-1. Sesiapa yang menghalang pegawai kesihatan menjalankan tugas boleh dikenakan tindakan Seksyen 20-1. Kesalahan tidak mematuhi arahan kuarantin atau perintah kesihatan boleh dikenakan hukuman, iaitu Seksyen 25. Dan terdapat peraturan yang dikuatkuasakan di bawah Akta 342, iaitu peraturan-peraturan pemusnahan serangga pembawa Mahkamah Penyakit 1975 yang menyatakan bahawa jenis kesalahan membiarkan premis menjadi tempat pembiakan nyamuk Aedes, kompaun 500 untuk kesalahan pertama boleh lebih tinggi untuk kesalahan berulang. Jenis kesalahan enggan beri kerjasama semasa pemeriksaan kesihatan, denda hingga RM10,000 atau penjara 2 tahun. Jenis kesalahan melanggar perintah kesihatan atau arahan kawalan wabak, denda hingga RM100,000 atau penjara tidak lebih 7 tahun jika menyebabkan penularan besar. Okay, untuk pesanan kepada pendengar, mencegah penyakit demam denggi adalah tanggungjawab kita semua dan bukannya tanggungjawab Jabatan Kesihatan dan pihak berkuasa tempatan. Kita semua mempunyai peranan penting dalam mencegah penularan demam denggi. Bila kawasan persekitaran luar dan dalam rumah bersih dan kawasan kejiranan bersih, kita bukan setakat mencegah penyakit demam denggi, malah penyakit chikungunya dan lain-lain penyakit yang dibawa oleh tikus, lalat atau lipas. Oleh itu, tindakan dan langkah awal pencegahan di peringkat individu dan masyarakat ini amatlah penting. Sekian, terima kasih.

0: Ya, Fasa dan LY kembali lagi menemani anda di Geng Pagi jam 11.31 minit pagi ketika ini LY.
1: Betul, 11.31 minit pagi tadi kita telah pun ikuti info kesihatan.
0: Ya, betul. Jom kita nak bacakan dulu salam yang telah yang telah pendengar-pendengar komen di muka buku
1: betul.
0: Kita.
1: Kita
0: ada siapa ni LY?
1: Kita ada Dublin Kid Bajet, selamat pagi dan selamat bergas, katanya Fas. DJ Fas dan DJ LY.
0: Ceria selalu.
1: Ceria. Dan cuaca panas. Orang Batu 15 kucing tak Fas. Kucing serian. Kasih
0: Dublin
1: Kid Bajet.
0: Kita ada Sindon Eddy, selamat pagi Fas. Dan juga Reza, selamat berjalan ke pengawal, katanya.
1: Okey, selamat pagi. Sapian Podin, tak ada Sapian Podin. Assalamualaikum DJ Fas dan juga DJ LY. Selamat bersiaran. Salam buat semua.
0: Ya, dan juga kita ada Asfadi Lasu, selamat pagi untuk DJ Berdua.
1: Selamat pagi.
0: Sukses selalu dan ceria menjalankan tugas. Semoga sentiasa dipayungi rahmat dari Allah SWT. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Amin.
0: Kita ada siapa lagi ni?
1: Kita ada siapa?
0: Ni.
1: Kita ada Rashid Eddy. Assalamualaikum DJ Fas, DJ LY.
0: Ya,
1: selamat pagi. Cuaca panas katanya Fas. Pagi tu. Di sini tu, selamat pagi terindah buat semua pencinta setia Mira FM. Ucapan semoga senyuman kalian semua cerah mentari pagi. Nak dengarkan lagu Sambutlah Kasih dari Love Hunters. Dari sini tu Fas.
0: Rashidah Eddy kah? Belah tengah-tengah. Rasanya serikir kah, sibuk kah? Cemel lah.
1: Okay.
0: Alhamdulillah. Salam Fas dan juga LY. Selamat bertugas. Semoga sehat ceria selalu bersama rakan pendengar setia Media FM. Mantap katanya.
1: Terima kasih Alhamdulillah. Ada tok je.
0: Best katanya. Kita ada sampai lagi tu.
1: Kita ada Mary Ubong Martin. Selamat pagi DJ kesayangan kami, DJ Fas dan juga DJ LY. Terima kasih. Cuaca cukup cerah di Pujut Adong katanya Sito. Sama menjalankan tugas seharian dengan santai, ceria dan juga senyuman selalu.
0: Selalu betul. Adepnin Terenjun, WF mana katanya? Siapa WF ni?
1: WF
0: siapa? Okay, DJ LY tahu si hujung minggu tak nak kami perasan lah. Rata-rata sidak dalam bas Miri lah, bas Miri kan.
1: Okay.
0: Dalam bas Miri perjalanan pergi ke Tudan kan, dalam pemain kan, sidak buka radio kita.
1: Ya, radio kita kan? Betul. Kita pernah juga naik bas kan.
0: Betul.
1: Tapi kita pun ada naik bas kan sebelum
0: baru-baru tu. Hari Sabtu tak Fas kerja dek kan, balik naik bas dek. Sidak dengan radio kita, terima kasih.
1: Alhamdulillah.
0: Kepada yang mendengarkan kita dalam bahasa, si kisah dah dalam perjalanan ke Pemai Jaya kah, dalam perjalanan ke Tudan, dalam perjalanan
1: Tunku.
0: Ke Taman Tunku, perjalanan ke hospital, perjalanan ke RTM, perjalanan ke sini lagi.
1: Sinilah, Kuala Baram
0: kan. Selamat pagi kepada anda semua. Best kasih rasanya naik bas free.
1: Ya,
0: free bakal. Sejuk lagi, aircon kepu-kepu saja.
1: Pengalaman kita dua macam ni nak rasa bas, naik bas kan. Kita sampai ke Senadin.
0: Oh betul.
1: Kuala Baram belum.
0: Rasa best macam kan?
1: Ya,
0: macam
1: macam kita masa mana muda-muda dulu remaja.
0: Remaja. Kursi belakang makin tinggi.
1: Betul.
0: Depan siapatlah kita duduk.
1: Puluhan tahun si naik bus Fas.
0: Oh iya kah?
1: Mun LY sendirilah. Memang lama dah si naik bus, tapi ya buat pertama kalinya naik dengan Fas.
0: Samalah, Fas pun sama
1: kan.
0: Aja.
1: Masa kita juga dengan Awang kan?
0: Betul lah Awang. Betul. Jangan kan? Rasa seronok rasa. Jom kita pergi lagi.
1: Oh Daniel.
0: Jom kita pergi ke Bintulu.
1: Naik bas. Oh boleh juga.
0: Tapi ya berbayar lah. Bintulu.
1: Kita apa yang kita cuba nak sampaikan tu?
0: Sedar.
1: Okeylah, sedarlah. Okey, sebenarnya best juga lah kalau kita pakai transport awam tu kan, kenderaan awam tu sebenarnya kan Fas.
0: Yalah, gunakan selagi disediakan kan.
1: Betul. Gunakanlah yang apa kata orang, madah rasa yang sip merasa atau madah tenang.
0: Betul.
1: Jadi,
0: jom kita nak berhibur lagi. Kita nak dengar

0: Dikelilingi orang baik adalah nikmat. Hargailah mereka yang hadir, mendoakan, menyokong dan menerima kita seadanya. Mereka bukan sekadar teman, mereka adalah rezeki. Hargai sebelum hilang, sebelum menyesal. Pilih lingkungan yang baik, membentuk hidup yang baik. Beri kebaikan yang kita tanam akan kembali dalam cara yang indah. Jadi salah seorang daripada orang baik itu. Bersyukur kerana dikelilingi orang baik adalah rezeki yang tak ternilai. Bila hidup dikelilingi orang baik, jangan lupa jadi salah seorang daripada mereka.
1: Game pagi bersama Fast dan Elwa.
2: Ya, kembali lagi Fast dan juga Elwa menemani anda. Okey. Okey, lepas tu try lagi sekali ya.
3: Okey.
2: Okey, 11.40 minit pagi ketika ini. Okey, Elwa.
3: Kita ada sis. Eh, besar lah juga bunyi radio di luar ya kok.
2: Oh,
3: sampainya
2: tembus,
3: jadi echo
2: sampai
3: di situ.
2: Okey. Ya,
3: kan? Apa kita biarkan S1 dengan radionya.
2: Ya.
3: Okey, nya nak dengar, nya nak dengar suara apa tu lagu. Lagu daripada
2: awal
3: lepas tu lah.
2: Okey, jom info solat seketika nanti. Ke mana-mana terus kekal mendengarkan kami jawab. Okey, dengan PSA sekali lagi. Sipuk hati okey. Dompet yang nipis lah, Wana. Berhenti di alasan kah? Tolah dompet yang nipis lah, Wana.
3: Okeylah. Okeylah, cepatlah.
2: Okey, toknya Wan. Okey, lepasnya lagu Kota Ini Tak Sama Denganmu. Jom sama-sama kita.
3: Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Okeylah.
2: Yalah kan.
3: Mira FM.
0: Dompet dah menipis, jangan panik. Jom ikut tip bijak urus duit tengah bulan. Bezakan keperluan dan kehendak. Buat senarai dan rancang belanja. Jimat dengan bekal dan masak sendiri. Elak hutang dan kad kredit. Syukur dan hidup sederhana. Bijak berbelanja, hidup lebih tenang. Ingat, tengah bulan bukan alasan untuk mengeluh, tapi masa terbaik untuk belajar urus hidup dengan lebih bijak. Urus bijak, hidup tenang. Ikhlas daripada kami di Miri FM.

0: Sekarang disampaikan info solat untuk Zon 2 yang merangkumi kawasan Miri, Niah, Bekenu, Sibuti dan Marudi.
1: Info solat di Miri FM.
2: Ya Muslimin dan juga Muslimat, disampaikan waktu solat untuk hari ini 9 Jun 2026 bersamaan dengan 23 Zulhijjah 1447 Hijrah hari Selasa. Waktu solat bagi anda yang berada di Zon 2 yang merangkumi Miri, Niah, Bekenu, Sibuti dan juga Marudi, maksudnya solat fardu Zuhur untuk tengah hari ini iaitu pada pukul 12.26 minit tengah hari, solat fardu Asar 3.51 minit petang, solat fardu Maghrib 6.35 minit petang, solat fardu Isyak 7.50 minit malam dan solat Subuh keesokan paginya 10 Jun 2026 iaitu pada pukul 4.59 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu kepada Muslimin dan juga Muslimat.
0: Demikian tadi info solat untuk Zon 2 yang telah disediakan oleh bahagian Falak Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

0: Ya, Fas dan LY kembali lagi menemani anda 11.51 minit pagi ketika ini 9 Jun 2026. Ya. Kan LY?
1: Oh,
0: nyaman kau okey. Tek, si sedar nak start dah rupanya.
1: Nyalah Tok Tek, kena besar gila bunyinya kau.
0: Si tahu Tok besar gila Tok. Ha.
1: Bukan kami amolah kita.
0: Bukan, S1 Tek.
1: S1 Tek. Okay, S1. Terima kasih rakan kita S1. Nah, tadinya sempat singgah ke konti kita tu untuk pagi Tok Fas.
0: Oh, sempat dengar kau haik di situ Tek.
1: Sakit dengar amik belah Tok Fas.
0: Memanglah di kakuhnya haik Tek. Kami tu sakit jok sebelah. Kita belah kiri, kami sebelah kanan. Wah, dengar suaranya nak riak.
1: Si puas hatinya ada. Dan nak sini puas hatinya kita dua, Tok Fas.
0: Nyalakan.
1: Hezalah, ya gurauan saja.
0: Guru Ojak.
1: Okey, terima kasih untuk anda yang masih lagi setia sebenarnya Fas di siaran Geng Pagi bertemankan LY dan juga di, dengan Fas lah, LY. Betul. Dan Fas untuk pagi tu kan.
0: Ya, untuk siaran hari Selasa hari tu.

0: Dari Bakun.
1: Oh, dari Bakun. Oh, Siti. Siti. Siti apa tu?
2: Siti Muslihah.
0: Siti Mulyana.
2: Oh, Siti Mulyana. Siti Mulyana. Eh, Wan tok ko. Eh, dah Wan. Oh, Wan.
1: Siti. Ah, ay, bagus cak Siti. Macam Siti, macam nang benar bunyi Siti Mulyana ko.
2: Oh, alhamdulillah. Juga Wan. Kita tu kacau kita pering kita dua di telefon.
0: Saya besar suara ya tadi.
1: Ya, bukannya.
0: Saya besar suara
1: teh. Bukannya, ya, tak boleh alih suara pun orang tu.
2: Memang. Kami tahu dia nyama suara, ya.
1: Udah lagi lawan, kita ada 13 second. Terima kasih, Wan. Sudi bersama. Okay, bye. Coba buat Siti Nurhaliza lah. Siti Nurhaliza pun suara.
2: Oh, Siti Nurhaliza, Wan. Macam ni, Wan.
0: Hai, Assalamualaikum. Saya Siti
1: Nurhaliza. Wow. Oh, sama NY, oh. Sama. Okay, Wan, kita jumpa lepas tu, okay?
0: Okay,
1: bye. Suaranya ko. Tapi nang best juga suaranya. Nya ada perubahan suaranya.
2: Ya lah, ya kan dapat nyama.
1: Tapi kita nang tahu.
2: Oh, tahu.
1: Okay, lepas. Kan? Ajaklah gurauan kita untuk hari tu, untuk hari Selasa.
2: Iya.
1: Sekalo. Tapi hari Selasa tu memang selalunya ada hari macam tu lah kan orang tu.
2: Hari ada
1: sekali-sekali. Hari Selasa aja. Hari Selasa aja sekali.
2: Okey, 12.30 hari kita akan ikuti berita YFM. Dan juga YFM Bitulu akan mengambil alih. Ngelak tengah hari 12 sampai 3 petang. Dan juga esok bersama dengan Leonard Nandong Anak Melepong, DJ Leo kita dan juga Syaz menemani anda. Okey, saya Faz.
1: LY.
2: Menemani anda untuk hari ini. Kita jumpa lagi bila, LY?
1: Kita jumpa minggu depan lagi lah.
2: Selasa depan.
1: Selasa depan lagi.
2: Okey, yang kemana terus akan mendengarkan kami. Ini dah lagu terakhir untuk anda. Kita nak padang dulu.
1: Okay lah.
2: Semakin rindu, semakin asyik.
1: Oh, bukan semakin rindu, semakin sakit ke? Okay.
2: Janganlah.
1: Okay lah, semakin rindu, semakin asyik daripada Emelina. Kak Long kita tu.
2: Betul. Okay, terima kasih semuanya. Sebagai

Selamat tengah hari, dia tu kami nak buat ke berita tengah hari, hari 2, 9 hari bulan 6, 2026. Sita Kaunsel Negeri Bukit Semuja udah jampat menar mansang setipa ngau ekonomi kemaja angkat serta diumbak ke ngau mayuh macam projek ti dipejalai ke. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugah Baz pada kebisik 5 bengkah projek tika dipejalai ke dalam Sita Kaunsel negerinya berbaruh langgur pemansang Malaysia Lumpar ke-13. Projeknya berungkus RM166 juta. Kelimpah harinya agih belanja RM152.7 juta bega. Bisi diungkup kari baruh agensi pemansang wilayah kenangan mansang ke Sita Bukit Semuja. Kalai 64 bengkah projek udah dikemenar ke. 14 hari projeknya udah temu, 11 benung dipejalai ke, lalu 38 bengkah projek kebukainya agih benung dilanggur. Dato' Ahmad Douglas Mansur Kejakutu bah pegerami ngintu gawai dayak Bukit Semuja di Serian. Berapa ngaunya, Dato' Ahmad Douglas bisi benar pengharap ke sektor bertanam bertupi bak kandang benua Serian oleh balat agi di Kemansang. Kandang benua Serian kecukup strategik serta nak jauh hari Kuching nyadi pengelebih ke patut dikena. Nyalai orang mayuh di Serian dah diasuh sama ngambil peluang hari kedua dua sektornya kena nambah ke penatai pemisik diri sebilik ngau menua tu. Ia megap muji inisiatif orang mayuh berkandang menuanya tiudah cakah berkebun bakal bertanam ke jagung tiulih nyawup ngangkat ke ekonomi mensia mayuh. Perintah menua megap dekat semampai ngangkat ke pengelantang rakyat genap pemansang infrastruktur ngau ekonomi. Di Serian sekedar isu kenanggul orang mayuh bakal penanggul air bersih dekat di Perunding keserta diputar ke ngau mana. Pemanah pengawak tidak berjalan ke ngagai rakyat buat menua pesisir dekat majak diangkat ke ngenak perambu tika ngagak blok tambah ngau pengawak tika ngangkat ke pemanah klinik pengerai mid layar spa di Betung. Kawan Kaunsel Negeri Layar, Dato' Gerald Rentap Jabu madah ke langgur pemansangnya dekat nyurangkum pengawak tika ngagak blok tambah ke beringkat 2. Bloknya dekat ndur numbuh ke unit penusah ngenyit, unit radiologi, unit pengerai ngelik, klinik pengerai pengerja pengawak ngau upis. Siti blok tambah seringkat megabisi dilanggur dekat digagak, nur numbuh ke makmal perubat ngau palan nyimpan stok ubat ke unit farmasi. Projeknya dekat diadu kena agih belajar rikaban kaunsel negeri Sita Layar serta diberi dengan agensi pemansang bagi benua Betung. Nambah kenyak upis kerja raya benua Sarawak dengan jadi agensi ti berjalai ke projek tu. Siko senadu kengenak motosikal berbadi nyawa udah ya ke ngelantak belakang sebuah luri bak jalai Dato' Muhammad Musa di Kota Samarahan lemai kemari. Pemangku Kepala Polis Belilih Menua Kota Samarahan, DSP Barry William madah ke ya ti berbadi nyawa bak penusah tu, ianya Muhammad Farizal Embok ke berumur 39 tahun. Lebuh ke ngelantak belakang lurinya, Muhammad Farizal tu direport ke bedong bindah hari tungak ke Batu Tujuh nuju ke Kota Samarahan. Muhammad Farizal direport ke berbadi nyawa, lebuh tidak perubat ke bapalan perubat Tunku Lati Sarawak. Kes itu dipansir kena Seksyen 41 Bracket 1 Akta Pengangkut Jalalun 1987. Tunakah kami nabur ke berita tengah hari itu? Beritanya tadi ditusun Rosita Ampung serta disalin Jonathan Giri, hari bilik berita RTM Kuching. Anak minah kini-kini peninga, udah lepas lagi mulai ngau pengeluar program kami hari YFM Bintulu, bawa ngelah tengah hari.

Ya Dolomre, selamat tengah hari ngagai kita peningah. Nak ngira dinindur kita ke tengah hari tu tentu yang bakal selama enti hari dua dah tiba idar kami YFM Bintulu merinang kita ba awak ngela tengah hari hari tu 9/6 tahun 2026 lalu kita bungleng aku Flora libatnya untuk pukul 3 ngali hari tu lagi.

Nyak lagu kena kita ngepun ke ngelah tengah hari ya sari tok peninga siti lagu hari embu joy lagu ke diberi nama merampau lelengau. Lalu mic jam kita ngagai pukul 12.14 minit tengah hari. Sekali lagi meri selamat tengah hari ngagai kita. Selama mebulai kita ngelah tengah hari sari tu hanya dia tusun program nadai berubah tok peninga dia 12:30 dua aku dekat ngenatai ke pesan berat udahnya 12:45 bisik program nemu kita bungelai ngau pengeluar program Rut Ampung lalu pukul 1 ngali hari kita bisik program temuai YFM Bintulu bungelai ngau temuai ari opis pengerai bagi menua Bintulu serta pukul 2 ngali hari tu lagi bakal selama megak bisik program kini kita sarito bugulai ngau pengeluar program Sharon Ludan. Lalu 2:30 ngali hari kita bisi program pesan Rindu Atiba hari 2 sarito. Kayaknya tusun program kita dalam kandang 3 jam tok peningah. Hanya untuk pukul 3 ngali hari. Kami dekat terus merindang kita. Lengkap ke kita berkawal ngau tusun program kita sari tok peningah tok dekat berkongsi ke gayari kami di Bintulu kelebih lagi tengah hari tu panas kami di Bintulu tentu yang gaya kita ke Benung Adriba jam ke dia tu anak dah jaku bukai ngarap ke kita mujur atau ke likun datai bak ndur ke di tujuh atau ke di lawak kita ke tengah hari tau. Sari tau mega hari kedua ndur bala kita atau tarik gawak ya pengudah ke kemisi atau ke cuti panjai kelebih lagi berserimai ngori gawai sampai lama tu tadi nah. Selamat ngerja pengawak kelebih lagi bak hari kedua bak minggu tau. Ajak pen mayuhnya tadi madah terimpu agi lembau tubuh ajak ke gawak munyi ke bala kaban eh tang ati agi di menua munyi ke sidaya hanang awaknya pulai ke semangat kita ke gawaknya peningah ransi yang kagi yang reja pengawak sigi bakal nanti kita udah lama cuti tak ke lama kemisi sigi lembau kita nurun gawak nah. Kayaknya dia sebenarnya berkongsi ke berita bukai atau ke info bukai ngau kita atau peningah lagi moga dekat terus merinang kita ngau lagu-lagu ke udah dia tusun kami kelebih lagi bawa ngelah tengah hari kita ungkup sari tau.

Ya, Siti, lagu dari Ricky Anderson, lagu ke diberi nama Anak Umbu. Rancak mimit ke lagu tengah hari tu peningah. Kena merindang kita ke Benung Merarau jam ke dia tu. Ngambil ke jam 4 lagi, ke nyuap ne. Nyak nuju kita ke Benung Merarau ke tengah hari tu. Yang megah angka kita ke baru dekat berapi kini, yang baru dekat nyumai kini tengah hari tu. Sambil kita nya mending ke radio, jari kita nya gawak pending dengar radio nah. Mana-mana menu ke di sumai kita ke tengah hari tu peningah. Alaban bisik gambala kaban tu madah. Agi naulih move on sina ya ko. Agi ngenang pemakai, kelebih agi pemakai kenyamai bari gawai tu tadi. Maya gawai, sida ya nak ibuh ke pemakai kenyamai ke bisik di bantai. Udah temuk gawai, baru sida ya ingat ke pemakai kenyamai ya ne. Sigi bakal kita mensiap peningan ne. Nesa sigi nak kalah dulu nak. Anda ingat ke sida pansuh, sida tunu agi maya tu jam. Udah ngelebus gawai nak. Nyebut berkawa dengan pemakai atau peningah. Sama pula nemu kita yang sebut ke pengerami. Sikit semua utai itu tadi dimpak kita. Suah kita itu tadi no, nak bertagang nih makai utai. Nak nyebut kita atau nyebut derempu nak. Ronya nak ada salah kita. Udah ke bendar makai maya musim pengerami. Kita patut ngecik pengerai. Mayu hati ke patut dicik kita, ngecik gula dalam darah kita, kolesterol, pihak megat tekanan darah. Yang utai ke patut dicik kita peningah, okay semina pengudah pengerami aja. Tang kita seruran di lalau kelebih lagi sidari upis pengerai, semampai ngecik pengerai nak. Kelebih lagi ke sebut akunya tadi, gula, kolesterol, ngau darah kita. Ngelalau kita, ngelalau dirimpu megak ne. Tapi ke kita sama-sama nyaga pengerai. Nyamik ke lantang gig kita. Kenyamai gig kita ngereja pengawak kita inti tubuh kita berpengerai. Tangan yang seminat nyaga pengerai tubuh aja. Muni ke suah disebut ngelamat tau pengerai rundi yang megak pen patut dijaga kita megak ne. Ngambil ke sebelah rundi yang ngau tubuh kita sama-sama gerai. Okey, jadi sebenarnya ngelatai ke pesan berat peningah. Merinang kita dulu ngau Siti lagu. Aria Julita James, Sanggup Ngelengkap.

Ianya dia terus dekat ngenatai ke pesan berat ya ke bisik dia terima tengah hari itu peningannya dia pesan tu datang dari Robert anak small. Jadi madah ke pemati Kathleen Daisy tau ke Ichi anak small. Udah nadai kena 8 hari bulan 6 tahun 2026. Lalu dekat di Sengai Bala Mayuh kena malam Maria 3. 10 hari bulan 6 lalu dekat dikubur kena pagi hari 4 11 hari bulan 6 2026 bak pendam Kristian Sungai Tanduk ya. Ngonya pesan tu dituju ngagai semua kepembelayan ya ke ya ke ngelala Kathleen Daisy tau ke Ichi anak small ya ke ngelala Kathleen Daisy tau ke Ichi anak small tu kelebih lagi bak sekayuk batu lintang unduk ngambil ke datai ngesah penusah rabatok ya di rumah Sida Yempu ke di pegai tuai rumah Bala Buntuk ya Kampung Sungai Tanduk Ulu Batu Lintang Undup Seriaman. Okeynya pesan pemati ya ke bisik dia terima ke tengah hari tu ianya madah ke Kathleen Daisy Daisy tau ke Ichi anak small ya udah nadai 8 hari bulan 6 serta dekat dikubur kena 11 hari bulan 6 tahun 2026. Lalu kedua tu peninga pesan ngintu 100 hari tu. Jadi pesan tu dituju ngagai ka pembelayan ba rumah birai nanga mengiling, rumah berawan nanga setapang, rumah sambau nanga mengkak, rumah simun tutung ulu, rumah guyu nanga ukum, rumah Joni Nangas Tamang, Rumah Ngindang Rantau Kemayau Manis, Rumah Tinggau Lubu Pantuk, Rumah Bada Nanga Talung Piamagak Kabam Layan, Barumah Kak Rumah Kayung Engkeranji, Rumah Nyambar Kacung Serubah Ulu Serubah Ilik, Pia Megak Kepembelayan Bananga Menyebat, Rumah Ulin Sekunyit, Rumah Jawa Nanga Kapu Ulu, Pia Megak Kepembelayan Barumah Kandang Kapu Ilik, Rumah Lingga Lepung Mawang, Skim Penempatan Semula Batang Aik P1 Ngau 2 Ngau semua Kepembelayan ya kena ulia di sebut di to magang ya, Pia Megak Nuju Simai Anak Sunuk Sunuk di 5 ngau megak Rokiah anak Lampun di Lambir Miri. Jadi itu madah ke pengawak ngintu 100 hari, ngintu 100 hari Niang Labani anak Janting. Niang Labani anak Janting kena 13 hari bulan 6, kena 13 hari bulan 6 2026 bak rumah Endawi nanga jelah lubuk antu ya. Tok madah ke pengawak ngintu 100 hari Niang Labani anak Janting. Niang Labani anak Janting kena 13 hari bulan 6 2026 bak rumah Endawi nanga jelak lubuk antu. Jadi dekat nemu ngau siliak kita tahu bertanya ngagai Dorian ya. Bak lumo 0134107914 0134107914.

Nyadi lagi megak tu peningah dekat ngenatai ke sitik pesan tu, pesan ngetas ulit ya ngau ngamik entah malu tu. Jadi pesan tu datai dari Puan Ida anak Jais dari rumah Rawing Nanga Kelanga Sungai Merurun Julau ya. Jadi tu madah ke dekat ngetas ulit megi anak Latoy. Megi anak Latu ya, atau ke laki Puan Ida anak Jais. Jadi kena malam 12/6 nguan ulit. Lalu pagi hari 6, 13/6 pengawak ngetas ulit ya. Pengawak ngetas ulit megi anak Latu. Megi anak Latu atau ke laki Puan Ida anak Jais. Okey, ni pesan ngetas ulit ngau ngamin terbalu ya ke bisik diterima bakal ke tengah hari itu ya. Jadinya kira ujung ke pesan berat kita untuk sari itu peningah.

pukul 12.45 tengah hari, itu lagi peningah. Tentu yang bakal selamah kita dekat bulan pengeluar program Rut Ampung ya, bak dalam program Nemu Kita. Jadi ya, sebenar mendiang ke program Nemu Kita, lagi megak dekat terus merindang kita tok peningah ngau sitik lagu hari Unan Morjun, lagu ke diberi nama Temegah.

Jadi selamat hari peningah lu kita begulai baru program nemu kita kita ke nang ya dikeluarkan inting hari dua ianya bawa ngelat tengari hari YFM Bintulu lalu baka selama kita baka peningah boleh ngaku bawa program nemu kita pengelola program ianya DJ Rod Ana Ampung atau ke DJ Perenciang ya. Jadi berita ke dekat dikunci ke aku bawa kita ke sekali tau ianya Siti berita aja tang tau benarnya di ke penemu ramah kita ya, lumaga tau muka keperansang kita ya. Jadi bakawal ngau Belanda tu peninga. Ya, mayuah orang rindu Belanda. Bisi muka sekedaknya tadi ngemuan pengelandi penau pengawak Belanda. Lalu kita menu Sarawak bisi siku orang ke tebilang amat peneras ya ke Belanda. Ianya Watson nyambe subak nam. Udahnya ika sekali tu bapak program demo kita ngenang Belanda tu peninga ukai bak senantang ya ke peneras ya Belanda tang me pe ianya ya tan puah Belanda yang ada yang ngasai ke lelak Belanda bisa ke orang bangsa tu ya. Jadi Dien Karnazes toko nama daria ianya Konstantin Karnazes ada kena 23 hari bulan 8 1962 ada ba California tang dia ngentap kediri ba Los Angeles eh? Jadi tajak dia tu Dien udah manggai umur lebih hari 60 tahun tang Dien agi kering Belanda. Jadi Dien ke Belanda maraton tu peningah tu ngenang orang ke Belanda maraton lalu sikuk orang ke rindu Belanda maraton tu ianya Dien Karnazes. Jadi Dien ke Belanda maraton tu 3 hari 3 malam nadai tindua, nadai ngetu, ya madah tajak pihak bahari ke penudi, ianya hari ketiga ya Belanda sambil tindua. Nah, nyak teku aku dah, bisik ke orang ngembuan, kak nyebutnya pengelandia ya, ndak genyak peninga, tang nyangkanya pemerik kini, pemerik hari petara ya, uliah dia kenyak, Belanda sambil ya ke tindua, tahu kenyak, kak nyadi kenyak ni. Jadi ya ke Belanda nang nadai penanggul bak kaki retinya kaku nadai ketik jakuk dia tu dah jakuk selalu kena dia tu krem tau ke penanggul bak gumpal isi pah tau ke betis tau ke buah betis ya nadai ya nadai ngasai ke pemedis tau ke krem gumpal isi jadi ya nyalai nakak ke dia tu nadai orang bukai nakal tau ke tan Belanda baka dien tu ya jadi inti agi mit semua kita itu peninga ya tiap gemet maya gemet sigi ya nang udo kita itu kak na Belanda nak merti utai ke pedias maya gemet Belanda kibak kanan habis utai ditikik ya nyokai ukai rindu ke namanya habis ditikik kutai mancal jadi bakanya maga ngauden tu ya rindu Belanda rindu bermain Belanda bagakai lebuah kaki gemet jadi udah dian berengkah maca toka sekolah ia suah Belanda ari rumah nuju sekolah ya. Ya, tajak suah dia nu apa nguina ya. Laban ia ndak ngena bas sekolah, kudah disediakan. Tang yang urun ke sekolah, ngau pulai ari sekolah, ia rindu agi Belanda. Jadi, maya umur ya bas sekolah primary, ia bedau sedar ke pengelebih. Ti dikembuan teka anugerah ya tau ya. Jadi tu kira kai pengelandia tang pengelebih ya. Jadi nyak ya ke bak primary sekolah primary udah ya masuk sekolah secondary peninga baru ya sedar atau kemerti ke pengelebih ti dikembuan ya bakaul ngau Belanda tu em jadi ya sedar ya nadai kalau lelak nadai kalau ikat lebuah ke Belanda nadai kalau dia kaki krem kaki atau ke krem bak betis bapah nadai berengkah harinya Dan pun lalu mupuak ngau masuk berpekiat maraton. Jadi, buat tahun 2011, Dan ngatur maraton yang pu. Kediri ia cak, nadai mai orang. Retinya, ia ukai masuk berpekiat. Ukai yang ngatur pekiat maraton, tang yang tadi ngatur ngagak maraton ke yang pu. Maraton ke yang pu. Kediri ya ja ya ka nemu ni nakak pengelebih pengenan tubuh ya kaki ya sepuat ya ke Belanda jauh
Nyalai tahun 2011-nya Dan ngatur maraton Yempu kerere ia ja penyawah 4800 km. Ianya ari Disneyland ke New York pengelama 75 hari. Sari dalam sari ia belanda penyawah kira-kira 50 batu. Jadi Dan mega kalau Belanda bermenua ke dikumai kita yang tadi kutub selatan, siti menua ti celap amat tu peninga, ngau penyelap ke boleh 25 darjah Celsius. Kalau ia Belanda bermenua ke celapan, ia nadai ngasai ke kaki ia keren. Anang kenyak bermenua ke celap peninga, inah kita ke Belanda dirinya pan, kita ngasai ke namanya lelak Belanda, krem Belanda tang ba menua kecelap tu tambah lagi kita itu lagi balat gi ke pedias tu buah pedias kaki peningah tangi Dan tu ndak nyalai nama Rusia Dan tu peningah ti tau ngasuh ya ndak nemu lelak Belanda jadi pansiak ti dipercalai ke orang ti bekawal ngau Belanda ianya orang sains ba bagi pengawak mansiak pengenan tu buah. Jadi sidak tertemu ke Karnazes tu, nadai ngembuan aset latik ke tinggi tu ke aset latik ke mayuh. Ya. Nyalai nama aset latik tu peningat. Aset latik tu ianya lebuah kita Belanda, glukosa dalam tubuh kenyadi pengering tubuh atau ke kenyadi energi kita nyau berganti nyadi aset latik. Ya. Nyalai aset latik tu peningat, mayuh ditemu atau ke diau bagum palisi atau ke otot kita ngau megak buat sel darah merah ya. Nyalai lebuah kita Belanda atau ke main sukan tu kita dekat kurang oksigen harinya seluruh tubuh kita dekat bekerja deras lagi ngemansut ke metabolisme atau ke proses kimia ya. Jadi proses kimia tidak kumai metabolisme tu peningah dalam tubuh tu meh tik ngepam darah tik merangsang kita yang seput lalu tik merangsang tubuh nukar utempok kita nyadi energi atau nyadi pengering yang kawam ngaka aset latik ya. Jadi aset latik tik mayuh dalam tubuh lebuh kita Belanda dekat ngasuh kita jampat lelak jampat sesengah ya. Nyak ke ngasuh kita yang tadi jampat lelak tang ngi siapa nama tu ngi Dan tu tadi ia nadai mayuh ngembuan aset latik tu kita baru kunemu tu peringat nanti kita lelak sesengah jampat lelaknya artinya kita mayuh ngembuan aset latik ya. Jadi ngi Dan tu

Jadi ya, semua kita inti Belanda segi berasai sesengah ni ya. Maya Belanda atau ke pengudah tembok Belanda. Inah atlet empupan nemu lelak inti Belanda ni bos sebut ngik kita ke ukai atlet tu peninga. Nyalai bisik kita boleh nemu ke Belanda, bisik kena alah pajak ngetu ke tang ngik den tu nak peninga. Ya nang nadai ngasai ke pengelak Maya Belanda. Nyak meh pengelebih ti dikembuan dan karnazes. Jadi, hari pengelebih ya ti nakal tu ke puah Belanda tu peninga, dia ada dan bisik jaku perangsang yang pu. Belanda meh sehagi nuan oleh Belanda, nanti asai oleh Belanda berjalai ke nuan, meragau serta ngelansat meh nuan, nanti ndak alah berjalai. Tang, anang jampat alah, anang mudah nyerah. Udah nemu kita, ne? Nyalai bertemu baru Maya Bukai, jaga runding, jaga mata, jaga hati, mua tampak perencing, tucum, ketawa berari.

0: Yang dulu mari selamat ngali hari ngagai balap peningah tentu ya jam kedua ngelah tengah hari mai kita bungulai ngau kami bak dalam program temuai kita ungkup minggu tau ya jadi ngelalu ke penatai Puan Gabriela Nuai anak ge enya siko juru pulih perubatan fisioterapi dari klinik pengerai bagi menua Bintulu. Selamat ngali hari ngagai nuana Puan Gabriela.
1: Selamat ngali hari DJ.
0: Aku bertemu baru sari tau.
1: Ya.
0: Aku gerai na.
1: Gerai no wonder.
0: Gerai muka tau Puan Gabriela. Okey jadi ke sari tau Puan.
1: Ya.
0: Nama perkara ke dekat dikunci ke nuan tau tentu ya lagi ulih merek penemu ya lebih gig ngagai mensia mayuh bakal ke ngali hari tau nya ngau topik nuan nanti nak ulih dipulai ke ngakai jaku iban tu asai ko ne tang nuan ngi uli nerang ke ngosi ni nama utai ke disebut sarcopenia tu ne jadi minta nuan merek penerang bekawo ngonya tu Puan Gabriela.
1: Hello, selamat lemai. Aku Gabriela. Jadi, sehari itu aku dekat nerang ke ngagai balam ayu, balam peninga, nama masuk sarcopenia tu. Kira ke agik baru, tai tu ba community kita.
0: Betul.
1: Mayu orang nak nemu. DJ pun bisa nanya aku tadi nama tu lah. Jadi, aku dekat nerang, kau si lihat lah nama sarcopenia tu tadi. Okay. Mm-mm. Sarcopenia tu ianya siku mensia tik bisi lenyau tak ke dalam bahasa Melayu ya pengecilan otot. Mm-mm. Lebih lagi nanti umur ya udah manggai tuai.
0: Okay.
1: Jadi utai tu lebih terjadi ngagai orang ke udah meningkat usia lah. Okay. Kelimpahannya ia nak akan jadi tekalanya tang slowly berubah serta kita pun nak ngadang lebuah sarcopenia tu nyadi ngagai tubuh kita. Okay, nanti semua udah bisi simptom sarcopenia tu tadi tubuh kita dekat nyadi lemik, mudah labuh, pedis angkat dari kerusi serta pejalai pun nyadi nak betul. Okey, sarcopenia tu ukai seminak penyakit tang ia berkawa rapat enggau gaya hidup kita ti kurang ngaga aktiviti fizikal tak ke aktif makai makan nanti ndak seimbang serta faktor umur lah.
0: Ti munyi kenuan tadi Puan Gabriela ne. Reti ya penyakit tu tadi suangi nuntung sidak ke tuai umur tu tadi nah. Jadi atau minta nuan madah ngagai bala peringat tua kelebih lagi siapa ya ke ngembuan risiko ulih kena sarcopenia tu tajak penuan bisik nyebut orang ketuai umur tadi tentu ya bisik renggat umurnya yeah. Minta nuan madah kenyak eh.
1: Okey jadi dalam kategori orang ke ulih kena sarcopenia tu bisik dalam 8 kategori lah aku bagi kepada itu. Yang pertama memang orang tuai, orang yang udah umur manggai tuai, laban risiko yang semakin tinggi nitih ke umur yang mansang. Kelimpah harinya kurang aktiviti fizikal, ndak aktif lah, ndak selalu bergerak. Pun ulih gak bisik risiko gak bisik sarcopenia tu. Yang ketiga kurang makai pemakai tinggi protein, laban kita nemu protein tu sebenarnya mana ngagai tubuh kita kena membina otot di dalam badan kita. Dan yang keempat penyakit kronik bakal sidak kemik manis, sakit jantung serta sakit buah pinggang. Okey, kelimpah harinya kalau terlantar sakit bakal contoh yang udah dibedah dan yang sakit lama terlantarnya pun risiko yang semakin tinggi laban yang tak engkau buat deh. Nyatuk sitik tu kepenting nginsap serta ngirup arak kelalu mayuh mega ulih merik no risiko kena sarcopenia.
0: Okey, ulih ngasuh orang kena sarcopenia tu tadi ne?
1: Iya.
0: Okey.
1: Okey, kelimpah harinya kurus ti ndak sehat. Tajak ya pedak kita ndak gemuk, tang lenyau ototnya lebih kerap apa risiko yang lebih tinggi nyadi dengan gaya. Laman ia kurus tapi ia otot yang nadai, isi yang nadai. Jadi ia lebih berisiko untuk dapat sarcopenia itulah. Okey, kepaling penudi induk ti udah menopause tau ke udah baduk datang induk pen berisiko tinggi bisik sarcopenia tu laban perubahan hormon ulih nyampat ke agi kita mensia lenyau otot.
0: Okey, hanya tadi orang ke ngembuan risiko ya ketinggi ya kebesai oleh kena sarcopenia tu. Munyi kenuan kelebih lagi ya kemanggai umur 60 tahun ke atas tu tadi ni kelebih lagi orang ke kurang namanya aktif tu.
1: Ya.
0: Lebih besar gitu risiko ya atau tadi nah.
1: Betul.
0: Okey, jadi tu Puan Gabriela nama utai tak tau ke perkara ti dekat nyadi ne enti semak siku-siku orangnya kena sarkopenia tu.
1: Okey, ya ke satu lemik tulang. Ia akan merasai lemik tulang, engkebut ianya di lubah, pedis ke angkat barang serta pedis ke angkat hari duduk. Kan yang selalu pedok kita nyadi dengan orang tua kita kan. Sida akan selalu madak pedis ke angkat, pedis sisik berkenyak lah.
0: Natan ku berdiri lama kan.
1: Ia adalah salah satu simptom ya.
0: Okey,
1: seterus harinya pedis ngadu pengawak besari-sari, bakal nikik tangga, berjalan jauh, berdiri lama. Pedis patung ku ndak boleh berdiri lama. Pedis patung ku ndak boleh berjalan. Udah berjalan lama alu pedis kaki, pedis isik. Hanya adalah salah satu simptom-simptom sarkopenia tu tadi lah. Yang ketiga, risiko labuh majak niki. Ya bila ya otot ya udah lemah, udah kurang otot tu tadi, yang jadi risiko labuh tu tinggi agi ngagai ya. Kelima harinya udah risiko mudah untuk jatuh tu tadi, patah tulang pun dekat jadi. Baik labuh deh.
0: Baik labuhnya patah tulang.
1: Patah tulang lagi. Jadi bila dah patah tulang tu tadi, ndak boleh ngurus ke dirimpu. Telantar enti ia ndak diubat. Kenyar reti ya. Seterusnya kelas lagi, kualiti penghidup ya pun menurun. Ya perlukan seseorang untuk nyaga ya adanya.
0: Lawan wan nyebut berkawa ngau kenyaga tu tadi. Tentu kita tu tadi Puan Gabriela ne bisik tanggung pengawak. Lebih lagi tu nyebut tanggung pengawak fisioterapi ngagai sidak ke disebut kita pesakit sarkopenia tu.
1: Ya lawan mayat tu lah. Tanggung pengawak fisioterapi itu amat besar lah. Fisioterapi ukai seminat ngubat orang sakit tak kebakal. Tang fisioterapi megak bisik ngagak pengawak nagang serta nyaga pengerai otot orang ti bisik sarkopenia tu tadi.
0: Okey,
1: bakal contoh utai ke selalu digagak kami senaman kekuatan otot, ianya bersenam ngena beban ke lempung tak ke jalur elastik kuk kita iban tali getah. Okey, seterusnya senaman keseimbangan dengan koordinasi kena ngurang ke risiko tumbang tak ke labuhnya tadi lah kan. Aku madah tadi orang ke bisnis sarkopenia tu senang ke labuh, jadi kami meraya training untuk keseimbangan dengan koordinasi badan ialah. Okey, seterusnya latih fungsi ari-ari megak kena nulung bala pesakit sarkopenia tu uliah ngadu pengawak besari-sari, bakal contoh duduk berdiri, berjalan engau nikit tangga. Ya kelas kali pendidikan kesihatan fisioterapi megak bisik meri penerang senentang cara makai pemakai seimbang serta senaman ti selamat digagak di rumah lah ngau cara-cara ti nagang kita kena kita boleh sarkopenia tu tadi.
0: Arti ya uliah di nama diseliah ke sarkopenia tu
1: uliah nanti okay. Nuan nemu diri bisik sinten-sinten tu tahu cuba nanya kami lah.
0: Anang menyukurang ana lawun datai berubah.
1: Betul.
0: Nyak ke pemadok berguna ni Puan. Jadi itu apa nu udah datang bapak pengujung randau tua ke ngali hari tau tentu bisik lalau ke dekat ditinggal kenuan ngagai bala peninga tua bakal ke ngali hari tau.
1: Bisik sentiasa bisik lalau.
0: Betul.
1: Okey, ngagai bala peninga enti nuan tak ke apai indai nuan bisik jampat berasai lelak, tusah ngangkat barang, tak ke kaki berasai lemik, nyak engka tanda awal sakit sarkopenia tu tadi lah. Anang nyu nganti sampai nuan nyu labuh tak ke tegari yang tang nuan bedau nemu nama kebuah nyadi dengan nuan. Guai datai berubat ngau bala fisioterapi tu tadi lah. Kami bala fisioterapi bisik ngagak saringan sarkopenia tu secara percuma ngagai semua orang tuai ti berumur 60 tahun ke atas bak klinik pengerai Bintulu.
0: Okey,
1: bala fisioterapi selalu sedia dekat mantuk kita bakeni kak ngubat sakit sarkopenia tu tadi serta mencegah menyikuk orang Melayu. Kena ngujung kerandau tu sari tu DJ. Anang ngami mudah ngau sakit sarkopenia tu ia boleh diubat, ngau ditagang, kekal aktif, berdikari serta makai pemakai ti seimbang, kena nyaga pengerai tubuh kita. Terima kasih.
0: Okey, sama-sama penerang ke cukup sili ya, cukup lenak ke dikenatai kenuan tu tadi Puan Gabriela lebih lagi berkawal ngau sarkopenia tu munyi ke aku tadi engkau mayu orang nak nemu berkawa ngau nama tak disebut sarkopenia tu lebih lagi tu nuju sidak ketuai umur lebih lagi kita ke nembiak kita ke bisik apa yang naik udah umur 60 tahun ke atas patut berarti kenama utai kuda dikunci kenuan tu tadi lebih lagi nama utai ke dekatnya di ini henti orangnya kena sarkopenia ngambil ke
1: betul-betul
0: berubat ngau campat
1: ya.
0: Okey, jadi sekali lagi terima kasih mayuh kenuan tu Puan Gabriela.
1: Sama-sama.
0: Oh, bertemu meh bari ke bukai ne.
1: Okay, see you.
0: Okay, jadi ya peningah kiranya nak mai kita bergelang kami dalam program temuai kita untuk minggu tok selama ngali hari ngagai semua.

Akhirnya lagu ke Bisik Dia Pinta kita megah peningah setiap lagu hari Igu Anthony lagu ke diberi nama Meligai Pengerindu. Mai jam kita ngagai pukul 1.24 minit ngali hari itu. Terima kasih yang kita kaki terus bunglengok kami peningah. Nak ngira di nindur kita ke tengah hari tu sekali ke Dimiri bisik peningah kita Dimiri madah bisik sekedar nurnya hujan kami di Bintulu tu agak mengkang panas jam kedia tu na kini gari bak nur kita ke bukai di Sibu di ni agak di Seriaman di Kuching tau ke dini di nindur tak ada salah tau di kunci kita megak lebih lagi Facebook kami atau ke TikTok kami Bintulu FM lah. Okey, jadi bak jam kita ke dia tok peningah andur aku dekat berkunci ke sekedar berita sekedar info ya ke patut ditemu bala kita lebih lagi sekedar pengawak ya ke bisik dekat diatur di Bintulu. Tang sebenarnya peningah lagi megak dekat terus merindang kita ngau lagu dulu sebenarnya berkunci ke atur pengawak atau ke program di bagi menua Bintulu di tau.

kasih kepada anda penonton dan pendengar setia RTM, jenama media yang paling dipercayai. Layari RTM Klik untuk informasi, berita, hiburan dan drama terkini RTM. rtmklik.rtm.gov.my.

Okeynya Siti, lagu hari ini lagu ke diberi nama Utai Orang. Ngarap ke nada ngantuk memang malam peninggal kita ke tengah hari tau. Okey. Bisik ke komen ba TikToknya mano salah umpan gue ni nak lepas dari kandang. Macam-macam balo peninggal kita ini. Asmina lagu aja nya peninggal nah. Okey, menyik aku tadi dekat berkongsi ke sekedar pengawak ya ke bisik dekat diatur di bagi menua Bintulu atau peninggal. Jadi pergilah ya 10 hari bulan 6 tahun 2026 hari 3 bisik dekat diatur pengawak ke dikumbai Majlis Pelancaran Sumbangan Keperluan Asas Sarawak atau ke SKAS ya bagi Dun N67 Jepak ya ke dekat diatur ba supermarket Singin di Bintulu Pelabuh 10 pagi lalu di pelabak ke temuai ke di pebasar ke bisik dekat datai atau ke berjadi ke pengawak tau ianya yang berhormat Iskandar bin Turki ianya Kaban Kunci Negeri Jepak ianya ia ke dekat diatur 10 hari bulan 6 lalu 14 hari bulan 6 pengawak ke Sebaka Megak bisik dekat diatur ianya Majlis Pelancaran Sumbangan Keperluan Asas Sarawak atau ke SKAS tok bagi Dun N70 Samalaju ia ke dekat diatur ba Ekon Safe Kidurung di Bintulu Dito ya. Lalu temuai ke di pebasar ya ke bisik dekat datai ianya yang berhormat Datuk Majang Anak Renggi ianya Sapit Menteri Infrastruktur ngau pemansang penyangkai kapal Sarawak ke Megak Kaban Kunci Negeri N70 Samalaju ianya ke dekat diatur 14 hari bulan 6 ya belabuh 10 pagi ianya dua itu berita ke dikunci kaku Siti ke dekat diatur pagilah 10 hari bulan lalu Siti lagi 14 hari bulan 6 tahun 2026.

Ya ini Albert dengan lagu Pengerinduk Bertucik Lama. Lagi moga dekat berkongsi ke sekedar pengawak atau ke program yang kebisik dekat diatur di bagi menua Bintulu tak pening ah. Berkawa dengan Liga Sukan Komuniti 2026 IKAS tak kerengat bagi menua Bintulu. Ia ke dekat berlabuh diatur 13 ngau 14 ribulan 6 ya tahun 2026. Lalu bisik 3 itik lomba main tau ke sukan di Pekit ke ianya bakal futsal lelaki ya ke dekat diatur ba gelanggang futsal ba kampung Jepak ya udahnya bola tampar lelaki ya ke dekat diatur ba SJK Sunbon serta bola jaring wanita tau ke Indok ya ke dekat diatur ba MRSM Bintulu. Tanya sukan tau ke lomba main tau ke Liga Sukan Komuniti 2026 renggat bagi menua Bintulu. Akhirnya dia sebenarnya lagi berkongsi ke berita bukai ngau kita tau peningah. Mari terima kasih Mayu ngagi kita ke lagi terus sebulan dengan kami baka peningah kita itu ya kari TikTok kami itu ni anti naik madah kerempu hari Selangor aku ya benung mendiang ke radio mendiang ke radio aga pendiang ninga kenuan untuk DJ aku ya tang jari benung ngahit. Okay, terima kasih ngagai peningah kita ke di semenanjung jam ke dia tau bisa megak tau Miss December benung makai untuk DJ ko ya sida es bilik benung makai sambil meda live Bintulu FM. Nak ngira nama pengawak kita ke tengah hari tok peningah. Amat mai semua gerai. Ya ke makai bisik madah derempu benung dalam kereta benung deriba jam ke dia tau. Ngarap ke ikun datai bandur ke dia tujuh tak ke dilawak kita tengah hari tok ngali hari tu nah. Okay, to lagu ri Anthony Usan. Na uli aku ambo.

mak pedih satinya ne ni ngana manuan penbulat hati aku ko lagunya lagu ke bisik di pinta pendengar kita di TikTok kami Bintul FM. Macam me lagu ke dipinta ni ke bulat ni ke lagu pengerindu ni ke lagu putus pengerindu. Dia magang lagu ke dipinta kita ne. Ngarap ke terperindang nyak sige ke dikarap ke kami. Lalu nak berasai megak peringan dekat pukul 2 ngali hari ya tentu ya bakal selama pukul 2 tu lagi kita dekat bergulai dengan pengeluar program Sharon Ludan ya bak dalam program Kini Kita Sari Tau. Kini kita dekat berjalai, kini kita dekat rawun pukul 2 tu lagi sama-sama kita ngantik nah. Udah kita ke berjalai rawun ngau Yon lagi. Andang ingat pulai baru ngagai bintu lo lagi ne sekali ke kita pulai nepan bas kini tau ke nepan bilun kini lagi sama kita pulai baru ngagai kami Bintul FM tau ke YFM bintu lo lepas lagi dekat terus merindang kita nyentuk pukul 3 ngali hari tau lagi. Kan nak pukul 2 aja tang nyentuk pukul 3 nah sebenarnya di tampung YFM Iban Kuching bawa rentak ngali hari lagi nah. Lagi ini dia sebedau mending ke program Kini Kita Sari Tau sebedau kita rawun-rawun tau mai kita mending ke lagu

Ya pendengar, bertemu baru kita buat program kini kita seritok buat episod ke-23 nintiang hari 2. Tentu ya pukul 2 kita gula buat program tu. Serta tanduk yang boleh didengar ke kita baru buat YFM Iban Kuching nintiang hari 5 pukul 10 malam. Lalu seritok pendengar buat program kini kita seritok, aku mai kita rawun berjalan ngagai matu. Matu berpalan bak baruh pentadbiran bak bagi menua muka serta kandang dua pentadbiran ya mungkur kandang menua ngelingik matu ikan nyentuk ngagai kandang menua bungan sawai batang lasak ngau sungai pasir. Matu dipadu kenya di pelilih penuh ke 48 kena 5 hari bulan 5 tahun 1991. Asalnya matu nyadi pelilih mit dalam kandang menua serikai. Dajak pihak tu semina sementara aja laban pentadbiran pelilih matu udahnya. Dengkah hari baru pentadbiran bagi menua muka. Sepengudah muka dituku kenyadi bagi menua. Kena 1 hari bulan 3 tahun 2002. Pelilih matu mungkur pemesai 677 kuen 28 km persegi di nyengkawam pelilih miat igan di seminaknya di pelilih miat ke di pegai ya kandang menua pentadbiran pelilih matu ianya ngelingik matu igan nyentuk ngagai kandang menua bungan sawai batang lasak ngau sungai pasir. Pia megak peningah bangsa Melanau nyadi populasi majoriti di pelilih matu gulai ngau bangsa Bukai, baka Melayu, Iban, Cina ngau ke Bukai. Jadi badi tu dia kita boleh medak kampung tradisional Melanau. Siti ari perkara tinarit ati di matu ianya kampung asal komunitis Melanau. Bala tuai boleh medak rumah asal, cara penghidup komuniti menuanya serta ngasai ke pemakai asal bak menuanya. Penelbat nemuai ngagai rumah panjai tu megak meri peluang berti kebudaya Sarawak ngau lebih semak lagi. Tapi megak, kitai uliah medak Sungai Matu. Sungai Matu nyadi pun penghidup komuniti dia. Sungai tu dikena sidak yang berikan. Lalu perengkap pengangkut ngau recreation. Kemana sungai tu kelebih lagi maya lemayari hendang yang keman amat nanti kita dekat bergambar. Serta duduk ngelantang kati ngemata ke mata panas padam. Ibadi tu megak ianya kawasan payak ngau kita boleh medak rampak menua asal. Matu peningah bisik payak bakau ngopalan ngintu rampak menua ke agi dijaga. Kandang menua tu kaya ngau jelu siga baka burung ikan ngau jelu. Yang keman ungkup orang tik rindu ke rampak menua serta sidak tik rindu ke aktiviti ngelantang ke hati bak kandang endur bak rampak menua. Lebuh kita berjalan itu anang ndak ngetu bak pasar tamuk matu leban pasar tamuk nyadi palan tik narit hati kita boleh medak penghidup bersari-sari peranak menuanya serta kita boleh meli pemakai tasik ke baru sayur kampung pemakai asal ngau hasil pengelandia jari bak benua tu. Pasar tamuk tu cukup recah lebih lagi maya ujung minggu serta menua tu megak terbilang ngau juluk nama kandang indur berikan. Matu terbilang jadi palan indur berikan laban ngembuan mayu sungai ngau kandang tasik tikaya ngau ikan serta undang. Lalu mayu orang berikan nanti kita megak ka ngiga ikan air masin ngau undang. Lalu nanti kita medak bak senentang pemakai peninga. Matu terbilang ngau pemakai asal komuniti Melanau. Antara pemakai tik dikerinduk ke ianya linut. Linut tu digagak di tepuan sagu lalu dempak ngau sambal tau ke lawak. Ke megak bisik ulat muluang. Pemakai eksotik tu terbilang amat bak budaya Melanau lalu suah dikenaknya di ke lawak sidak ya. Tebaloi, jadi tu biskut tradisional berpelasar ke sagu ti ngembuan asai ke manis.
lalu ikan salai ngau ikan masin. Jadi pemayu hasil tasik ngujung ke produk pakai ikan salai ngau ikan masinnya dipemakai ti dikerinduk ke mensia mayu serta tentu ya undang ngau ketam. Jadi pemakai tasik dimatu segar amat laban ulir terus ari sungai ngau tasik serta bermacam aktiviti ulir digagak lebuh kita ke nemuai ngagai matu. Antara ya bakal kita boleh berikan bak sungai ngau tasik asai ke pemakai asal bangsa Melanau meli pemakai tasik ti baru bak pasar dagang temuai ngau aktiviti ti keman ungkup sida ti dekat ngasai ke suasana ti jauh sunyi ari penyekut menggeri. Di dalam berapa tahun kudah matu dah jampat mansang ngau pengawak ngagak jalan alun serta perengkah guna ke moden projek pemansang perintah megak udah mantuk nyungka ekonomi peranak serta ngemudah ke kaul ngau negeri bukai di Sarawak. Tajak penjampat mansang matu agi ngetan ke identiti budaya ngau gaya asal serta tu ngasuh kandang dur tu unik serta tentu ya narit ati kita ke dekat datai nemuai kia. Jadi kena nyimpul kenya matu tu pelilih menua mit tik kaya ngau budaya sejarah serta pemanah rampak menua cara penghidup komuniti kagik ngemeran kemain asal nyadi ke matu ianya sitik palan tik ngerinduk kati di menua Sarawak dengan sungai kemana pemakai asal kenyamai serta orang matu ke sirup matu engkeman nyadi palan dagang temuai ngelantang kati serta endur ngelala budaya Sarawak ngau sili agi. Okey, hanya tadi peningah berkaul ngau matu bak program kita ke Saritok. Kita sudah datang bak penghujung program. Jadi minggu baru, aku datang baru berkongsi dengan kita topik kebukai. Ngonya, aku Cheryl Ludan, pengeluar program kini kita Saritok. Madah Kediri. Bupa dulu ku. Bye-bye.

Satu jiwa, sejuta sorakan. Saksikan Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Ya, Siti Lagori Roslina lagu ke diberi nama Agi Rawan Bersulu. Mai jam kita ngagai pukul 2 19 minit ngali hari. Tadi udah mendiang ke program. Kini kita sari tok begulai ngau Syir Ludan, tok pulai baru begulai ngaku Flora Libat. Nyentuk pukul 3 ngali hari tok legi.

Ya, hanya Siti lagu Rino, lagu kan diberi nama Hidup Berambun Air Mata. Okey, jadi sekali lagi beri semangat hari ngagai kita. Kira setengah jam dah gini, no kita lagi bergulai bawa ngelah tengah hari sehari tak peningat kena 9/6 tahun 2026. Jadi buat jam kita ke bedau tau tentu yang dua aku dekat ngenatai ke pesan rindu hati kita kelebih lagi bah hari hari dua sarito ya sebut belama katang nak ingat ke sarito hari nama ne. Okey, so ngelih hari ngagai Ibra Mat Akib madah kerempu hari Petaling Jaya Selangor seminak merek selamat berjalan ke pengawal. Kedua tau hari Roy Kuang selamat ngelih hari ngagai semua peninga lalu merek selamat berjalan lai ke pengawal serta yang madah ke panas sidak ya di Seriaman jam ke dia tau. Iba Vincent hari Sibu Jaya jadi yang minta lagu Manggai ke Ati hari Yus Andrew jadi kena yang merindang semua peningah Radio YFM Bintulu bakal ke ngali hari tau. Monica Malia Bunggang hari Miri selamat ngali hari kianya dia minta lagu Pesan Nuju Sulu kia dia kena ya merindang apai wai ko ya. Terima kasih DJ. Okey, sama-sama mega Anita Nawai sama berjalan ke pengawal selama hari gawai tu dah lalu ke mana gi hari ba paku sepawah ya. Jadi ya ada itunya. Terima kasih kalau benda merindang semua peninga minta mutar ke lagu mana ko ya. Nang sigi mana maga lagu ke ngali hari tu na. Lebih lagi kena merindang bala kita. Ailis Spencer tau semua berjalan ke pengawal mana hari bak pakus bawah ko ya. Okey, to kebukai tu hari ini tinggi selama berjalan ke pengawal panas di menua betung ke minta lagu hari Andrewson ngalai salam lelengau ko ya. Salam manis lagunya ko ya. Ni kena yang merindang bala anak ucuk ngau semua ya ke ngelala meh. Terima kasih Mayu DJ ko ya. Au sama-sama ngagai bala kita. Okey, to lagu kabisik di pinta kita na. Andrew Sengalai, salam lelengau.

Ya, ngarap kata perindang mengenai kita ke bisik minta lagu salam lelengau, salam manis sepiak ku lagu nah. Lagi bisi awak, kita ke dekat ngenatai ke salam, kita ke dekat ngenatai ke pesan rindu, pesan lelengau, pesan nak betah kini. Bawa kita ke sekali tau, lebih lagi ngelah tengah hari, YFM Bintulu. Okey, Tok Ari Richa Unop sama berjalan ke pengawak Benung Ninga Nuan bak kereta ko ya. On the way tok ko ya. Panas di Jalai Simpang Simunjan ke minta sebarang lagu ke dikena yang perindang semua bala kaban Facebook. Ke bukai tok mari semangat hari ngagai Ma Anung selamat berjalan ke pengawak. Udahnya Tok Ari Carolina Chua sama ngali hari ke sama berjalan ke pengawak gerai selalu ke hari Taman Seroja Indah Seratua. Jadi yang minta lagu seperti yang bungai jarau ke dikena yang berindang Mak Cia, Mak Ci, Siti Belanda, Ahkol ke Nana Chua ngawya ke Bukai semua si Datuk di Seratua. Pihak mega di Kali Kabar, di Seratua, Sungai Bangkong, di Bintulu ke flat sungai di flat segan kaya nak tinggal megak ngagai bala di Serikai kaya ngarap ke terperindang bakal ke ngali hari tau. Jessica Eaton selama ngali hari ke perincing muari di bauk ko ya jadi bak pesarino ati to minta lagu rarah bulu palak ke hari Lucy M ke di kena yang berindang kita semua ke ngali hari to. Terima kasih DJ ko ya au sama-sama megak. Dublin ke Baja sama berjalan ke pengawak ceria selalu ke panas di Batu 15 Kuching Seria. Induk kenawin sepinak madah rimpu bisik medak atau ngau ningau. Okay, terima kasih megak. Lily Anthony sama berjalan ke pengawak minta lagu Lucy M Rarah Bulu Palak ke dikena yang berindang semua peningau YFM Bintulu lebih gig nuju bala nak kemulai kedirik ke miri berjimat pulai. Mary Jalo Ujo hari suang tau ko ya minta lagu Anang Kak Ke Intan ko ya. Ya ke di baik Angela Latau ke ditujung ngagai Jospin Inik Moon Mary Mary Ubun ko ya Inai Lin Inai Lia Michelle Isan yang di Serikai Kathleen serta ya ke Bukai ke yang lebih lagi Ara Arlin di Upsi Perak ko yang harap ke gerai semua lalu rindu-rindu selalu okeynya pesan dari peningan kita tau pun bisik peningan kita ke minta lagu pesan nuju Sulu tadi lagu hari Esnanala.

lagu ke dipinta kita punya peningan ni pesan menuju Solo mayu lagu pengerinduk dipinta pada peningan kita ke ngali hari tu nah. Terima kasih banyak kita kelebih lagi Facebook kami yang Bintul FM ngau mega TikTok Bintul FM ke ngali hari tu. Terima kasih mayu angge kita ke bisi ngatai ke pesan kita ke bisi nyapa. Mayu macam lagu meh ke dipinta anti bisi ditebah anti nadai ba awak ke bukai gak nebah lagu nah. Okay, tunggu yang ngagai TikTok kami Bintul FM tu hari entri mandoi madak dirimpu hari seratu okay, panas di seratu jadi yang minta lagu ngai tundek dek koi hari Lucy M Harry tu salam hari Kalimantan Barat yang ngagai orang di Sarawak okay, jadi yang minta lagu Nasib Tua Ba Siko Petara. Tio semangali hari ke salam lelengau ngagi sapa ke ngelala nyadi yang minta lagu Kaban Sampai Mati. Bisi megak Cito minta lagu Sanggup ya, Sanggup Aku ke hari ya Gwen. Banyak peningat kita di TikTok. Tunggu yang ke kita yang agai Facebook. Kia-kia metok ni peningat. Pemayu agak pesan bala peningat kita itu ya ke bedau di baca atau ke bedau di kenatai ke. Lemuk Randi sawang lihari ke sama berjalan ke pengawak minta lagu Aku Tetap Sayau ke jadi kena yang berindang semua kita ya ke bisik buat TC radio bakal ke ngalihari tau. Frederick Ryan minta lagu Kawa Antara Tua ke dikena yang merindang semua peningah YFM Bintulu ke pesan ngarap ke terperindang serta jaga pengerai kita semua. Bungai Cempaka sama berjalan ke pengawak ke merik selamat hari gawai ke empai lawan merik sama gawai ko ya. Madah Krimpu hari Spital Limbang kanya dia minta lagu hari Remjana kalih ke pulai dituju ngagai balam madik ya. Ya kudah pulai gawai kemarik kanya nak tinggal megak ngagai betungai ya ke Melapina ngau jakob pesan ngarap ke Mujur Mesir Waya begulai melaki bini ke tahun tok ko ya serta ngarap ke terperindang bakal ke ngalih hari tok. Anderson Sen mana hari kami di Pontianak tau ko ya ngarap ke kita di Sarawak dia pun mana mega ko ya benung belelak tu DJ okey. So, ngali hari mega ke kita ke di Pontianak kami di Bintulu di tau panas bakal ke ngali hari tu nah. Okey-okey mega dekat terus merinang kita tau ataupun mayuh kita di TikTok ke bisi minta lagu tau. Lagu hari Gwen Sanggup Aku.

lagu dia Gwen Sanggup Aku lagu kedua penuh di bawa ngelah tengah hari kita sari tok peningat nyana berasa megak to tinggal kira 7 minit lagi neh kita lagi bergulai ba ngelah tengah hari YFM Bintulo saiko kiranya nak aku ngatai ke pesan rindu hati bala kita sekali ke ba Facebook kami tau ke TikTok kami Bintulo FM. Terima kasih Mayu. Kebenarnya lagi Mayu agaknya berdau di baca tak ke dikenatai kaku. Biar mega Mayu agak kebisik minta lagu. Nak semua agak lagunya tadi uliah di tebah kami magang nak. Siapa ke bisik nasibnya tadi. Bisik melagu di tebah. Lebih lagi lepas lagu bisik udah di tusun aku mega ke ngali hari tau. Jadi terima kasih Mayu Ahmed ke kita kudah bergulai dengan aku lebih lagi hari pun program kita tadi nyentuk ngagai jam kita ke dia tau pihak mega bakal selama Ahmed lagi pukul 3 ngali hari kita dekat terus bergulai dengan YFM Iban Kucing bak awak rentak ngali hari dekat terus merindang kita nang sige na lejuk me kami tu merindang kita peningah nak ngira dini indoor kita datang nanti hari Bintulo kira nak tu ajak meh kita mulai lebih lagi pak hari 2 hari tu 9 hari bulan 6 selamat ngereja pengawak.

0: Sepengudah aku Suman, aku enggak ngelala lagi sepanuan.
1: Kita nyangka kala asa ati setegal penrindu orang Bukai.

Belahina Radio Kayan Miri FM online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.

Saiki Bang Selvi Sang Larahmi Tamli Malang Tek Lenghi Radio Kayan Mir FM Jaka Ni Kerai Ni Ha Tu Su Minit Lalo Pukun Telok Levi Dehe Nun Allah Ke Barasa Kendak Man DJ Baun Nalang Upa Panita Matoh Man Pukun Pulu Dua Blu Adau Di Hatang Pukun Telok Levi Ani Di Hati Ngejelah Segmen Ngelarah Ngeluan Dahin Hapan Kerai Ni Tak Lam Segmen Ta Malang Kedua Segmen PDK Peji Dahin Kelo Peji Dahik Livan Do Ni Pitan 26 Duman 2026 Mega Tedo 2 Matoh Man Pukun Telok Ani Hatang Pukun 6 Levi Na'a Sayung Lara Halloween nona pelahu menitam le malang te alamano telok jaka ni ke le sayu te alamano kelo ngina hatang den sayu pala ngavan alang an kelo tuju. Apa yang tanpa jauh aku ngina barano program tamuna dino pukun telok junang a dan ni ai tanpa jauh peji te alam program program sangun lewi dehen lewi ni ke telok peji dehen ji harin telok ihati jeri jok alang ne barat te jauh hadui alang sang andalok na te alam bulan tusu na bi hadui hiat nenya pangan ni avin te de bulan pekap ha ngioh penyertaan event alang sang andalok na ya aneng ke pukun 4 lewi ta mengelarah jaki kelenghi dahun kelunan ayak lang mayak dalih tam pukul 40 minit ay tam pejah peji tak alam segmen tam mihati segmen age pukul 4 junang kelenghi dengan lebih alang empah momen radio kayaan Mira FM pukul 4.45 minit aku sengbara dengah menhawang dalih pukul 5 lebih tam pejah peji kelenghi dengan lebih alang empah momen amin dengah angkasa puri Kuala Lumpur anih menita malangdang kelenghi radio kayaan men kucing samarahan serian lunduk bau serian Manu na pelho sematan hati ngejeloh frekuensi FM G06.G dan FM G07.2 Nuna pelho mentelok alang te kelenghi radio kayan ngejeloh RTM klik YFM bidayuh kayan. Ya alang kelenghi radio kayan men miri we nak ngejeloh frekuensi FM 70.0 dahin FM 75.2 nuna pelau mentelok alang tek kelenghi radio kayan ngejeloh channel My TV 2J0 pejau-peji dahin dalok tali dia kenyah tak tang pukul 6 lebih na'a. Okey, pukul 5 junang itam pejau-peji tak alam dengah sukan menu dengah sukan peji tak alam bis on air onan ke program radio kayan lasi tek pukul 6 lebih matoh men pukul 6 itam pejo pejing luak dehin dalok YFM bidayuh alang anpah mau men RTM kucing ya nanana no program tam nginah na di, nginah dang anano dehin adang anak pah mau lim program alang o antelo rancang no repah halang anta matun adoni dehin lahu nginah dang papan palo kenap tam lim alang paan peji dehin radio kayan menino tapah tatah ngavan telok tek lebih ani. Ya alang dang nyindang ngejeloh live Facebook HP Radio Kayan dang bara nuna tugaya dengah mengawan kelok jaka ni dan lahu mina dang bara nuna tuk daw hangawan kelok ke dan lahu avin ha pasun miri ni men adi ha taman tunku iti usan kalau lang te ha pasun ni ke tebay ngelemat daw dahin belare ngedawan ni dia nuna tuk hangawan kelok lang habe wina mengkelok lang te ha Melaya ke ha Sabah Labuan ha Umar Ruhdik ha Tubau ha Asap Belaga inolaan ha Kalimantan Indonesia dan pihak-pihak kusi long kusi dengah ngejeloh live Facebook ha page Radio Kayan Pajak Klarata melevi anih kelenghi jilagu alang kenan rasena urai hayu ukun mentelak lima Radio Kayan Miri FM.

0: dari ji dah mengelok nyam dengan kelok ngiyoh bari kalang nyamugan kelok dan konan ngomnan ada ok dah ok.
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my bili YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan ngepji itam.
2: Okey, pajak-pajak telasan Radio Kayan Mir FM ngejelah segmen PDK Tam Levi ini. Ha, mau sekena mengkelak alang unai pajak dahik ngejelah live Facebook ha, page Radio Kayan. Ya, mau sekena Kobi Roy alang utik naik pajak dahin tam. Dah nak telok lim malang te nyenang live Facebook tini ke menuhani na itam pejoh pejita alam sangun lebih ya. Then kira ini aku sang barat te joh lun kio dau alang anu sang halaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia mendaleh tam Sarawak ya ti jarun darat telok dau matoh dani hatang dapat na dani pitan bulan 6 duman 2026 jih madi an kio usan ha kuri-kuri ngavan ha daleh hudik onan lebih na bahui belar ha kuri-kuri ngavan ha dalehudik malam ke usan ha kuri-kuri ngavan ha dalehudik loka jima da telok puluh da bulan 6 jima-jima an ke sengusan ha kuri-kuri ngavan ha dalehudik levina bahui blare ha kuri-kuri ngavan ha dalehudik malam an ke sengusan ha kuri-kuri ngavan ha dalehudik laho dapat puluh ji da bulan 6 jima dapat an ke sengusan ha kuri-kuri ngavan ha dalehudik malamna levi an ke sang te bahui blare jadi ha kuri-kuri ngavan ha dalehudik laho malam nak ke an ke sengusan ha kuri-kuri ngavan ha dalehudik ana lasu dau jerun telok dau ni an ke te hang 24 darjah Celsius atang 35 darjah Celsius dehin laho jerun telok dau ni an ke sang te bahui blare jadi ha kuri-kuri ngavan ha dalehudik putung-putung dau. Ya nonana ke ulun dau alang anu sang halaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia mendaleh tam Sarawak. Ha mau sekena men risamrikan Ira Edward Jok, Richard Lingan dehin ko Biroy halang tek peji dehin tam ngejelo live Facebook tini. Dang bara nono tok ge ulun dau hangavan kelo jasi itam pepeh jam dengan halam daleh norepah te alam busentana ni. Ya menonin na wilang korek men adi ha peji dehin harin telo Jerry Jok. Ha nei bara te jo hadui norepah event alang sengan dalo na te alam bulan tusu na ngejelo program Sangun Levi bi ampai nanan ke telo Klenghi lagu Dom Romeo dawat dana nini na alang kuma tiah nyalam tiah liwang dehin men uhanan a Klenghi lagu Alexander Lihan alang kuma halam jaka sekula men telo lim hari dakayan Miri FM.

Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.

0: Peji keluar dalam program tam radio Kayan Mir FM dahin kerana ini tam peji dalam program sangun lebih awal yang korek menadi tam peji dahin ji harin telor daripada bakih tam ji nyamak eh kike ji bakih tam hati jeri jok mina kaum ka benhang telor lagu dalam nak korek assignment
1: long kese
0: asal belum kese dahin long bomang lah okey dan tengah ke dan jiri
1: Saya hendak bara siok dap dang eh hawa nai sok lo RTM.
0: First time kita.
1: Eh first time.
0: Dan hal lebih ni ke hasang nai bara tek jaji hadui langsung ada lo na dalam bulan bulan tu sud luar bulan tu sud ha dahin ani hati marong dunia ni deh.
1: Marong ji sukan lasak lah kelita sukan lasak kena hal dia 4x4 kena hal putih. Sakandana ha lungurun ha belaga jaka beletusu nana.
0: Okay, ni aji kira kahum ka menhang ta malang ujam program nerepa aktiviti pia halang andalok nani hati ji dumana ni ke alang kepitan hangun ando dan Sarawak expedition nerepa NSE dahin lahu alang kedua hangun kembara dalok tepala lungurun ha dahin kurir bulan ni de.
1: Flag off na telok de bulan tusu atang lima de bulan tusu atang event nipah lah
0: kira telok daun dia lah halum telok daun dia ikam te alam program ni lah
1: iya yeah, alam telok daun halum ni bi ha te bagi dua kan abin dua kategori J edisi kembara lungkurun yang kedua menuh du malang uh deh Hingga ke hardcore kategori hati hana lang lasak lah lang ekstrim kena hak dia
0: Okey, kenapa jam hilim penganjur program Norepa Northern Sarawak Expedition Norepa Kembara Tepala Lungurun edisi galang kedua Duman 2026 ni
1: Dumanan ni tek dua kelab bergading bahu kena hak dia kelab na hati OIC Oil Town Adventure Club Miri hana presiden na Encik Perry sendiri dahin UC Urun Club 4x4 lalu pilih lungurun na dua ngawan naji ngawan ni untuk dua event ni
0: kira serentak lah ni lah ada dua orang pihak dahin bi ngawan nak langsung dok abin tek dua kategori ni ni kata.
1: Ya betul.
0: Dah lah oke nunuk tok kelok tek pelamana sang na norepa sang menganjur ke na event NSE dahin kembara lungurun nalang kedua ni.
1: Edisi kembara lungurun kedua ni hana aktiviti tahunan kelab urun 4x4 anan sendiri. Alang kedua. Noten Sarawak Expedition pelahu memang acara kelab tahunan nak lengkepitan jadi masing-masing te event sendiri setiap kelab lah uduman biduman ni ke dua kelab ni berganding bahu na ji event ji ngawan bi dua kategori
0: mana kira event dah kaya ada ni event hata lo dau ke dua apa kategori dah lah ho in men kategori dia de kena ni overland dahin hardcore kategori ni dik eh teka dua-dua kena na dua-dua persatuan dah persatuan dah ni peji te alam dua-dua event ni ke ataupun bagi ha
1: anan terpulang dahin peserta kanan
0: peserta.
1: Abin te alam form registration tinan. Awe ka ngenap ngio overland em tick overland ke pa. Inang kelita win ai ka pilih hardcore lang lasak anan. Memang ka pejam kelita lang masuk hardcore ni taya ka pantai ya kelita bau tabah hari tabah hati.
0: Kau padui nau.
1: Sekejap. Kau padui.
0: Okey, dahin ke nun objektif nur apa tujuan aya kalau kira penganjur lah ataupun kalau EJK mano kembara jangun ni dahin lahu mina dang kembara dun lim aktiviti lang an kalau na jarun telok daw ni.
1: Jaka event ni telok de bulan tu suna. Jadi hak sang na flag off pun hak dia. pelepasan na ha semalung RNR ji karekuman alam-alam bakun tinan telok de bulan tusu lekak minan jadi iha na lilim grup dua kategorian ni sang tai ha SK long urun tek sang na ji community service project kun ha dia CSP ha dia jadi jakanan tek kuri-kuri badan NGO na sumbangan lah beg sekolah keperluan asas murid-murid sang an eh jakanan
0: mandalo SK Longurun ni.
1: Man SK Longurun ni.
0: Jaka ni ke piah lim peserta lang tehnan. Ataupun oh bagi nak lo jaka ni. Okay, dahin lah ke duman ni halang NSE ni dike alang kapitan. Tak pa lang teh Longurun ni ke alang kedua. Nak nun kalau pilih Longurun ni. Bi tak kena balang habis korek. Ataupun Longurun ni tak ji tarikkan. Okay, jika kalau pilih nak laan duman ni.
1: Awi nyo perbincangan kelab memang edisi kembali Longurun ini memang aktiviti tahunan nak. Bi tekah pilihan lang habeh dia we event lang uhan nak oh dia abin collaboration lim kan pah dahin klub-klub. Ani terpulang dahin EJK klub dahin presiden klub mili inang jadi we di mana kata dua klub of tujuh naji ngabanan ya jadi ngapain ini ha mungkin dua maring
0: emang
1: abang bekal.
0: Okay, dah hina lahu tak duman alang oh dikeh nak lima anau kelak tak sih kah?
1: Alang kui pernah ungyo NSE duman 2020 telok dia. Aku duman 2022 kah? NSE jaga nan dah na hak long suling. Jakanan. Onan duman dua telok. NSE hana jakanan hak long nakan. Onan hak ni hak teh hak lawas, teh hak seridan. Onan hak ni hak nalang ni hak
0: Longurun ni.
1: Longurun ni lan.
0: Kira dua duman ni nalang Longurun ni.
1: Anan untuk edisi kembali Longurun lah bi NSE utek pitan hangun event nak na.
0: NSE di mana ready ke pian dunia lah kala te Longurun ni lim ka lah ho lah.
1: Usi dapat malang udi OIC all tahun di Malaysia Club memang hak tek na anjur NSE ini ni hak sendiri usi tek
0: bergabung.
1: Semua je ngun ni na dua klub ni bergabung na ji event tek je ngawan.
0: Okay. Then lah oke ano te Longurun ni an pilih jadi ji kira ji lasan klo te an ke mina avin kahum kat na lang dang an klo pakalai ka ataupun na ano no te tarik ka na lang habeh lan ya.
1: Anan ka ji
0: tujuan
1: dahin sensitif program abin Longurun sendiri tek kuri-kuri tarikan dari segi pelancongan lah. We ha Longurun ni ngapan dalok sang na stay night na sana camping na hana lepau uten homestay dahin si sumi nam pelahu tek peji homestay pada ohonel an batu kalung homestay. Si suminan halang luka dahin hungai na sendiri adang kajau urunanan dahin tek kuri waterfall tek kuri gah bihah emang kajau lah.
0: Tek dua-dua homestay ni kalau teka ataupun haji ngapan ta
1: dumalang uhdi malam pertama na kalau berkemping tudu san kun hadi ha batu kalung malam kedua dahin ketelok na ha kami tayo ha lepau ten homestay
0: kira penutupan na hinan
1: anan event untuk edisi kembara Longurun
0: lang nak lah rede
1: lang nak usut NSE jangan nan kelab sendiri ta
0: lang duman na ni ke lim
1: bergabung na ni
0: tinan lim na
1: bi usia tinan lim jaka flake off tin a ul ka man semalung RNR ngaban ku mana nandi leka minan akan sang bagi lah alang overland akan teha eskelung urun segala lim-lim sumbangan bantuan nanti orang ke hana leka teha lepautan homestay.
0: Okay.
1: Jadi dalok alang kategori hatko leka men flag off nanti memang dalok akan palau teha track lah kun trailblazer track gitu lah.
0: Okay, dahin aman uhanan ke ada ulang piah lahu te ni ada ulang piah ni ke tengah ini tenan nak kelo alang overland ada yang pilih korang deh overland.
1: Okay, aku yang pilih overland.
0: Oh, pelalu te ha leputan ini lah. Dah alang hardcore ni ke te pa camping dah lahu.
1: Dah ni utek nak kuri-kuri alan uan hatna, ayun hadi, betullo, pun harap putih, tai riki, tai save, tino, al kuriaru alam, anau alam cidau, tidih tudu, sabung anjima kuriano lan, tidih tudu, atang lo ne uli, jadi, nai lo uli malam malang lasanan ap, pejine kami hal pautan tina, pahlong closing dinner hinan palolin.
0: Okay, kira pasukin na lim ni kan man te daw lang katalo ni kum lima da bulan tusuo ni ha
1: tenang.
0: Okay, dahin na kahum kahum ke event 4x4 ni ke halang te alam dalih tam ni mina kahum ke halang menhang tam lah halang utek peji na bi dundap na kira event kalau NSE dahin edisi kembara te pala lung urun na ni awi an petiah te ekspedisi 4x4 lang habe
1: unak lo abi diha dua klub dua kategori ananji unak loh kelebihan nak menbeh lah ikak kena milih overland ataupun hardcore. Okey, lang kedua bagi ku hati delok sang naji mini super novice teji klub lan lang men Sabah WRS ya sang atuk ataupun sang bara sang naji mini semua yang we mini track sang anhanatinan dahin amplahu tekah kuri-kuri activity lan alam kuri daw sepanjang event anan malam na te acara kebudayaan man SK Longurun sendiri mana nak kira awi suka ni kalang behareh contoh nak awi sang belasang nak na pajatalek kah belawan pekalui sepetaya kah mujat kelita kah
0: tak elang ha overland kategori ni lah
1: tidak lima dan tak apa balai kuma sang nyihu belawan ilo pako alam kurim binit.
0: Oh, hangga mana? Hangga mana nanti lah. Yeah. Okay. Dahin, kita jenang tini ke tepa klinik, ni lang kurem nanti, klinik and skills training ni. Dahin mini 4x4 fun challenge. Dan alang ha, overland ke dah alang hatko ni, dia ke alang fokus te anau dah tu, anau dah hati?
1: Yeah, jadi dahana memang fokus te anau dah akan sempat telungak lah. Kak pejam anau tu ya. Jabatan alana. Jabatan butet kelebat legak alan tevi nono sang lalo nono sang lawat nono sang mejat analim nah langsang dalo telungak jaka event hardcore nan
0: bi alam hanu tike ada halang kira maring yo hanu tike atina ji jaka ngawan ha kira pakalai lah te jo tutuk lang telem tuan no repat te alam katalang 4x4 ni Kevin itam mudik tetap tak lah kita nak lungak tuk besar tiwi tak tahu lihau maru nanti ba lagi bi nunuk tuk kelo NSE nurepa kelo kembara ni adang tulung kira petula nurepa promosi pelancongan tak alam dalih tam Sarawak ni huina ha ngapa nalang an kelo pala ni
1: memang pihak penganjur ataupun pihak klub awi sang naji jing apa nanti memang akan pilih alang tek gak ngawan alang menarik alang tek tarikan lebih-lebih nak ihak tek hida Sarawak Tourism lebih-lebih nak sambil tak nak event, sambil tak main ngulu anu ti tak perlu mempromosikan ngabalang tak tayat ti. Secara tidak langsung lah. Abin memang menelim peserta memang ti akan post na alam FB lah, alam TikTok kan anu ti. Jadi secara tidak langsung lah ya akan mempromosikan ngawan-ngawan utak te na event tu.
0: Okey dahin lahoke amina te dah pian nak ngawan kelok te tiga ha nune lungurun ni te dah terlibat dahin aktiviti lawan kelok no ni lo ya.
1: Alam du malang oh di te dalo lang
0: nang yo
1: alang te hawah lah sik nak nang yo na main jakanan kelok te na main pelajar tale belawan bola tampar lain kuril-kuril an lah game jagaanan dia.
0: Dalam hai no halapotan dan
1: ya. Halang halapotan dan.
0: Oh dah kayak ngapan dan doh.
1: Dah kayak.
0: Dah kayak. Oh dang nas koneka lim dan nila.
1: Dang.
0: Okay dah lah mina teka menhang ta malang genap ngioh ngioh program ni dah ada pang ngioh event kalau ni ke dah hina teka buka menlim kuna bangu ka ataupun men ahli klub nurepa men persatuan ta
1: event ni memang buka men kuna bangu lah di inang kemampuan peserta ti sendiri ka kelita ti kuna ti abin form na registration na memang te alam
0: Facebook ni
1: alam kan? Facebook untype to nutan slot petition te hatitinan dang
0: scan
1: QR register tinan
0: then lah okay te alam dua kategori ni dia sihap ya kena kurim ni kita yura nak di kita nentok kan ni
1: marung yura nanan awi kalau hilang oh scan abin sak ngahom kelunan elang nyoh ti wi ha dua la ong
0: dua tiga lega
1: ha wi ha tu la ong tabah pala lega ha nanu ti
0: oh lem ajik leta ti ke dua la ong ta ha ka ataupun dang ta atang gore la ong te mix imbang
1: dang dang ha tang telo pal ong
0: dang then lang men ota bayan yuran tike kenun lim lang anda ha o kita ataupun kenun lim kira yuran lang anta bayan ni dike
1: biasa na event lang bas sakupot lang extreme nun ni una lo ji lang penting una insurance club memang te beli insurance sepanjang na event anilah men setiap peserta haka teguh tak register ti dah teng kenun dah haka.
0: Oh okey.
1: Lepun telefon panak hari lang terdekat alamat kau tu. Si kita kaya kan jaktik eh. Wanan basung tak tak i.
0: Oh kuman lima nanti. Kuman halim nanti deh.
1: Kuman pahlung kelab tak alang tagong ini alang event jangan ni.
0: Okay, kira lim nak kira ni geri taben ke ni geri ni nunan tadi tak ni situ sasi tambah tambah langko. Okay, dana tejo penyertaan nak mina ute kahum penyertaan nuna ka kure kereta oh ataupun kure kelunan oh dang oh te register ni atang setakat ni ke?
1: Wing yo registration form ni iha dulu target closing na iha na puluji de bulan nama ni. Duji.
0: Duji de bulan nama sik kapan jam kure la ong alang ote jana.
1: Bi kuri te ka kahom na ja la oh register lah.
0: Dai na lang tengyo kan ni hat ko ni ke kuri kelita oh. Hui bulu ya.
1: Hui lah.
0: Hui ngom ja nan.
1: Ngom mah tang 40 hui kore.
0: Ke atang ha je tu hui apa serta do mana ni kore. Ay ha do mana oh dia tang je tu.
1: Atang uma una di tu kalau di mana oh dia kalau na edisi urun yang pertama nan. 62 kelita kore dia.
0: 62 kelita.
1: Oh dia. Oh silap dia.
0: Okay, kira kom maya nan. Awi tak mau pang kelita. Awi tepatah no nanti ke si tang si cukup parking kelita kalau RTM. Okay, ngelarah je kering ke mana ni nak telok pejuang peji dah hinarin telok jiri tejo event langsung anda lah no te telok atang lima ada bulan tusu duman 2026 ni hati hat longurun dah hintek dua kategori lang anda lah nak menhihi mentelok lang ngenap ngiyoh te event dalam anda lok nani atau lok dang te pala Facebook dan Sarawak Expedition anti nanti borang ni dikom dengaran deh QR code dahin lahum dang telo nyinang te alam borang lan winte dua kategori lang anda lok kira tawar nani pa ano lang nap anda lok ngioh te huina mina ka hom dah nyamumun gurik ni depan nyamake nyam doh ni ke alang ngendap ngioh huina te joh pakalai masuk alam tuan te joh pakalai marung kelita-kelita ni deh. Kalau dang nyenang te alam form alang andalok sediaanan. Okey, pejong lo ah menohnin ah telok kelangi ji lagu naring lagu jeli jengan lagu langku mak liban dokayan. Mentelok lim hari dokayan Miri FM.

0: Dalam program Sanggun Lebih-Lebih ni, hitam pejo peji dahin harin telok jeri alang nai bara tek jo hadui langsang anda lok na nusi daralaan hati bulan maring telok atang lima de bulan o paun bulan. Jadi dahin ni ke tek jo hadui sukan lasak lang kurena ni di awi menikak sendiri ke nunokkan jinang sambutan masyarakat hui nak mendahak alang tek tatah ngawan ano kelok na event ni.
1: Alang kuri hangun ongyo NSI ya ni. Dahin ini saya kembara lebih nak NSI Northern South Expedition suatu paling jelang up na kata ay kalau teh long nakan unak deh. Sambil teh na event teh kalau geri medik lah dressan hadih dong na free screen test health ya. Ha umarul lunakan anak sendiri lah. Alang kedua na daw lang last na lim-lim peserta ramai-ramai teh ha dem mata lunakan teh mayau dem ngemang na.
0: Okay.
1: Ananji sayu hadir peji
0: ya ya de den ha masyarakat alang ngapan kelok te ti
1: ha tenang
0: ya de lah oke mina te hang kelok ahli klub sendiri kelok korek ji to kelang sayu men kelok ejek nan men ahli lah ho mau kawang men ahli-ahli ja jam tek jo hadui 4x4 ni norepa lahu sukan lasak ni ke nama ok pendedahan mendahak hui nak mendahak nyam belia nonan ke dan lahu katok tek jo hadui peji tek alam event lang angklok na ke tek alam mano jiji event ni ke adang tek ka cabaran alam antam telunga alam tam pelaong na atang hauh nuti alam event alam dekaya pehna event alam akira sukan lasak alam kahum bau risiko na ke dan cabaran kelo alam mano event ayak besan ni
1: cabaran lang paling dak ayak inang lah ana faktor keselamatan lubun ji faktor keselamatan sitang main-main merunganan awin home utanya inang jaka event tek kelita lang legak jalan ka home anan lah mesti mentaliti mesti sedia kelita, mesti sayu ancek keselamatan lebunji. Kedua ke hana kita organize na ngatun jiji acara event nanti menaring na atang pah event anan.
0: Okay, hui na dalam dua ke tiga.

0: Giri no ni dahin alam telok dau pelaho. Oi halam event lam ji dau no ke mina pasak ka ok hadui ta no repa cabaran ke bi lam hat telok dau no ni ke atek pejoh keselamatan lang kuri mani di na pelaho marung kelita marung peserta lang nai mina tek peserta lang maring nuti lang sawih kuren hadi ke te lim kalho korek dahin no no tok lo penganjur ngat nang tek jo keselamatan lim peserta jarun telok dau event ani ananau ne.
1: Awi kurek menadi, awi ha event besar ni malay nak hino hino kelab, awi te nak event nunye lebih jid ha akan ala insuran lah, men lim lim pasat talang yo, lebih jid alang kedua nak ke ana dah te nak ka inspection pun ada dia ampan matoh jaga flip over ti pedong nak ka inspection check area bin how the out event memang te dah we nyok club ni te dah tubuh ji EJK EJK keselamatan EJK area ti halang ngatun out tugas masing-masing ja ji acara ti berjalan lancar menarik nak tempah out club memang te tubuhkan JK masing-masing lah. Wih, dua klub nu ni bergabung lah.
0: Ya pasal ke ok lah.
1: Yeah.
0: Dahin lahu ke kelita lang anggeri dan ke kelita sendiri ke ataupun kelita teh hangkam ahli klub nu teh.
1: Memang kelita sendiri
0: kan. Oh, ada kelita sendiri. Menjam tak ni tupang.
1: Baik, dan ke tupang apa? Kalau men RTM sendiri ngenap merasakan pengalaman nuno
0: teh
1: teh nuni ngenap nio hardcore ke jo hardcore kepa
0: demam mari lang jit dau mungkin okey lah lang hat lok dau nuni atau sah ke jak goreng pin nate hade nate adau ati ke dahin men jam ta demam mari ti dang usul nak men bos ke
1: boleh
0: ki dahin lahu ke ate jo pengalaman ka lang dang im hadau ke jarun ka ngio kembara NSE ni norepa nunun kembara lang nunun program lang an kalau nak wina marung sukan lasak telem tu ana ni dia
1: marung faktor keselamatan jaka event ni biasanya jaka registration daw ampayan flag off leka memang tak ada naji briefing guna hak dia lain pelilim peserta briefing marung keselamatan marung anau marung lilim detail-detail event lah menarik tempah ja si peserta faham ataupun pedung dah akan naji grup WhatsApp menilim peserta apa-apa info memang tak leminan
0: cukup tak lain lah
1: bah teh halam ni pada pos nanti kalau kan dah pos nanti halam teh lain ke basic ke teh masalah aka balai pedung hak pala murok teh lakan lain lebih nun dah geli dah geri portable styling aka ada deng nak live pedung halam lah murok teh
0: ok bi jarun kang yo aktiviti lah saat ni ke teh nun dalam oh pernah jadi ke ataupun kata lang mina nunah kaham ke lega kalem nunah dalam sebang ke nunah ke tak ya kalau alang tengyo hardcore ni deh
1: tegu kui tengyo SE Duman 2024 kui deh teha lawas abin kalau na flag off men Jin Hall ipot miri tini dekanan hui 60 kulit tak lah kurik deh aku silap anjuran OIC Club sendiri lah event yang kanan pah event acara tahunan sendiri lekak jihma flag off men Jin Hall Hotel pelalau watang Sipang TH Seridan alam mana kami malam watang jembatan tutuh alam mana upah tagak je kanan ngelepup malam palaan oh kita pergi oh kita tak nanti haka ji kita dalam grup mensabah legak te jelang jembatan tutuh jaga nan bin nasib sayu lah te dua tungun ngalan iha ida tinan.
0: Oh,
1: mapay te dua tungun tinan.
0: Okay.
1: Ay tak pelamana ke am te asih Tuhan am te tungunan nan. Wah, te ha hungai tu hidati kuri suunan.
0: Oh. Okay.
1: Kuri bawa. Te lo pal o lalan pelita ja kadan.
0: Oh, bi dang an jat jat
1: dang an jat uli kita sih kat te nenok masalah lah dang an
0: mai dang an pakai loka
1: dang pakai loka
0: okay nana kira cabaran nore pakai kira nuni lah risiko nake hawi telok te na hadi sukan lasak besar ni bi mengkelo lang ngendap ngiyo hani ke sedia mental kelo awi kerenjiri mana ade sedia mental te jatuhkan ni den kira wakil mengkelo penganjur nore pakai JK lang mano event lang dekaya ni kira dua event ni pa na biha lam ji nun kurin tam lo ji program lang piah lah nun harapan ka men kelok penganjur na repa mina men peserta lang tek nyoh tek lam NSE lang kepitan dan edisi kembara long urun lang kedua ni
1: harapan memang harap peserta-peserta ataupun hilang ngendap nyoh ti dang terima pengalaman baru lah. Habis biasanya hakut event memang hak berlainan
0: cabaran.
1: Cabaran suasana nak rupa bentuk bumi lah sih ya. Jadi pengalaman tak memang kan timba hakut event untuk kegunaan sendiri dan kegunaan klub sendiri lah. Oh. Dan kita nak untuk menambah baik lagi kah yang akan datang belajar men event lang di no patut dalam tanah ada memaring an ane lang telok kurang deh ane an telok perbaiki do maring an ana lim nah.
0: Okay, dah hina lah tu balai lang komen ini te bariol an kerana komen aku te bariol.
1: Iya, jangan nan te kuri kelab organize jangan lah. Urun dahin kuih kelab dekat dalam tekna je Borneo Expedition Barrio Edison je kanan Dumalang oh dia
0: oh teh Barrio
1: oh Barrio dan dia Dumalang lang ni dia ke hana lang teh long nawang anan dia teh long nawang Indonesia Borneo Expedition long nawang edition je kanan dia jadi Duma maring si jam minum santai lan dap event nan si pihak event nawi tiah NSE ini si tiahwi edisi kembaran ni depanan.
0: Okey okey okey. Okey nan permintaan harap tembar yo lan kerana mungkin ate dah lang ngendap ngio te jo tu kan ini te nak lo te pakalai nak repete peji de hendalo kena dia dua apa kelapan ini te alam program bulan tusun yang telah datang 5-2 bulan kalau nyendang suti kalau ti hawi kalau om teh hadir je kanan dong peji dan dalok tepala Facebook Norton Sarawak Expedition kalau ilau QR code borang nandi an kalau isi an kalau nyendang ke anda lang ngendap an kalau ngiyo pihana obelen korena ni di nore pahat ko ni di tinan te lim an dalok te tinan pilihan ke tipa kalau ngendap lang tengloan ngloan tak ke telang obelen lang ngendap te untuk anan ini ke te hat ko anan ka dehin te alam telok dah hok lah nuna lang dang imbara nore palang im ngatah te jo program NSE nore pa kembara longurun dua alang uhan ini deh
1: sepanjang ko nyoh event main kelita nih dehin bake-bake lim telok dah hok lang dang akbara hati pekeluan bahapan dahin petulung.
0: Benar.
1: Abin jaga tak teti. Hai lu an tak melak lima salah hal ong re. Kalau morok dahin bahapan healing pun harus putih dia teh healing teh kemping. Petulung ke anan nah. Kita petulung alam ji group alam ji tim pop chat tale nyakun nyadap Halim nanan petulung.
0: Dalam ji kumpulan alang dekaya lahu. Dan lahu tengawan-ngawan lang ang kalok tayo tike minam oksayo man daha community lang tengawan ati minat tayo balay lang John Hadusu daha ka nore pa man kaday kumana lang ang kalok pala dil ho maoksayo man dalo kira medyan ekonomi dalo lang tayo hangawan ati ke nore yeah. Pala ho man dalo lang hipun homestay alang ang kalok tayo nike ni ji la ho awi ko nyinang ha media sosial lah hangawan na ni long naran ni Lepotan na ni DJ nga ba na lang ato ka jolan bita ni nang mansu ta ti si benda tang na tawita ngendap te hindalo ni dangga klo te ti win yura na ni au masuk lim na ngata nga ban melo kuman lim na ngom ay ken na na kata ni program alang anharin telo jiri barado ni nunun tangke mina hidang antang ni
1: awi kalau tay nang lam nonton expedition
0: Facebook kan dia
1: Facebook page nanti hai dah loh tek kalau nang for inquiry contact number kalau dang contact Encik Musa sendiri 06 saya 06 5 saya 4 saya dahin Encik Doni Tigal 02 saya 45 03 02 memang tek tinan dang sebarang pertanyaan lah metang nonot noreh untuk dia dang kalau metang.
0: Okay, dan contact number dawa kelunan kira langgam adu ini lah. Langin dun dun tangke dang utang kak korek. Tidak malah lang mina utai lubun kita pelalu utang hika. Okay, dan ana tejo hadir lang anak bara menitam dim. Tek dun dun tangklo dang te pala lubun dalam kurina anandi dahin lahu te pala Facebook dalo Northern Sarawak expedition ani ngina lim hadir nerepa event dalam anklo na jarun telok dawan ni laung dan sayu dan teda lindungan nerepa hingau Tuhan jalim lim nak tidang laung dan sayu naik te dahin uli dan sayu kan hadir dan lah ke ani ke ja petula ngawan ngawan dalam kajau te alam dalih tam Sarawak lah ho ja bejat hakai menhawang tike ngejelo video ka gaban ka lang anklo te ha Facebook ha TikTok nerepa ha YouTube dike yeah. Menitih dang mejat peserta ate event alang sang nail an ka dahin laho ate pala ngawan alang kajau alang an kalau pala ti ke yeah. Maok sa kedap jangan luak meka jiri ngina pasok laan mina te duma maring ti korek ataupun te program alang sang an kalau na te alam duma na ni ke te laan ya
1: duma na ni abin out club yung mga te event tahunan na sendiri jadi tahun na jiji club ti una event na sendiri untuk jiduman ti usoy ulananan jadi bulan bayaran kayak bulan main kayak klub represa danun nalaan
0: bidang loh kayak malang klub abeh ning yo
1: adang yo jadi alam Sarawak alam kita sepanjang duman man bulan ji tahun 92 event free jakak bulan ji bulan 2 bulan 3 dahin bulan 10 ji bulan 12. Jadi event lang te alam sok ni lang hana morong hobi fonu ni hana bulan 4, bulan 5, bulan 6, bulan 7 selang bitan. Jadi ut bulan ni memang lilim club hobi fonu memang te event masing-masing lah ni. Jadi ano to emili nyo na.
0: Okay. Okay, mina te dah tangan ka do mandah hui nak dah belia lah dah hanya anak nyam kerai ni ke. Si anak nyam ta mina tam orang ulu ke ja tam dang peji te alam program besar ni hui nak te pekalai te jogri klita hanga bana lang nuni alan lang am sayu nuni ke win te tam jam lim kata alan tam te hudik ti ka hom te ka bedong ha te tasa te ka bedong ha am sayu nuni ke te dah tangan ka ka jadang nyo program besar ni siha matuli te event kalau ni ke mina te program malang habis lah anak langsung an kalau nak
1: eh aku galakkan lah teman-teman nak menitam orang ulu sendiri menitam murid su malam dalih jadi memang itam secara tidak langsung akan belajar dahin ala haman dahin pengalaman awi tak nyoh ano-ano to event anjuran ano-ano to club lah. Awi lang ani kata event ani lang overland ani na. Jadi tek dalo ji group man sabahanan sang na 4x4 klinik dan skill training. Ti kanulang patut tak na nol empat tu tak na weekly tak main uti tak saat nunye main uti tak kuri kuri teknik lang tak belajar.
0: Okay, maksud kena mereka win habah peji dengan radio kaya anda ni di mana ready kena kan nai biasa habah win tanda ini
1: te KL kata
0: he aku te KL te pada ini lah dan menjadi hanya bara hadir dalam rumah ready nyemina te leng nail an ke nail ok ni win aku nyenang bos kalau pasuk nanti kena aktiviti besar ni ni jam kalau dang nei pejiri ngame ka ataupun dang collab ke te alam yeah. Adu mana lang sang nei tipal an ke pasung lo te jaka lang habel an ngaje lo program sangon lo vi hari de kayan mir FM amben telo pejoh peji te alam segmen age telo men oh nina aku nginap geri telo ngelarah jaki kelang hidon kluna ya lang mayak dale hitam dahin kelang hiji lagu lang kena Ezra music ya te lagu alang kuma sayo kena memelu sayo menitam lim hari de kayan mir FM.

Okey, kerana tepat pukul 30 minit lebih, tam pejau peji, tak alam dengah lebih, alangan Rin Daniela, salin dahin anak basak.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Podcast Kupasan Ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
4: Ani Radio Malaysia, Wayan. Ani Radio Malaysia, Kayan.
5: Okey, pejabat-pejabat terasan Radio KN Miri FM. Kerana ini 44 minit lalu pukul 4 lebih. Dahi nak mahu saya kena metam leh malang tak pejabat dahi ngejala live Facebook HPS Radio KN. Alang matah man pukul telur lebih di hatang kerana ini. Dahi lahu, tini aku kena mahu saya lebih mendalak bakih ta malang tak naik pejabat dahi ngejala live Facebook tam. Selawi menrin Danila Risa Merikan Mas Dry Dry Katrin Ubung Jessica Selawi lahu Man Justin Ada Henry Maximaru Dabalan Kebaja Ira Idut Jok Keling Temawai MJ Michelle Jerry Dan apa lahu Man Richard Lingan Ras Jerky Lepau Uten Jungle Homestay and Camping dalam wakil tamang lang teh lepau Uten lang teh peji dah hentam marung program 4x4 lakan harin telok jiri baraman ada ni dah hen teh leading Facebook telok tini lahu kehomka dalam wakil tamang lang unai peji tini harin telok kobiroy baratina lahu Tuhan Roh Kudus lang perkasa anak Tuhan Allah Bapa yang berada di syurga alam maha kuasa korena ayatinan ya sekenap menikah kobiroy nuna pelahu yon Selamat siang men Kalimantan kena tinan ya. Saya kena mikak yon Asfian Mahyus Sahobara Man Mampawah Kalimantan Barat DJ Livan. Selamat petang ceria DJ. Salam buat sahabat di Radio Kayan Mir FM. Semoga bahagia dan ceria petang ini. Lagu DJ Livan kena dangdut ke? Saya kena menikah Asfian Mahyus. Hari ini telah Jeffrey Batok Lian ya, Barat ini Sedi Wakil Urun Club OAC kena tinan ya. Ya saya kena lahu menikah Jeffrey Ridina Lusat tenang ya Ridina Lusat wow keren nak tinan dan nampak man rezeki lah oh, mantap kena ya Ridina Lusat Barat Tebario kena nasi Tebario deman ready keren nak tinan ya oh deman ready nasi Tebario nunangka keren harin telok jiri man adih Jessica lah oh, mantap bro Jerry wakil klub pacuan empat roda urun kena tinan Hari ini telah misal lah Obara wow kena tinan ya Anthony Anyi Palaho TPJ dan kelok Maximaru asik lah bro kena Hari ini telah hinan baung juman ke ya akhirana habah teh dahin dalok 4x4 anan DJ kena ya habah je teh kita apa hadu mana langsung naik reh nak dapat teh program langsung naik telan ok kerana ini tanpa peji tak dalam program tam nyihati dengah menawang dalih nak dapat dengah usun tanah menitam lim hari dia kayan alam paan ngebji Tam. Dengan halang unak lah man Washington tino te tusah tanda tegan halang ayah nak 6.G te skala Richter halang jadi hata ta hawang banget hawang bahag banget hati ha Cuba dah lam di nyoran kurin dah kajian geologi Amerika Serikat leput te joh tanda tegan halang jadi ini tino tanda tegan ini jadi te dalam ngabananan hati puluh kilometer nusi kete leput bara marung ada halang te gak ka halang matai ka Pak Nunun kata lang tasa tak joh tanah tegan nalang jadi hak Washington ni. Dengan halang kedua marung tanah tegan loh kan ni Manila tino dah jabatan hadu sekolah halang maok jaminan halang keselamatan dah nyam sekolah halang anda halah bahatlan ampayan sesi persekolahan an joh ngeluak hak sekolah halang tawin kenan tanah tegan nalang jadi hak Mindanao. Wi 3.2 juta dah nyam sekolah dahin ji atuh 20,000 guru nonan pada halang nyadui ha umat sekolah ha semenanjung Zamboanga nodan Mindanao alang an leput te tawin ta alam tusah tanah tegana ni alang ayana tusu poin saya magnitude dahin tegan ati ke te pala nurepah dang an dah jam noh nak ke hatatah Mindanao ni de Okay, nak dengar halang kedua dah nak halang ketelok ke Manila Filipina lokal. Dan ada Jabatan Agih Filipina udang ala sumbangan 45,000 dos ubat. Hati nyekang pra pendadahan naan tusukan ni. Ani ihati ngejeloh tengayat peji nyadi peji dahin Jabatan Negara Amerika Serikat jan nyekang marung perah HIV ha dalehana navina dalehanan sabau kadar nurepa kahum dahalanggak perah HIV ya. Kurin agensi berita Filipina tina DOH te alam ji dah tebara man kelunan bangu dahalam di bara nguyo ubat alang andaha sang okane an terima dahin an bagi nunan tuan usaha tusaan bayan lah dahin na ni ke janyekang para HIV anih te pagay tutam dalehanan ya ngiyoh data alang naiman pusat kawalan dahin pencegahan penyakit tino ubat anih hipun tahap kecekapan na alang bau dahin berkesan ha 76% nyekang para HIV tehang kelunan alang u andaha katanan u andaha na ujian tike dahin te negatif virus analho. Okay, mitam lim dona ni tam peji tak lam dengah man hawang daleh dahin dengah hawang daleh dengan tang pelang hite jaka lang pihal an lebih jima hari dia kayan alang paan ngep ji itam.

0: Serep tuk buadian legagang tegung
1: te ujung patah.
0: Oh ling anak-anak kayan asanya radu tangan naskula.
2: Okey, nama ini lah telah santai malam pukul 5 lebih. Matau pukul 5 lebih ni lah. Telah peja-peji tak alam dengan lebih. Alang empah mau man amin dengan angkasa puri Kuala Lumpur. Mentala alang teh hamiri. Nenang pelahu mentala alang teh gelanghi radio kayaan. Ngejeloh channel sa tusuji kusung My TV. Dan alang teh gelanghi radio kayaan men umaru ka. Men onin lah telah peja-peji dahin tali dia kenyah teh atang pukul 6 lebih. Telah alang teh kucing samarahan serian lunduk bau Sri Aman alang tek langhi radio kayan ngejelok RTM klik dahin alang tek peji dahik ha live Facebook page radio kayan itam peji-peji tek atang pukul 6 lebih na yang pain tam pejo kelangi dengan lebih ji lagu alang kenan Daniel Bampa lagu alang kuma mengtimah mentelok lim hari radio kayan dahin mentelok alang tek ujung alun ke mentelok timah-timah te uli hamin repat te pala ngabantetnya dui ngeluar ya selebih sengnara Tuhan memberkati tablim.

iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma.

0: Nyawa tiga selamat datang dengan selamat pemung kejaya ke usia tali dia tahun IPN terbulan 6-1-2026 siap tahun 2. Ilu, kau ngeringa-dengar cinta tali dia kenyah Mira FM pemungan Eni Bunga. Institut Pendidikan Anun Perintah Sarawak, Kolej Universiti AIKED nakini lepas rasmi idang empau tai taraf tai jadi Universiti Penok kelepa mung syarat sukup yang lepas netap kon Kementerian Pendidikan Tinggi. Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Yakuma puyan ini hinana jadi caya jalaan pencapaian yang gunalan sia usaha dan nagab laa pembangunan model insan negeri ini. Tok dawala pengiktirafan ini hinana tidua da Universiti Anun Perintah Sarawak pegangan Universiti Teknologi Sarawak. Ngebayak tiraa hinana ya ia lepas matet ka FB rasmi Sarawakku ya kuma AIKED segunalan kekeluan tenaga kerja kemahiran ya empaulan numun dalam bidang teknologi ngan aero angkasa siap perkembangan ya ca Perintah Sarawak perancang pembangunan kampus madiang AIKED ka Trombol ngana pekiok ka alak kos kiok-kiok 400 juta ligit ya pejadik ke kidi pekeno-pekeno. Pos Malaysia penjadik STEM khas teguk tahun melawat Malaysia umat 2026 bagi pendengar laa Malaysia jadi cak ukup pelancongan yang untaraf dunia. STEM ini hina nangkin tema Malaysia Truly Asia ya peluak sekadok naan teranak ya jadi ikonik kat negara ini. Timbalan Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Chu Chun Man Yakuma, STEM ini hinana jadi ca medium kreatif bagi pendengar laa budaya, warisan ngan ukuk pelancongan negara, cinao nak lingai-lingai yak tigalan, nak ca semangat perpaduan ngan kepelbagaian Malaysia. Yang ngelalan inisiatif ina yak sukat jadi ca teranak, yak sukat ke menat laa pelancong cin awang negara ngan pekinapa domestik. Cino ina pos Malaysia pekuak, peluak cop khas. VM 2026 ngan kak kuda-kuda upis pos yak lepai dah pilih kak petipun negara bagi nak pengalaman yak lebih tiga laa pala ida pengunjung yak nai ngan ida dia peminat STEM dini. Pengaduk 27,420 cai dah diak pempat una status K yang lepas rekod kat Sarawak uman lapada. Pengaduk ina hinana 24,320 lema pengenyat endowment Fund Sarawak atau Pak EFS yang ida terima pegangan pengaduk penyertaan pengaduk ayah puluh PN persen. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Datuk Sri Fatimah Abdullah Yakuma, Cin Pengaduk Ina, 27,000 lemak atau PN 27 akaun yang lepas buka sio umana yak kuat ngana suwe ina inana ida pelepa sio suku yak adeng lan uman ini. Sio kenyataan kementerian kak Kuching, abik 30 tahun bulan 4 yak lepas ada pengaduk lemak ibu 2 atau 30 anak Sarawak yak lepas nyuak pengenyat EFS da ngana wakin peratusan Cina mong ida yak layang. Cim program ina hinana pendengar si umana 2020 PN da suwe ca ato 54 da uwe anak Sarawak ya un akaun EFS ya pengadau peruntukkan suwe ca ato 54 juta ligit ya un ka ya nyuak ku una Perintah Sarawak ngana kelunan kado ya layak pekato kapan peluak pengenyat bagi nak penukan anak da terima peniga ya lebih ya ida lepas sedia kun kementeriana. Ilu pekuang ngeringa dengar cinta lidu kenyah, Miri FM. Kerunan kaduk kapal senbiak merek pekatuk apan bionti pembelian panik. Bidan kenai penusah sungai yak lepak yak kebetap secara berjadual pengajian 36 jam. Yak nadiang cin nempam top. Abekna top tepat. Datuk Bandar Miri Adam E. Siu Sang, ia kuma kelunan kaduk perlu lanti persediaan dengan berhema dan beli sungai ngebayak keperluan yang tekep uban bekalan sungai di sepekiok ke sukup pengajian penusa ina jadik. Siuk kenyataan akuma penusa ina apa ubana tiga yang gayang penyelenggaraan yang lepai dah rancang tiga ngan Bion Majan ngan ia pekuak pedengar Medan Pasar Raya ngan pembekal tempatan nak kini nambah laas stok bekalan sungai tisep uban ona pengenyat yang empau. Inungko akuma laah ia pekatuk apat ida kelunan dia berdagang peketonan harga yang tetap tetap ngan Nabi On tengempau lega sungai tisap dini tainang lega ya Bion tekep. Kualiti nak perkhidmatan kesihatan pala masyarakat ke awang pasen. Kengempau lah ngebayak cadangan nuyan blok tambah. Ngan ngempau lah taraf kesihatan ke klinik kesihatan Mid Layar Speak ke Betong. Ahli Dewan Undangan Negeri Layar Datuk Gerald Rentap Jabu Yakuma perancangan pembangunan kaum ngana nuyan blok tambah dua tingkat ngan uko ina ida keti uko unit kecemasan, unit radiologi, unit kesihatan pergigian, klinik kesihatan pekerjaan ngana upis pentadbiran. Jablok lah ca ca tingkat pekuat idati ngana cadang ti ca unit makmal perubatan ngana ukuk maung stok tabat bagi unit farmasi. Projek ina nana kebayan ka entak peruntukkan adun layar ngana nyuak ngabaya agensi pembangunan bahagian Betong ngan Jabatan Kerja Raya ya pejadik ca agensi pejadik kidi. Ina tu dengar tepat tu ini dengar yang lepas sedia kon Monica Gary ngana Rosita Ampong Chin Amin dengar RTM Kuching penco pemung kejaya ka usai tali dia kenyah Mira FM selama sempat ngan penok kon dengar selamat tetap salam Malaysia Madani tiga tawai
1: dengar RTM badak dengar mading petipo Sarawak.

Ya, okey, tinggal sana ke kami kami kejayaan dengan Lekat Usa Tali Dio Kenyamir FM yang naik pemang kejayaan dengan DJ ini Bungan Ip Barip. Ya, okey, selamat tetap ke kami kami berkira cempi tu kami dah suka pemang kejayaan tahun ini. Ya, dia ngebayar ambil live FB dengan mungkin apa kumah tuan-tuan tempat dia madi yang mati tilu nak tilu ke TikTok ya dengan DJ ini ya. Dengan mungkin apa kumah kami dah kejayaan dengan ngebayar siaran pengalai radio pengalai oleh Cina umat-umat dadok ke atau apa ke pasun bermirik kini lah ya ikam dengan bayar ilu dengan dia dengan bayar RTM klik ya nawis dengan aki RTM klik ini ya ikam suka ben tua naat ngeringa radio ikam suka naat TV bana kena ini oh ya ben majalah ilu naasik nang Piala Dunia lah. Oh, nah, jadi kadok ni kem dia taga mempam begini oh. Ona dia ngerungun apa lain oh. Ya dah begini apa ni ca media yang suka di kem nak asyik siaran RTM TV atau apa ikam suka ngeringa radio ya kado nan radio ya ikam keluk ngeringa lah kau ikam dia tisen dawa tirak-tirak dia cai ikam suka dan han cin o ilu ka tali dio ikam naati lu ka Miri FM unsur logo Miri kena ikam nujak kami lah ya jadi ikam dah kerja bersiaran dengan me ikam suka download lah RTM klik ina ikam teka aplikasi RTM klik ina ikam download kidi lah ya apa jam suka ngeringa ame tapi perlu on line internet lah dalam te kempi-kempi ya okey tiga tahu ikam ikam dia lepa matat message Cina jam telu ora dia kejaya dengan DJ ni ada Blinke Baja Asfian Mahius Michael Almi keliang tembawa MJ Lipon Mano tem lepa kejaya dengan DJ ni tak in ngahan ya begini apa kau macam dia madi yang matut message oh macam message ma ya madi yang naik ke live FB ini ya Jin Sheka Kugan hello no dengar tau ini tiga tiga mo ya ya kumpin suti tau ida lepas ada yang gayang-gayang lah ah ya hai DJ ni dawa selamat tetap ip barip daw ip barip ya okey tiga apa nyelama ikam ngana tit belian ini kena tepat ngeringa dawa tit main asen kelepa ini sengan ake ngi tepat ngeringa raca belian Cin Musa nawai ake mala eko ya kumpin ikam mong sengan ake unti kem nawai ake tain ya. Ikam dekat TikTok kena undang wayake. Ya selamat tetap ku melu.

0: Ya, tiga sana ke kami kami ke jaya ngala ka usai tali dia kenya merafam yang kini jam tempat nak gini 20 ayam ini 8 jam malam kita tetap tahu. Ya, selamat tetap kami kami lah dia nanti lu live FB ngam kena apa kami kami nak ke jaya ngan ini bukan ka TikTok ini bukan kena ya. Selamat tetap kami kami harap nanti ini kini jatuh ya tiga kami kami ngan nak lepas ini ok kini tempat kering ngada ke diut tit mainasan kami ilumong kuma anak-anak tepat kuma tuan-tuan yang tepat uko poi empe nu dengam tain ya un kai kem dia kejai ngala cina nadiang jam lemah ini ora lepa pajak pale tai matit atau patai buka tari dia lepa ya. Okey, kita patut nasi mesej saya kamu lepa matat ke live chat kena Cina. Mi amor, Freddy. Hello, no dengar tau ini. Hai DJ ini, no dengar. Dau ib, barib ya tiga tau ini. Ya, harap ilu mau berkata tiga sengela tu lah ya. Okey, ngana pergi apa? Ilu menawai ilu kang, ilu semai sengana ke apalah. Kuma numun kumekam dia kejai ngala kak pasen biar merek kini. Ya, kitisen ilu nangga penuh sa betap sungai nadang nempam jam lemah kita tahu jadi nak kini nah hilu sedia nak sungai petaan sungai ke berdi dekat atau apa ikam ya unca cara apa hilu nasi ke ini adalah lebih ona berdi dek bio tapi on uko hilu hino bakun umpat dah bakun umpat dah kan mawang jadi hilu alat lah hino plastik sampah ni ya kadok si kita ansi tu yang ke dia post ke dini ayat tiga sih nah ya plastik sampah ya bio dah hilu nak ke uko bakun umpat lah nalah betul salah beli-beli kadok pekina hilu petak sungai kidi lepai na hilu sukat Mekah kidi ya biar jamang kan. Okey na cai dia tiga nah jadi ko mai kem dia mungkin ya ban kadok komitmen dak ca lah ko kat tai beli ino tong-tong ya bio la pekina ya uko la petak sungai jadi na ca ya sukat mala nak sungai lah ya dalam laun bakun-bakun umpat dia ke Amin lah ilu maung tiga pelepa tiga lah umpat dina nuat ilu pakai kini maung sungai tak beli plastik sampah ya biok dah tua ya kena lu sukat nak sungai pakai lentuk pakai lemuek-muek pekina ya jadi dalam sungai rek ilu sukat lah beli bana ayan piluti pembelian panik pa ya bana adang un stok sungai sungai tisap ya. Okey jadi tiga tawai kumai kembang sungai nake ya harap tiga sengela tua jadi kelapa ini pencong kengkin ilu ngeringa da wakidio tit main asen kumai ikam ya kejai ngala ka use tali dia kenyah Miri FM tapi kena ina hengkin tempat ngeringa da ini nuan
1: iClick dan RTM Mobile kini satu logo satu nama RTM Click muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma.

0: serta kami sembang santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3:30 petang di saluran OK Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
4: Okey, tinggal sana ke kumai kamu datang kerja dengan lah kat usai tali dia ke Nyamir FM. Kau dia pemung kerja dengan lah live FB. Kat tali dia kenyah dengan mungkin apa. Ya, kumai kamu datang kerja dengan ini bungan ke live TikTok kek kinah ya. 3 tahun lah kumai kamu. Selamat tahun. Ada kena ina lang kita patah nasi info-info yang naik ke konti kini sekarang ke medan Indonesia ke ini. Ya, naik Cina. Upis daerah Beluru ya ha, jadi ida ketijah pemuyan ini agak yang pekuat dengan ibu pejabat polis daerah Marudi cawangan perlesenan dengan persenjataan. Reda kebuka kaunter ke Persa Selapang Patah bagi ikem dek lok tai renew lisin Selapang kem ya ke daerah Beluru kina. Jadi kok ikem dia un kawasan kawasan ka enta daerah Beluru ikem sukat tai ka inana ka Upis daerah Beluru siok 20 PN dengan 30 atau bulan 6 ya atau ca dengan tau 2 ini. Nana ada yang jam PN habis jam 3 kata tau. Nawa itu bulan 20 PN dengan 30 atau bulan 6 ya. 20 PN dengan 30 atau bulan 6. Ada yang jam PN mempam habis jam 3 kata tau ke Upis daerah Beluru. Jadi inah hekem dia on ke kawasan inalah ya. Jadi nawai ikam mungkin na buopa bu lisin cemna ngan senapang ikam idah kira kengecek idilah ya mana ketisen kang ikam dia kerja ngalah ya ikam undia ngena-ngena atau bulan kalau terinyu kidi jadi inanah jamah ya 20 PN ngan 30 atau bulan tu 7 pula 6 20 PN dengan 30 tahun bulan 6 nah ok dengan mungkin apa kau ikam dah kerja dengan lah live FB ikam dah like iluka usai tali dia tahun ini ya hanya 3 tahun aku masih agak aku kan Michael Almi Dublin Kebaja Paulus Lahang Lipun Mano kerja dengan lah kena orang ya ok dengan mungkin apa hai ni lah Wauta tepat beli Liang Perel Andrew Utong Ule-Ule Samuel Lahang Irene Wang Lucas Anyik Ichu Liao oh tu saya pusing ada ni Ak Brown Alexandria Anyik Keling Temau MJ Alex Akan dengan Lohong Jau ya tiga tahu aku makam malam pagi kerja dengan DJ ni bungan ke live chat ke Inas dengan Akik ok dan mungkin apa aku makam dia tem kerja dengan ke TikTok ini tiga tahun hingga langkin tempat ngering ada di belian ini kumaikam dia bersiaran ngala ka usai tali dia kenyah Miri FM jadi ini ca belian ya kaduk pedia peminat belian ni sekarang okay, tempat ngering ada di belian ini

program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

ke sana ke kami kami datang ke Jaya dengan rakyat usia tali dia kenyam FM RTM teman setia anda. Ya tali dia kenyam bersiaran dengan jam cina jam telu habis jam 6 tetap tau ini dengan jam yang ke telu ni ikam dengar dengar lu ngebaik siaran radio tempatan sokat ke Jaya dengan ya selamat naik ke Jaya dengan usia tali dia kenyam jadi kita patah nasib lah mesej mesej saya ke mata ke live chat ke ini dengan nakik medan lu nasib mesej saya naik cin Sabina Lunga. Hai Sabina majan cobi mesej sakit atau pakai yang majan biona kerja. Ya, tiga tahun Sabina ya. Hai tiang ni jeh ni dah tiga tahun ku mai lu mau bijam-bijam tiga tahun. Ya. Okey, ngan pengin apa? Hake mungkin ilu tenasi ca info lah dengan hake ya ke kelukusi ku mai lu mong. Ini tem lo papa sentuk ke tai Persak Selapang. Jadi ini kat bahagian kat daerah Dek Cala. Jadi ini ya naik cin upis daerah Telang Usan. Jadi menawai kuma ilumong dia on kat bahagian atau peka daerah Telang Usan. Ikem dia on Selapang apa na naik teguk ini oh ya. Ida ke Persak kini dengan kenapa ikem dia keluar. Bu lisin jam nah ikam kedak kelo renew lisin jam nailah jinan inaya ca tau bulan abek 2 tau bulan 7 ya cok dawa tapi no baan lah pejam celik dah halok dah ya lepa abek na tau bulan inaya ca tau bulan abek 2 tau bulan 7 nak dan jam PN setengah abek jam telu kata tau ka upis daerah Telang Usan jadi ini pa yakti Gayang Pekuak, Upis Daerah Telang Usan dengan Ibu Pejabat Polis Daerah Marudi, Cin Bahagian Pelesenan dan Persenjataan lah ya, ya ke ti pemeriksaan nang Selapang kem jadi nawai lah ikem dia un Selapang hai kem nai jinak ina ngin buap Selapang kemna senanglah urusan cem ayen matet wakin ya ambil onda terima wakin ikam lo ya naya di senang kemti urusan begini okey ya tiga tahun kau mai kamu dia kerja ingatlah kau use tali dia kenyah Miri FM jadi tempat pesalon wat laki yo ya kengkin tempat nasi ca cablian ini habis cukup sejam lah okey tempat ringan ada tip belian ini wat.

Okay, tiga sana ke kami kami ke jaya ngelai ka usa tali dia ke nyamir FM ya belian Cina Jeremy Tingang ya ke matit kuma ilumong hikam dia bersiaran ngelai ka usa tali dia ngan nyua tiga tawai kami kami dia lepa ke jaya ngelai live FB Cina jam telu abe jam 6 tetap tau ini na ngam kena apa kami kami dia ke jaya ngan di jaya ni ke TikTok ke kena ya jadi kuman pengalai lah sejak jam 6 naik lu pencong ngeringa da siaran Cin Y FM Impan Kuching ngan peketua dalam menawai lumong senake apa na jaga-jaga lah kembi kita asa jam ngan pekin apa kem dia tembian awai anak sungai kem warga miri ya nak na Cina tau ini ya pajak-pajak

0: babas, cabai babas, tepung kunyit babas, pun biryani campur. Tepung kurma babas pun besi.
1: Haram, tuan beli semua produk babasnya, Indai.
0: Ngambil ke laki nuan, muci pemakaian.

Okey, lagu Ari Tanah Berenyang Band ya. Arisa, dikenang pun ke awak sada lemai kita hari 2 ke Sarito ya. 9/6/2026. Terima kasih kita ke Hagi Mendiang ke kami di YPM. Kalau ke lemai itu kita terus bergulai dengan waku Sam. Nyentuk ke pukul 9 malam tu lagi ya. Jadi bakal selama peningah pukul 6:15 lemai itu lagi. Mai kita mendiang ke program Hello Y Miri. Pergunaan dengan pengeluar program Bana Jimbat dah tu lagi ya.

ke tahun tu. World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Renggat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Renggat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: Hai, aku Diana Shini. Terima kasih laban milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalai.
1: Hello Y Miri.
2: Hello Y Miri.
1: Berita hari utara Sarawak, Nintiang hari 2, 6:15 minit lemah. Hello Sarawak, selamat lemai. Nama berita, bergulai baru kita dalam awak. Hello Y Miri, kita ke lemai tu. Jadi berita ke terubah tu hanya berkawa dengan pengawak Mikik Pipe Air Besar Sarawak Water Pantis Bak Batu 7 Jalan Miri Bintulu. Jadi kerja Mikik Pipe Besar Bak Batu 7 Jalan Miri Bintulu dekat Belabuh kena 10 hari bulan 6 tu berengkah hari pukul 5 lemai. Dia kena mutar ke penangguh air pantis Bak Pipe Besar ngek Sarawak Water. Menteri Perengkah Guna Ngau Telecommunication Sarawak Dato' Sri Julahin Rawi madah ke kerja Mikik Pipe-nya dipelabak ke berguna ketimpuh 24 jam lalu ditambah ke ngau 12 jam agak dikena mulai ke penguat air ngau cara berenggar-enggar. Yang lalu mensemayuh anang teguran laban pengawak tu udah diperambu tumu lalu cara mutar megak udah dipejalai ke. Sepenyampau 18 buah lori tangki air dekat dianjung lalu penyampaunya oleh ditambah nyemak nak cukup. Jadi sekedar palan nur nyadong air megak udah ditagak ke nyengkau wembak luji meresi air lambir ngau nur bukai. Jadi penerang ke siliak berkawa ngau palan ke terjanggau ngau megak nur nyadong air tau daripada kita ba www.sarawakwater.com Facebook ngau megak Instagram Sarawak Water. Kelimpah rinya kita tahu megak telefon ngagai hotline 085-429-222. Jadi mesti mayu di Peransan Imbun tak kengalau air cukup serta anang ngerwa air. Angu yang ngagai berita kedua, Pesta Wak Miri 2026 dekat ngericah ke Bandaraya Miri. Berengkah hari 19 ngagai 21 Jun, palan asyik pengelandia cari Miri ngau sekedak nur ngelingik mengerito dekatnya di fokus mayuh macam aktiviti seni, budaya, musik, gaya penghidup ngau kreativiti community. Antara batang pengerami tetau mata penata temuai ianya Festival Gendang Sarawak. Pemberinang artis asal Miri ianya Niki, Festival Budaya Tatu Inzon, Pasar Seni ngau pengumpul Bentes MYY, Pickleball Challenge ngau mega pengawak pemanang seni ngau fotografi. Beramai kejaku ari community ungkup community. Pengerami tu ngumpuruk ke artis ngau seni kreatif ari Sarawak, Malaysia ngau rantau Borneo berkunci ke penau penemu ngau inspiration. Anda mahu peluang ngasai ke pengerecah Pesta Wak Miri 2026 hari 19 hingga 21 Jun tu ilah seni, budaya, ngau community semuanya bisa ditu. Hari Festival Wak Miri 2026 kita nguyang ngagai pengerami ngiling tikai. Jadi Gerempuang Induk Rumah Kucat Lepung Ajai dekat ngatur pengerami ngilin tikai kena 13 hari bulan 6 2026 pukul 6 lemai bas bengkau til terbilang di Bandaraya Miri. Jadi pemesai ke dikangau datai berjadi pengeraminya ianya Yang Berhormat Dato' Dr. Penguat Anam Anggil Sopin Menteri Pengerai Mesir Mayuah pengawak berumah ngau perintah loka kelalunya di Adun In 76 Marudi. Jadi penerang ke silik berkawa ngau pengeraminya kita tahu telefon ngagai ape ngena lumur 019-673-3063 tau ke ngagai Florence 013-805-7374. Nangkan kenyak agak mega berita berkawan ngau ngilang tikai PIBG SK Lepung Ajai dekat ngatur pengerami ngilang tikai kena 27 hari bulan 6 2026 pukul 6 lemai bas bengkau tia ke terbilang di Bandaraya Miri mega. Jadi pengeraminya dekat di penyadi Yang Berhormat Dato' Sri John C. Kianatayai Menteri di Jabatan Premier kelalunya di Adun In 60 Kakus. Jadi penerang kesilap berkawan ngau pengeraminya kita tahu telefon ngagai Puan Lydia ngena lumur 019-80-29408 tau ke ngagai Puan nanti 014-68-72-029. Lalu nguyang ke berita kita ke situ itu peningat. Miri deka Richa Hagi bulan 7 itu. Rio Oha 2026 pengerami kreatif pemadu besai di menua itu deka diatur kena 24 hingga 26 Julai itu ilah bak koridor musika Esot Valley Golf and Country Club Miri. Jadi pengerami itu dipelabak deka mata penatai lebih 30,000 ikut temuai dari serata Malaysia dengan Brunei Darussalam. Mayu macam itibiti tinggerindok kati nganti bala temuai nyengkawum lebih 20 pengawak pemerindang bak panggau, 60 ikut benda menua itu, 20 banker kreatif, pemanang seni, penerlebak kulinari ngau mega konsert artis menua itu ngau semenanjung Malaysia. Kelimpah hari ngangkat kebakat ngau industri kreatif Rio Oha mega dikarap kaulih nyungka sektor dagang temuai ngau ekonomi menua itu. Nyalai anda mulai peluang itu tanda hari bulan nuan kena 24 hingga 26 Julai itu ialah lalu ngau kami ngintu Rio Oha 2026 di Miri ke diatur upis Menteri Communication ngau mega upis Menteri Dagang Temuai Seni ngau Budaya. Lalu berita ke penudi di bayar ku bawa hilo wai Miri kita kelemah itu Baram Regatta 2026 marudi datai baru 23 ngagai 26 Julai 2026 ramai jakob peace unity progress sekedar lumba ngau pengerami ti dekat diatur baka perahu kayu ngau speedboard pekit perahu berias konsert pepaduan malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026 bisa mega berjalai babala mayu tau ke perarakan kebudayaan kelimparnya mega bisa pekit bintang Baram Regatta 2026 ba dataran Marudi nyadi pun pekit lomba perahu kayu ngau speedboard tau diambil ba pejabat daerah Marudi. Jadi berita berkawal ngau Baram Regatta 2026 Marudi tadi ngujuang ke Hilawai Miri kita kelemah itu peningat pulai baru ngagai YFM di Kuching. Selamat lemai.
0: Limpah hari radio kita muka uliah ninga ke YFM hari RTM Click tau ke MyTV.

0: Okey, hanya lagu dari Nick Revensi dengan Mega Sheila King ya, dan Pengrindu. Hanya di pukul 6.30 lemai itu lagi ya. Maca dulu pesan berat atau ke pesan ke berbatang ke di kirim peninggal kita. Lalu pukul 7 lemai andur ngeluar ke program Raman Sang. Hanya program Mario Pes bertanam topeng. 7.30 lemai nabur ke berita lemai. Lalu pukul 8.30 malam tau lagi kita mendiang ke Main Asal. Nanti yang malam hari 2 kita mendiang ke Ramban ya. Nyak ke tusun awak sada lemai nangkan ke tau lagi ya.
1: Ya, gina pun pesan ke BCD kata ke kita ngagai YFM kalau pesan
2: ya, nyak, sehari tu hari pemati. Minggu lalu dekat di kubur kena pagi 10 hari bulan 11
3: pesan ke BD 25 pesan itu ya kena lah di hari saya itu kelebagi rumah ya tu.
4: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
0: Okey, jadi tu maca dulu pesan ke diterima hari peninggal kita ya. Pesan ke terubah tu hari Catherine Pura anak Ani ya. Madah ke Indaya, Rebecca Ingkit anak Lasso ya. Tau ke Indai Siman, udah nadai. Lalu ni yang tu dekat di Sengai Bala Mayu ya. Ba rumah anak ya, inya Rumah Lumur 6, Lot 630, Taman Tunku Miri. Lalu dekat dikubur ke 11 hari bulan 6 tu ialah Abah Pendam RC Lambir Miri. Ya. Jadi penerang ke Siri lagi berkawal dengan pesan tu. Kita tahu bertelepon ngagai Catherine Purampu Abah Lumur 019-489 9434. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan ba Sungai Sengkabang, Belasoi, Melikat, Sungai Babi, Stapang, Puyut, di Sebatang, Brit, Muam, Ridan, Sungai Pasir, ngau Kaban Belayan ke Bukai yang kena ulih disebut di Tomagang. Jadi pesan tu tadi madah ke Rebecca Ingkit anak Lasso yang tahu ke Indai Siman udah nadai. Lalu niang tu di Sengai Bala Mayu haba rumah anak ya. Ianya rumah Lumur 6, Lot 630, Taman Tunku Miri. Lalu niang tu dekat dikubur ke 11 hari bulan 6 2026 telak ya, Bapendam RC Lambir Miri. Okey, lalu pesan ke Siti tu peningah ya, Ari Ida anak Jais madah ke ngetas ulit niang migi anak Latoy ya, ke dekat diatur kalai nguan ulit inya malam 12 hari bulan 6 2026, lalu pagi 13 hari bulan 6 2026 inya ngetas ulit niang tau ya. Jadi pengawaknya diatur ba rumah Sidempu ianya ba rumah Rawing nanga Kelanggas Sungai Mururun Julau. Okey, jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ke nda ulih disebut di Tomagang madah ke ngetas ulit niang migi anak Latoy atau kelaki Ida anak Jais ke dekat diatur pagi 13 bulan 6 2026 ba rumah Sidampu hanya ba rumah Rawing nanga Kelanggas Sungai Mururun Julau. Okey, lalu pesan ke Siti tu peningah ianya pesan madah ke pengawal ngintu 100 hari niang lebani anak jantiang ya ke dekat diatur 13 hari bulan 6 2026 tu ila ba rumah Sidampu ya hanya ba rumah Dawi nanga jelak lubu antu. Jadi kita ke dekat nemu penerang ke Siri Agib kau dengan pesan tu kita tahu telefon ngagai Durian anak Cerami ba Lumur 013-410-7914 tau kenuju Mujang ya. ba lumur ke sama. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba rumah birai nanga megiling, rumah brown nanga stapeng, rumah sambau nanga mengkak, rumah semen tutuang ulu, rumah guyu nanga hukum, rumah juni nanga stamang, rumah ngindang rantau kemayo manis, rumah tinggal ulu buat pantau, rumah bada nanga taluang, rumah kayuang keranji, rumah nyampar kacuang, serubah hulu ngau serubah hili, bila entu lemana ngau mega kaban belayan kebuka yang kanda ulih disebut di tomageng. Jadi pesan tu tadi madah ke pengawak ngintu 100 hari ke niang lebani anak jantiang ya, ke dekat diatur 13 hari bulan 6 2026 tu ila ya, ba rumah sidampu inya ba rumah dawi nanga jelak lubu antu. Okey, lalu pesan ke Siti itu peningah ianya hari budiat anak jantai ya, tahu ke apa ijos. Jadi pesan tu madah ke pengawal ngeta sulit niang bini ya, inya niang tani anak agas ya, ke dekat diatur. Kalai malam 12 hari bulan 6 2026 menyak ngewan uliat, lalu pagi 13 hari bulan 6 2026 menyak ngetas uliat ke niang tau yang. Jadi pengawaknya diatur ba rumah sidampu inya ba jalai camar 1A1 lumur 1B di Sibu. Okey, jadi penerang ke sili agi bekaul ngau pesan tu kita tahu bertelepon ngagai Jos anak budit ya 018-902-6877 atau kenuju Kristina anak budit 016-386-6174. Jadi pesannya nuju kaban belayan di Kapit Nangalajan Iran Suang Bali Kampung Sentosa Sibu di Sibu Jaya ngau kaban belayan ke Bukai ya. Kalau pesan tu tadi madah ke ngeta sulit ni yang tani yang nak agas ya, tau ke Indai Jos ke dekat diatur pagi 13 hari bulan 6 2026, ba rumah sidampu ianya ba jalai camar 1A1 lumur 1B Sibu ya. Okey, tu Siti agi pesan ianya hari Kamis anerneng madah kengeta sulit niang indai sida inya niang payet anak megoang ya. Kalai nguan ulit inya malam 12 hari bulan 6 2026, lalu pagi 13 hari bulan 6 2026 inya ngeta sulit ya. Jadi pengawaknya diatur ba rumah sidempu inya ba rumah semen nanga sepanas Sungai Pui Kenawit. Jadi penerang ke sili agi kita tahu bertelepon ngagai Kamis sana renang ba lumur 011-213-2365 tahu kenuju Martina nak renang ya, plus 673-881-4294. Jadi pesannya nuju kaban belayan ba menaluan Skyu Aipui, Nangan Silai Kapit, di Limbang, Brunei, Sibu, di Bintulu, Miri, ngau kaban belayan ke Bukai kena ulih disebut di Tomagang. Jadi pesannya tadi, madah ke ngeta sulit, niang payet anak megong ke dekat diatur, pagi 13 hari bulan 6 2026 ya, ba rumah sidampu, ianya ba rumah Simon, nanga sepanas Sungai Poi ke Nawit. Okey, hanya tadi pesan ke bisa diterima dari peninggal kita ke lemah itu. Udah tu lagi aku nampung maca pesan ke buka ya. Kita berperindahan dulu. Ngau Siti lagu dari Anderson Ngalai.

Okey, terima kasih bagi awak sada lemai di YFM ke lemai tau ya. Engkau kita ke baru datai di rumah pulai gawak. Engkau ke bisik engkau ke benung pak rantu jalai ya. Harap ke sama berjimat mulai ke diri ke lemai tau. Lupiak muka kita ke engkau benung nyumai di dapur sambil mendiang ke YFM ya. Terima kasih ke mendiang ke YFM bah awak sada lemai. Okey, jadi berita ke bisik dikeluar ke Sarito atau bisik kawal ngau gaya hari kita ya. Nanti kita ngasai ke 2-3 hari itu cukup hangat. Kalai Direktur Upis Pengamata Gaya Hari tau ke Meteorologi Sarawak Khairul Najib Ibrahim madah ke gaya hari El Nino di Sadang dekat Berengkeh dalam bulan 7 tilak ya. Lalu di Sadang tau mangka nyentuk ke pun tahun baru tilak. Jadi madah ke gaya hari El Nino tu nyangka tau manggai ba ikas tibalan antara bulan 11 tahun tu nyentuk ke bulan 1 tahun 2027 nyinilah. Atajak pihak gaya hari El Nino nya muka nyangka tau meruan ba ikas ke jalan tau ke nak balat. Ba tebah lagi kandang nur adap ke tengah nyentuk ke barat menua Sarawak. Hujan antara bulan 6 hingga bulan 11 tahun tu dipelabak ke dekat kurang lagi ya, hari kas pukul rata. Hari dipelabak ke dekat balat lagi kemarau, ini antara bulan 6 hingga bulan 8. Jalai mesia main lah di lalau ya, ngambil ke ngurang ke pengawal pak luar maya hari ke hangat. Kena nyaga pengerai diri empu ya, lalu nyeliah ke hari pengawal nunu. Okey, nyak tadi penerang ke di pansut ke Direktur Upis Pengamata Gaya Hari ya, Khairul Najib Ibrahim ke berkawal ngau gaya hari ke di Kumai El Nino di Sadang Berengkeh dalam bulan 7 tu ilah ya. Okey, jadi okay, macam sekedari pesan bala peninggal kita ke lemai itu. Pesan ke sekali itu ianya madah ke senit anak lanjat. Senit anak lanjat udah nada ya. Lalu niang itu dekat di sengai pak rumah sidampu. Ianya pak nadai di padah ke dito ya. Jadi pesan tu nuju kaban belayan dikenawit kucing, miri, suai, ulu niah, Sri Aman, kapit, sibu di Bintulu, tatau ngau kaban belayan ke bukai kena ulih disebut di Tomagang. Jadi pesan tu tadi madah ke senit anak lanjat. Senit anak lanjat udah nada ya. Jadi nya Siti Ari pesan ke diterima Ari peninggal kita ya. Jadi semina madah ke bala peninggal. Jadi inti semua penerang ke sili lagi tahu padah ke dini nor nyengai ngau meka kemaya ke nyengai ya ngambil ke beritanya terang lagi di dinga bala kaban belayan. Okey, jadi pesan ke Siti tu inya Ari Cecilia Gading anak barat madah ke Indaya inya Sheila anak Nyalin ya, Sheila anak Nyalin tau ke ini Ayen udah nada ya. Lalu niang tu dekat di Sungai Pala Mayu malam hari 3 tu ila ba rumah sidampu inya ba rumah damat Sungai Pau. Lalu dekat dikubur ke pagi hari 4 tu lah Pak Pendam Menglika Madur. Jadi penerang ke Siliak berkawal dengan pesan tu kita tahu berlipun ngagai Indai Ayen pu Pak Lumur Kusung 13-996-8763 atau ke Lumur Igat ya, 010-541-1945. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan ba Sungai Pau, Kerapa, Lala, Selalang, Sebangkui, Ulu Minus, Sungai Tapang, Sari, Bayuang, Kaban Belayan ba Nanga Gua, ngau Jalai Bukit Guram Kapin, ngau Kaban Belayan ke Bukai yang kena ulih disebut itu magang. Madah ke Sheila anak Nyalin ya, Sheila anak Nyalin tau ke ini Ayen udah nadai.
Lalu niang tu dekat di Sungai Bala Manyuh. Malam hari 3 tu ialah ba rumah sidampu, inya ba rumah damat Sungai Pau. Lalu dekat dikubur ke pagi hari 4 ya. Okey, lalu pesan ke Siti tu inya hari meliang anak Wilson madah ke ngeta sulit ngau muain tebalu ke niang indaya inya niang dami anak mucun ya ke dekat diatur inya pagi 13/6/2026 ya. Jadi pengawaknya diatur ba rumah sidampu inya ba rumah nyalu tintiang bayat jalai muka Selangau. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai meliang anak Wilson ba lumur 019-997-1002 tahu kenuju Lucy anak Wilson 016-233-6371 ngau meka nuju Senabuang anak mucun 012-502-8646 ya. Jadi pesannya nuju Kaban Belayan ba semanjai Jalai Bukut Lada 4, semanjai Jalai Mukah Selangau, Jalai Kemena Bawang, Bintulu Sibu, Sungai Tau, Seratu, Pusak Debak, Jungkuang Balau Sri Aman ngau Kaban Belayan ke Bukai ya. Jadi pesannya tadi madah ke ngeta sulit niang dami anak mucun ke dekat diatur 13/6/2026 ba rumah sidampu hanya ba rumah nyalu tintiang bayat jalai muka Selangau. Okey, nya tadi muka pesan ke bisa diterima hari ba ninga kita yang ke lemah itu. Okey, pukul 7 lemah itu lagi peningan. Kita ada ke mendiang ke program Aram Mansang ke lemah itu. Hari Ika malam makin muda.

0: Selamat bertemu baru dengan aku Bala Peninga buat program Arah Mansang. Setiap program yang akan dikeluarkan hari Indopis bertanam Sarawak. Jadi buat program Arah Mansang ke sekali itu, kita berulai dengan aku, Lee Hendrik, ke alai minggu itu, aku dikamai, kita ingat kerana aku dengan siku, usahawan, kebisik, ngadu projek, dan nambah kelapa, dikenak, nambah ke penatai pemisik, ianya Encik Kandang dan Manggas, hari Lot 100, Lipiola, Sungai, Lingga, Jalan Lingga, Sri Aman, Sri Aman. Ngau tau aku ngalu kenuan Encik Kandau ngagi program Arah Mansang. Selamat bertemu Encik Kandau.
1: Selamat bertemu Encik Lee. Terima kasih ya.
0: Sama-sama. Boleh nuan fungsi ngau bala peningan kita dalam program Arah Mansang ke sekali tau. Mekini nuan tau berpun ke projek Nana Buah Kelapa alu keterubah ya kena nuan jadi ke penatai misik bakal ke dia tau.
1: Keterubah ya. Ini nanti aku kak ngepun ke petanam kelapa pandan tu. Namanya aku agak dia udah diri aku selalu mansak tisi jalai aku medar gaya tinggi. Udahnya aku lu muji petanam kelapa. Dalam tahun 2017 aku muka petanam beli sigi pawang kelapa pandan muji petanam. Udahnya lalu aku ngadu ke tampang anak pawang pandan tu ke diri ibu. Udahnya lalu muka kuasaan pemisai itu lebih kurang 1 hektar. Enggak bertanam ke 200 pun kelapa pandan ke tampang aku ibu. Manyanya aku udah start bertanam kelapa pandan tu. Mula aku minta bantu dari Jabatan Pertanian 2019.
0: Oh, berarti terdengar atau temukan runde yang dekat ngepun ke projek nanam buah kelapa tu pada tahun 2017 tadi ya tuan. Oh, jadi ya tadi.

0: Tanya nuan boleh ke di mana itu yang tuan tadi alo ngepun ke projek dan nambah kelapa nuan yang tadi ya tuan. Jadi yang tadi antara jenis berarti kelapa yang kebisik ditanam nuan serta ulian nuan madah kebuah nuan milih jenis banyak.
1: Aku muda pasaran kelapa pandan. Aku milihnya lepas orang tak memakai buahnya jam.
0: Ke semuanya sekali 200 punnya kelapa pandan maganya tadi tuan.
1: Bisa ke bukai tanda manyuh pandan bisa 200 pun ke bukai bisa ke 50 pun kelapa nama korang kelapa santan
0: manyuh yang tadinya kelapa pandan eh ya, ya. Nama antanya kubuan wan tadi milih jenis kelapa pandan tu untuk ditanam nuan bab perjalanan wan tu tadi
1: kelapa pandan tu bau wangi enggak asal ke lebih manis hari kelapa bukai pun kelapa jenis tu dintu laban dia baru nyamai diuliah hasil buah kelapa pandan tahun nadai ngira musim minat kak beli pandan reganya pasaran di mana serta manyuah peminta ari orang manyuah
0: jadi itu tadi tuan dengan kenuan tu tadi sigi mungkin nanam buah kelapa jenis pandan tu yang tadi tuan nak jadi tadi dulian tuan madah ke balap pinggang kita nama kita mendak pun kelapa tunjuk ke sebakar pakai amban penemu tuan tadi nama kini jenis ya buat peningit punnya mesai buahnya tadi tuan ataupun ni maya kita tadi ulang ambil buah yang tadi nyudah nyu mangkai mansau tadi tuan
1: ke daun dia pandak dari kelapa biasa aja
0: daun
1: nanti nuan kan nanam nanti orang kan mula kita gosok ada daun lalu siwam dia bisa wangi bau
0: bau pandan kelapa ada daun ya
1: jadi daunnya pandak pandak jadi dan pisit buah nanti ke dan lah pedak dia jarang daun minyak lalu jarang daun panjai nyoka malai ya sama punnya tadi ya keterubah ya berbuah si kaki ya, sampai tanah buah dan yang tinggi-tinggi ini ya lebar dan ini lah buah deh dan ya nadai tahu dah pantap dia ya, lagi hidup sakit eh.
0: Tuh nanti dikembik dibanding nama beza paling tampak seduanya nah.
1: Kelapa santan tu nade wangi buah besai jangan
0: buah besai
1: air manyuh isi ya tebal tan ada gua rakap belinya jangan
0: minta deh nuan tadi nanam minta deh ini tapi adalah 50 buat tadi ya apakah ke kelapa pandan ke semak itu lebih tadi ya hari segi nya yang nuan uliah ngambil buah yang tadi nyuman sound
1: kedua tahun setengah
0: dua tahun setengah ya dah mansau main ya nah mana ke di ambil ya nah dia buka kelapa santan tadi ya
1: pas santan kurang lebih agak kenyang ya. Ya lubah gede buah bisa dapat 3 tahun ya lepas yang tinggi baru buah.
0: Kulian nuan madan ujung balap ninga atur pengawak kebisa dia ada atau kebisa dia tu nuan maya berjalan ke projek tu.
1: Ya penting bertanam ya nyak kita nyaga utai te di tanam kita ya nyak utai menyokak ngacau ya leban ya gede niat. Break kita dawainya.
0: Maya lagi minyak tadi baru ke tanam tu ke jembuat tadi tanya.
1: Rumput mesti ditebas sekitar sekitar kebun kelapa kita nya. Ambil ke utai bukai ndak ngacau ya. Ayanya pemajanya kul. Lebat jarang 6 bulan sekali ku maja dah. Nak baja NPK okay. 12 17 enggak cukup ayanya cukup oleh ngasuh kelapa buah manis golona selain dari nyak mega berkena ke baja kapur ngintu kelapa te sakit kerja muai dan mati aja ndak tahu ngacau pruning bakal bakal dan kelapa te hidup nanti pedak de de nurun ke kebun de pedak de daun ya kuning hanya pun bisi 2 bulan ya lu biru pun selalu kak sakit ya. Dah spray dia pecuak. Bisa induk te kering bakal te basawit. Nyobis manyuah dia tu.
0: Boleh nuan mandah berapa anggaran modal serta kos belanja kuda dikena nuan mudah menjalai ke projek tanam kelapa tau.
1: Anggaran belanja te kena jalai ke projeknya ke sampai nyoba buahnya bisa 5,500 ya. Kos hari kira racun, gak kos pah, nebas. gau kuasa antik dor bertanam 2017. Nah. Kos racun babasnya temannya aja. 3,000 se.
0: Oh, 3,000 ringgit ya. Kos kebelanjaan nuan tau ke dari kena nuan tau lek kena nuan belajar lain ke projek nuan tau bukan masuk ke tadi nuan beli baja nuan berapa anggaran ya tadi ka beli racun ngaji bala pekerjaan nuan tin anggaran nuan lah tadi tu
1: kiranya 3,000.
0: Okay.
1: Jadi ngau kos upah nebasnya bisa 2,500.
0: Bapak hari sudah selalu nebas sampainya nyu abiah pengawas sudah nebas tadi.
1: Nada itu lah macam, lebannya tanya lah, leban minat mesin nak injek kepas. Saya dua hari ambilnya nak selalu nebas.
0: Pangaran penyampau buah enggak berat ke dulu ya. Hari hasil projek nanam kelapa bakal kada ada unuan dalam kandang. Tokas sebulan, tokas setahun.
1: Hasil sebulan buahnya lebih kurang dari 1,600
0: ya.
1: Setahun anggar kurang lebih 16,000 lah.
0: 16,000 ya, awalnya dijual nuan ya.
1: Hasil standar paling manyuh 26,000 ngagai 10,000.
0: Berapa orang pekerja nuan kebisi nulung nuan dalam ngerja ke pengawal projek tanam kelapa kan?
1: Nah dan itu dia tulung lah kan? Lepas pengawal nanam kelapa tu nada itu ngediah kita ada bakal nanam sawir nada mula aku muka aja aku ngaji orang juga aja sini nak kubin nak orang dah nada ge ko spray lepas ko bisa injen spray nyamai lepas ko nganjuang ngagai palan pemakai sebaja seminggu ko nganjuang bisa 300 ini sebulan bisa 3 kali. Nanti buahnya manyuah ya, buahnya minyak ya. Tentu kurang dek berat ya. Nanti buahnya jarang bisa 10 kg, 6 kg ya. Bakai buah.
0: Regan manyuah ternyata.
1: Regan manyuah.
0: 2 ringgit sitte. 2 ringgit sitte. Rt 2 ringgit sitte nya. Kali ngau 300 dalam 600 ringgit lah nih. Sekali tiga dan 600 ringgit nih. Kali nuan ngau 3 dalam 1,800 kenyang ternyata nih. Luar dari Sreaman tu bisa dah kenuan kalangan jo orang Melayu
1: orang pun datai
0: orang pun datai
1: nanti ya, bakal orang guna lima nyawa sedang pun datai ke gitu lepas nanti bakal rata kerja di tu orang hari kunci kerja bak lingga di tu nyawa sedang Melayu bisa 50 kg baik dah pulai kunci yang
0: nama antara bantau ya ke bisa dipinta engau ya ke udah di bulan nuan sekumbang udah nyadi usahawan tani dalam mengatur ke pengawal projek dan buah kelapa nak ke dia tau
1: antara bantau te uliah sekumbang te bertanam kelapa tu dari Jabatan Pertanian Sreaman baja 4 guni NPK
0: NPK tadi sebab 4 guni seguni tadi berapa pemerat gini
1: 50 kilo sebuti.
0: 50 kilo awak ngau.
1: 2 kali. Tanya racun induk tai. Racun babas si 4 gilian ya.
0: Ngau racun serangga dari mana?
1: Serangga. Si 6 butul.
0: 6 butul. Atau dah kalau bolehnya tahun berapa? Tahun
1: berapa? 2018 ngau 2020. Manual lempol banyak ya. Teban bacanya mar NPK juga.
0: Boleh nuan megap pun si mada kebala peningah kita nama kursus atau kelatihan ke bisa pelajaran nuan ya kamat merik nuan penemu ke siliat dalam berjalan ke projek nuan kena tahu.
1: Aku nak kalah gaur kursus jan.
0: Artinya nuan tadi nemu ngadu tu semua tuan ini tadi tuan. Penemu nuan.
1: Nak cara diri empu aja, nak belajar pengalaman diri empu aja. Serta kunci ilmu gaul penemu gaul belanda. Tanya-tanya kami dua anakku.
0: Nama Jula Tinuan Jemai Harila dikena ngerumbai kage projek kedadu nuan dato awak kedatai bertingkat ke Jawa ge Jemai Harila.
1: Jula arti Jemai Harila yang dekat misai ke kebun aku tu lebih besar dari itu dah lah. Nanti menyuah peminta aku tidak gaya peminta dia pinta ramanyuah. di pasaran yang main dan kuliah itu ya saya tanya tanam kula kumpul ya himpun ada pedih ya itu kelapa bisa ya aku nanti jalan itu dah aku kan nganjo atau ngegay serian kan
0: serian kian
1: aku bisa mendak pasaran mana sudah urat tajen pelancong anjuang kayak
0: kena ngunjuk ke Jakob randa tua minta nuan mere Jakob Pransan nuju balap ninga kita ya ke benuang atau ke bisa jolati dekat berengkah atau ke ngepun diri nyadi usahawan tani bekan nuan
1: Jakob Pransan ke peninga kita itu bisa jolati dekat ngepun ke nyadi usahawan tani itu ya nyak ngawak bertanam ke kelapa pandan kita mesti minat ngerja utai te ambek ke likun utai te kerja kita nya mansur kasil dah. Sentiasa belajar bahwa orang te bisik penemu serta bertanam ke awak ke kita nyamai mintu utai te bertanam kita ambek kasilnya mana bagas agi kita ngerja utai manyu agi ga hasil kuliah kita bertanam.
0: Cukup mana Jakob Pransan Rinduan tadi cik andau kira macam engkau balap peninggal kita bisa dengar Jakob Pransan Rinduan tadi kalau bisa lebih semangat lagi lah nih lagi dalam kerja ke projek ke diadu sidak ya jemaah hari lah tadi tuan eh. Unit Radio Indo UPS Bertanam Sarawak meri besar terima kasih ngagi nuan cik andau nak manggas lebat meri awak atau ke meluangkan masa berkongsi ke penemu ngau balap peninggal buat program Araman Sang. Kita dekat bertemu baru buat program Minggu Kebukai. Aku dekat mai balap ninga, ninga kerandau ya kebukai kena kita berkongsi ke penemu ngambil ketau muka ke penatai misi, urap tanam, bertupik, ngambumai. Terima kasih.

hari Jimmy nyayang ya, aku bakal selama jadi tadi kita baru dah mendiang ke tando program Arah Mansang ini program hari Upis Bertanam Topi ya. Okey, 7:30 lemai tu lagi peninggal kita boleh mendiang ke berita lemai ke ditabur ke terus hari YFM. Okey, tu lagu ke dibai Angela Latajua, Anang Kak ke Intan aja ya.

Selamat lemai peninggal. Dia tu kami nabur ke berita lemai. Ke terubah tu batang berita. Sarawak minta atur khas berjalai ke kota kena beli subsidi diesel di perundian ke kena napik guna rakyat ba menua pesisir. Pengawak numbuh ke palan pemansang baru ba pilih miat nanga budau orang ke bempu tanah nerima pampas 2.1 juta ringgit. Gayari El Nino dipelabak ke Berengkah bulan 7 tiila. Kemarau nyentuk ke pun tahun baru tiila.

Jadi itu isi berita. Perintah Besar Udah Diasuh berunding ke Atur Khas berjalan ke kota kena beli subsidi diesel di Sarawak. Sapir Premier Datuk Amar Wan Tengah Liasan madah ketua undang udah ngira pemar ketegal rampak menua kelimpah hari utai ke diguna rakyat di menua pesisir ngau sidak ke diau jauh di menua ulu. Nyalai penyampau minyak diesel ke ulih dibeli jam kedia tu patut diperunding ke baru. Ia madah ke sekedar orang di menua ulu ngeluar ke belanja tibesai lebuh ke mindah meli minyak dan seminak dikemendar ke meli naka 100 liter aja minyak diesel ke sekali meli. Yang harap ke perintah dekat berunding ke perkara tu kena ngurang ke tating kediasai ke rakyat. Dato' Amar Wan Tengah mansut ke jakonya udah ya kenyadi chairman awam gerempung pengguna menua Sarawak di Kuching. 28 ikut orang ke bampu tanah di Seratu bisik nerima bayar ke bulih 2.1 juta ringgit ke diberi kena mampas tanah ke diambil nur ngemansang ke palan pemansang baru berpilih mit nanga budo Seratu. Cik pampasnya disuak ke kaban Kaunsel Negeri Krian Friday beliak. Ia madah ke projeknya tahunya di penyongkak pemansang berpilih mit nanga budo. Sekedari komponen dalam projek tu ialah yang kaum pengawak tinggal ke upis pilih mit ke baru ngau rumah kuatas serta rumah spektra permata. Palan pemansang barunya sudah dikemendar ke kena 17 hari bulan 10 tahun 2024 nyin suba lalu dipejalai ke upis pemansang ngau penyaga tanah LCDA. Projeknya dekat dipejalai ke bandur kira 42 hektar pemesai. Sarawak dekat nyadi menua ke terubah ba Asia Tenggara ke dekat alai ngatur awam besai ngau simposium saintifik ke 22 Kaunsel Antarabangsa berkawal ngau monumen ngau palan pesaka asal ICOMOS. Program 3 tahun sekalinya ditagak ke diatur di Kuching hari 17 ngagai 24 hari bulan 10 tahun tu. Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, madah kegempuruknya ke dikumbai GA 2026 dekat berambai ke jaku Living Heritage, Respect, Enhance, Accept, Partnership. Ngagai ke dia tu, 1,100 ikut pengari, hari lebih 100 bengkah menua, udah netap ke diri dekat ratai ngulu gempuruk nyira. Datuk Seri Abdul Karim mansut ke jakunya ngagai pengarang berita di Kuching. Gaya El Nino disadang dekat berengkah dalam bulan 7 tila, lalu disadang tau mangka nyentuk ke pun tahun baru tila. Direktur Upis Pengmata Gayari tau ke Meteorologi Sarawak, Hairul Najib Ibrahim, madah ke Gayari El Nino, nyangka tau mangkai Pak Ikas di balad antara bulan 11 tahun tu, nyentuk ke bulan 1 tahun 2027 nyinila. Tajak pia, Gayari El Nino nyamega, nyangka tau meruan Pak Ikas ke jalan tau kena balad. Tebal lagi bak kanan dur adap ke tengah nyentuk ke barat menua Sarawak. Hujan antara bulan 6 ngagi bulan 11 tahun tu dipelabak ke dekat kurang lagi hari ikas pukul rata. Hari dipelabak ke dekat balat lagi kemarau antara bulan 6 ngagai bulan 8. Nyalai mensia mayuah udah dikingat ngau jako tinggal suasida ngurang ke pengawak pak luar rumah mayari kangan kena nyaga pengerai serta nyeliah ke pengawak nunu. Kita dia tu benuang mendiang ke berita lemai Ari YFM.

Beduduh ari penanggul penerbai Bilun e Borneo di Sabah ngau Sarawak, kenyau ri 5006 tu tadi, company Bilunnya dia tu benar mutar ke penanggulnya. Penerang ari e Borneo madah ke penanggulnya bepun ari pengawal teknikal tindak di perambu ke di pejalai ngagai sekedak Bilun sida. Tunjeng kaum pengawal tingintu pemanah Bilun ngau pengawal mutar ke utai tidak guna penerbai Bilun ngau kru Bilun. Nyalai bala penumpang udah dilalang ngojako tinggal sesida bersedia napi penanggul Bilun ke lawan angkat penerbai Bilun ke dikinsil ngau tusun penerbai Bilun ke berubah dalam kandang berapa hari itu ila. Bala penumpang megah udah diasuh merasa dulu status penerbai Bilun sida sebedau ke mupu ngagai padan Bilun kena nyeliah kari sebarang penanggul. Raban orang ke beridu ba tasiak bising ngembuan perengka personal locator beacon udah dipinta ngerjista diri ngau website beacon information management. Penolong senior director unit ngiga ngau nyelaman serta bantu penusah ngiat agensi penderit adat Maritim Malaysia APMM Sarawak Lieutenant Commander Maritim Nur Hafizah Hassan madah ke perengkanya berguna benar dikenaknya ke pengelikun orang bak tasir. Perengkanya dekat mudah ke upis berkuasa ngigak sidak nanti semak sidak bisik penusah. Ia madah ke pemerhati-hati berkaul dengan pengelikun patutnya di perkara tidak kemeran ke rapan orang ti suah nurun ke tasir. Sidak megak dipinta madah ke penunga pejalai diri ngagai sidak sebiliak tau ke bala pangan serta nak maik barang tau ke penumpang lebih ari kapasiti ke patut. Siku lelaki dimiri rugi semak RM400,000 udah ia ke ditipu ngena peluang gawa online ke bola. Dalam penerang media yang Kepala Polis Pilih Menua Miri ACP Muhammad Farhan Lee Abdullah madah ke lelaki ke umur lebih 50 tahunnya bisik ditelepon sikut orang lalu diasuh ngatur utai ke dibeli orang ngena cara online serta disemaya ke bayar komisen ke tiap transaction tim ujur. Bak semanjai timpuh ya ke ngau masuk skimnya lelaki tu muka udah suah nepuk duit ngakai akaun bank ke pebida tang nak kala ulih ngeluar ke duit untung ya. Tegalnya lelaki tu rugi RM396,850 sebedau ya kengaga report polis. Kes tu dipansi ngena section 420 penal code. Ba Siti agi kes 15 ikorang udah didawa ba court magistrate Miri kena hari 5 tadi ketegal penyalah nyabung. Penerang dalam Facebook Indo Upis Polis Pilih Menua Miri madah kesidak tu berumur antara 28 ngakai 74 tahun serta dituduh ngena section 73 bracket 1 bracket G Ordinan Pengerai Mensia Mayuh Veterina 1999. Sidak tu ditahan ke bak operasi meresang nyet ke diatur bak sebengkah langkau ngimbai tebiang tasik semak klub golf Miri bak pulau Melayu di Miri kena rimpat tu tadi. Lebuh operasi itu ke diatur, polis bising rampas mayuh macam barang kena nyabung nyengkawam manuak kaki hidup ngau kudah mati. Kod netap ke 12 hari bulan 6 tila ndur kes itu disebut baru. Semua sidak ke dituduhnya udah dikebendar ke dijamin ngau duit RM600 siku ngau siku penyamin hari menua tu empu. Dua ikut lesi lalu siku agi balat bakal sepengudah kereta ke di depan tiga ikut diri menyari ngelantak sebuah lori bak jematan Batang Sadung di Semarahan Tumu pagi tadi. Pemangkuk Kepala Polis Pilih Menua Kota Semarahan DSP Barry William madah ke penusahnya nyadi urung pukul 6.30 pagi. Kereta ke di depan sidak tu diriput ke datai hari Sebuyau nuju ke Semarahan sebedau sidak tu ke ngelantak belakang sebuah lori kedingkah bak tisi jalai. Dua iku induk ke sama diri menyadi diriput ke bebadi nyawa bak ndur penusahnya kenyadi lalu akak seduai diriput ke balat bakal. Kes tu dipansir ngena section 41 bracket 1 Akta Pengangkut Pak Jalai Alun 1987.
Dikenak ujung ke berita kelemah itu, batang berita dibaca baru. Sarawak minta atur khas berjalai ke kota kena beli subsidi diesel di perundian ke kena napik guna rakyat pak menua pesisir. Pengawal numbuh ke palan pemansang baru pak pilih mit nangga budok orang ke bempu tanah nerima pampas 2.1 juta ringgit. Gayari El Nino dipelabak ke berengkah bulan 7 tilak, kemarau nyentuk ke pun tahun baru tilak. Berita lemah itu ditusun Rusi Tampung dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Jonathan Kiri. Selamat lemah, salam Malaysia Madani.

0: Jaku dalam sarito ianya, embawang, tebalumbang, empit, tebal kulit. Reti jaku dalam, embawang, tebalumbang, empit, tebal kulit ianya, lebuh mensia bejaku. Ari mayuh utai ke disebut, ia mesti bisi tersebut ke pemula. Reti jaku dalam, embawang, tebalumbang, empit, tebal kulit ianya, lebuh mensia bejaku. Ari mayuh utai ke disebut, ia mesti bisi tersebut ke pemula. Mayangena jaku dalam tu ianya. Mayu hamai jaku sidak kenanya induknya nusi diri bisik pemandai mayu harta, puturun menteri, bala YB, tang, jangka aku. Paka embawang tebal lumbang, empit tebal kulit, ndak patut ndak enselit mimit pemula jaku sidaknya. Tau ke? Nyampau mujab kenusi diri kalak berkuli ke Brunei. Amai meh cerita tusi ianya mayu betul tang. Baka empawang tebal lumbang, empit tebal kulit, nyampau nak tetusi ke cerita bula. Kelebih lagi, maya udah sebingau nusi utai. Nyak nakak jaku dalam sarito ianya, embawang tebal lumbang, empit tebal kulit. Jaku dalam sarito, tau dipendiang ke kita, nintian ari dua, ari empat, gau ari enam.
1: Waktunya kita susah juga, kena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalanya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, tiga tahun Sarawak bankrupt.
2: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
1: Akhirnya bukan saja jabatan cancel dan kita pola. Semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
3: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dato' Haji Abang Abdul Rahman Zohari, bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: 2026. Boleh dipedah kita buat channel TV OK dengan Sukan Plus serta stream buat RTM Klik. Hari 5, 12 hari bulan 6 2026, Mexico bersatu dengan South Africa. Grandstand berengkah hari pukul 1 dini hari lalu kick off pukul 3 dini hari. Buat hari kesama, South Korea berlawan dengan Republic Czech. Grandstand berengkah hari pukul 9 pagi lalu kick off pukul 10 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Pengerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Terengganu Penua Sarawak tahun 2026 tu.
2: Jadi bak pengerami tu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh hari cara ketubah yang nak bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan yang hari 4 hari minggu lah. Dia untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Sabin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita Raja Kita
1: Raja Kita
2: ya. Sama abad tempatnya tadi sudahnya yang ketiga ianya khutbah khas ya. Ianya dadu ke 12 hari bulan hari 5 tempat bak masjid seluruh Sarawak tu ya. Yang keempat tadi menyekat pada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFO ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pengguna Rentak Betul ya. Ia ke guna benarnya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 jika pukul 6 menyekat pada bak tempat Masjid Jamek Betul ya. Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh lalu ke 14 hari bulan hari Minggu berengkah hari pukul 10.30 pagi ya. Tempat Bak Nur Dewan Sukan Tan Sri Datuk Seri Datuk Amar Sudan Kaloningkan tadi ya. Program Siti ke tahun dari Ramayuah so ya, minat Ramayuah ya, konsert rakyat ya. Kat lalu ke 14 hari bulan ya, enggak berengkah hari pukul 8 Bak Pekarangan Dewan Tan Sri Datuk Amar Sudan Kaloningkan juga ya.
3: Yang Berhormat Datuk Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau meranak ke Pukul Sarawak.

lagu Ari Rem Jana ya kali ke pulai aku nak merenang kita ke game mendiang ke awak sada lemai engka baru dekat berenah makai malam atau engka baru dah baduk makai ke lemai tau yang lalu pihak mega kita ke engka benung nyedia kediri dekat gawa malam harap ke berjimat ya lebih ke nurun gawa ke malam tau. Terima kasih game mendiang ke YFM. Kalai pukul 8.30 malam tak lagi peningah kita dekat mendiang ke main asal Ramban no? Okay, dan sebenarnya tu ngenatai ke dulu jaku gerah inya TM dekat berjalai ke pengawal nukar ngau nganti change over contractor ya 250A MSB ke dekat nanggul siaran FM RTM lebih lagi bak kandang TM Bukit Kayu Malam Sarawak jadi penanggul tau dekat nyadi berengkah hari pukul 12.15 minit tengah malam tau lagi nyentuk ke pukul 3 pagi pagi lah jadi sekedar siaran ke dekat Napi Penanggul inya siaran dari Classic FM National FM Sarawak FM Trix FM IFM Red FM ngamuka Sibu FM atau ke Tegal pengawal ke nganti nukar ngau nganti ke di pejalai ke TM ya angka kita bisik ngasai ke Penanggul siaran maya jam tau lagi ya. Okeynya Pak Siti Ari Jakuk gerah ke di kunci ngobala peninggal kita ke malam tau. Okey, terus merindang kita ya. Tok lagu Ari Antoniusan na uli aku ambo. Terus segala sejalai bawa sadalamai di YFM.

0: Rahsia hidup kayu. Nitiah ke pansep orang ke pandai, kawal ke mana, keteguh ke kukuh negi niri ke ruang bilik. Ia ngenuci ke penghidup orang ke diau dia. Ia ngasuh orang dekat berbahasa ke pengandiri. Ia selalu dekat medak orang hari pemanah hati, penau pengelandia. Ia ngansak nyukung orang lak kedatai bertingkat pemadu tinggi. Ia ngemanjai ke penglihat hati, serta merangsang penyayau ngau penghindu. Lebih lagi, ia nyagi orang hidup gerai nyamai, nyembuh ke orang kesakit. Kawal ke mana, ngau kaban belayan, sekujuru, sama-sama ngau kita ke pekerjaannya, siti kunci nyagi hidup kayu.
1: Tak bertanya tentang penjalai penghidup artis? Berita ke pemandu baru hari artis kiri kangau?
2: Berita ngan? Berita celah.
1: Tunggu program kiri kumbai galeri artis. Ninti yang hari dua berengkah hari pukul 11 malam. Bukulai ngau aku mawat engau artis-artis kiri kangau berdalam program galeri artis. Tentu ia seminat bau YFM 101.3 FM segulai sejalai.
3: Galeri artis 101.3 FM.

Jadi aku bisi ningo balo kita iban nyebut munyito kati ku kuyonyo nadai tai pengawaknya apeknya ni bisi duit bukai tinundok kan nama main deh ku aku nyual mi tangan nak jadi dutur ngagok cucur pisang tangan nak jadi engineer mayu aku ningo jakunyo laban bangsa Cina sidak nang balad dan numpu ngagai pengawak belajar merangsang anak sidak yo sekolah lalu nyimpan duit benda-benda kena sidak ngatur anak sidak sekolah lalu anak sidak nemu lebuh aku selalu interview nemia buat Yayasan Sarawak sidak madah dulu-dulu dalam tahun 80-an manah da result nuan katik nuan tuliah ke result tu belajar ku yo ada cara bukai tuition pun ada duit kena bayar nyale aku belajar ke diri. Semalam ku ngagok homework 2 jam 3 jam aku ndak tahu ndak belajar 2 jam semalam lebih ring ngagok homework kenyo laban apai ku madah nanti result aku ndak cemelang aku ndak oleh psikologi laban ada orang meri ku ndak bakal kita bumi ku yo bisik tu bisiknya orang tu nemu diri bepanggai siti iti atas pemanah pemutus perso anak sidak ya sedar ketuk nyalai sidak ya belajar engau benar-benar.

Okey, hanya Siti lagu dari Edward Pusah ya, jago perangsang kena merenang kita ke malam tu peningah. Okey, jadi tu berkongsi berkawal dengan pengawal nucu vaksin anti rabies dengan nak berbayar dengan gai ukui tupi ya. Bisik dekat dia tu berpalan ngengkah ke kereta Majlis Daerah Seriam kena 13 hari bulan 6 2026, hari 6 atau ilak ya. Kalau pengawak tu dekat diatur berengkeh hari pukul 9 pagi nyentuk ke pukul 1 ngali hari. Okay, jadi kita ke dekat mai ukui kita bertucu vaksin anti rabies. Tentu ke ukui kita antara umur 3 bulan ke atas lalu berpengerai ya. Lalu anda ingat mai kad vaksin ukui kita. Ngau muka tinggi kita ke mai ukui bertucu vaksin ya. Okey, nya Pak Siti hari pengawal ke bisik diatur hari 6 13 hari bulan 6 2026 tu ialah nya pengawal nucu vaksin anti rabies ngau ndak berbayar apa palan ngengkah ke kereta Majlis Daerah Serian ya. Okey, pukul 8:30 malam tu lagi ya. Kita dekat mendeng ke Main Asal Ramban. Lagi berperindang ke malam tu hari heli Bado Kiro.

kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

0: lagu Berbara Api Dendam hari Steve Shigan dah ngau lagu Cerita Tua hari Nicole ya. Dua buah lagu kemujur masuk agai semifinal ACSJ ke 9. Mai jam kita pukul 8:30 malam. Jadi menikahku tadi peningah 8:30 malam tu kita sama mendiang ke main asal Ramban. Kalau orang ke Beramban lemai tu ianya sapat anak umba rundu anak munit ngau meka numpa anak ya ingkar ya ari silia skim sekarang
1: ada tintiang batu terliang gintiang gintiang teman awal.

Now I'm

Tasi ay tasi.

Aku batu besar-besar

Okey, jadi ingat tadi peningat kita baru dah mendiang ke main asal haramban ke malam tau ya. Jadi jam kita 5 minit dekat pukul 9 malam. 9 malam terlebih kita boleh mendiang ke berita dari Kuala Lumpur. Nangkan kenyak lagi kita dekat pukul lain kau RB tau ke DJ Rajesh ya. Abah awak pemerintah malam. Okey, jadi ninggal kita ngau lagu dari Ricky Anderson, Kampar di Pelepak. Bertemu baru bah awak ke Bukai. Selamat malam.

Cermat Madani tawar rebat insurans kenderaan hingga 10%. Teknologi 5G diperluas perkasa PMKS. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 9 Malam.

0: Samantha, Nali Hari, Tadalamay, Pemerindang Malam.
1: YFM, Segulai Sejalan.
2: Tume 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
3: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: 2 Mei 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik ibat.
2: Okey, jadi nyap dari peningkat kita baru dengar ke semifinalis Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9. Okey, bisi 24 itu lagu sudah dipilih masuk ngagai renggat semifinal SCSJ ke-9. Okey, selamat malam semua. Selamat kita bertemu baru. Begulai kita dalam segmen Pemerindang Malam YFM. Okey, bertemu baru pelinga. Kita ke malam tu, malam hari 2, 9 hari bulan 6 tahun 2026. Bagi selama dalam penggelama 3 jam berhingga hari pukul 9 malam nyentuk ngagi pukul 12.30 malam tu lagi. Jadi lalu ke semua kita ningat ke kami di Kuching tu tentu yang boleh ningat ke kami ngena frekuensi 9 di Kuching 101 asarok neh. Okey, di Kuching 101.3 MHz. Okey, 97.5 nyak di Bintulu. Lagi ingat ke frekuensi di Bintulu neh. Okey, di Sibu 87.6 MHz. Apa yang kita kediau di Limbang. Bisa ningat ke kami, hai kita orang Limbang. Nombor kita malam tu, okey, boleh dengar ke kami kena frekuensi 104.9 MHz. Pemegak, bandur-ndur ke Bukai, selamat malam semua. Selamat kita mulai dalam segmen kita ke malam tu, Pemerintah Malam YFM, bergulai hingga waku Rajesh Booking atau ke RB. Okey, jadi kita ke benua deriba kereta barang tu jalai jam kita itu ngarap sama berjimat serta sama datai bandur ke dituju. Terima kasih lapan milih kami Bak WFM jadi stesen pemerintahan kita ke malam tu. Okey, jadi berdengar terus kita berpindah ngau lagu ke sekali itu aram kita sama dengar ke lagu Menalan Band ngau lagu selamanya. Terus dengar ke kami Pemerintah Malam YFM.

Okey, selama ya lagu kedai menalan band macam kita ke dia tu pukul 9.32 minit malam. Okey, jadi kita ke benuang online bak Facebook jam ke dia tu. Kita tahu ngelawak Facebook kami, kita tahu komen bak dia. Kita tahu nganjuang pesan, pesan rindu hati kini. Tahu ke lagu peminta, tahu komen bak Facebook kami YFM Iban. Okey, lagi aku baca komen ke BC dan juga kita buat Facebook kami ke malam tu. Okey, lagu ke sekali tu, lagu di kena aku merindang kita ke benuang Kediri jam ke dia tu. Kelebih lagi, ngagai kawan aku, DJ Sam, ke benuang Kediri jam ke dia tu. Deriba, mulai Kediri ke rumah, udah merindang kita dalam segmen takut awak sadalemai tadi. Okey, terima kasih Sam. Jimat pula ya. Okey, kita ke benuang Kediri jam ke dia tu. Sekali lagi tadi benuang Deriba Kediri, kini benuang Galik Kediri jam ke dia tu. Okey, sambil dengar ke kami YFM pemerintah malam. Okey, nang awak kita Kediri, salati kita lantang. Okey, terus dengar ke kami YFM Sekolah Sejalai Pemerintah Malam.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.
1: Ya, dan segala macamnya WiFan 24 jam merindang kita, mic kita berita, mic kita info, pemegah merindang kita engkau lagu-lagu. Nak ngiranya tadi lagu-lagu berentak rancak, lagu-lagu berentak ayo lundai, lagu dangdut bisik, lagu rock bisik, semua macam genre muzik bisik. Okay, buat WFM. Okay, lagu-lagu lama, lagu-lagu baru, semua bisik magang. Okay, terus segelas jalan ingat ke kami. Kita bergulai dalam awak kita ke malam tu, pemerintah malam WFM. Okay. Jadi peningnya pukul 10 malam bakal selama andur kami nabur ke berita malam hari WFM. Udahnya bak jam ke penudi lagi pukul 11 malam kita bisik program galeri artis. Jadi ke malam tu lagi aku bisik temuai ke bisik debat aku berandau ke malam tu dalam program galeri artis. Sikup penanyi baru dalam industri muzik kita Iban. Siapa? Kita tahu tak bahawa Facebook kami YFM Iban lama dia aku dah post token kah poster. Kita tahu tak bahawa dia siapa bagi penanyi baru atau artis ke debat aku ke malam tu dalam program kita Galeri Artis YFM. Okey, jadi macam komen. Terima kasih dengan semua kita kudah nganjung komen. Tumu sedang nganjung komen bak Facebook YFM Iban ke malam tu. Okey, Mereh, selamat malam dengan Guy Seri Enti. Selamat malam, DJ Raja, selamat malam. Okey, Boniface EP, selamat malam. Minta Nuan main ke lagu Remjana, lagu Pulai Keserang Koyang. Okey, Dega Devni, selamat malam DJ Arbi. Mutar ke lagu Aku di Tempaya. Kita baik Richard Lee. Thank you DJ, sama-sama. Okey, Sojo Somarino, selamat malam DJ, selamat jalan ke penyawa. Terima kasih. Brody Muyang, selamat malam DJ Rajes, selamat berjalan ke penyawa malam tu. Ujan kami baang kelili dia tu. Okey, minta main ke lagu Api Kulak Malam di baik Niang Jeffrey Nyaloi. Dikinan berindang semua orang kenglala. Meh kau yang harap kata berindang. Okey, Sindon Eddy, selamat malam DJ RB, selamat berjalan ke penyawa dengan berkonti YFM. Minta main ke lagu Utai Manah Gagak Petara kira baik Ricky Ribut di kena merinang semua belakangan Facebook ke benuninya aku ya. Bia-bia, selamat malam DJ Rajes, selamat bertugas untuk kita aku ya. Oh, okay. Shasha Amanda, hai DJ Rajes, selamat malam, selamat berkonti Manah, jari kami di Sibu malam tu bisik beribut lalu celap ko ya. Apa neng jadi nya gari bala apa ninya kita Syasha Amanda mada kediri hari sibu ke malam tu. Okey, jadi ngenang bekau ngau gaya hari tu belinya jadi tu nitih ke report ti di perkunsi ke Siti Nur Faizan binti Muhammad Fazil. Okey, tu info hari upis stigmata ke gari Jabatan Meteorologi Malaysia berengkari pukul 4 lemai tadi kena sari tu 9.6.2006 dalam kandang 12 jam. Jadi muak ke malam tu nyentuk ketemu pagi-pagilah hujan di pelabak kenyadi bak sekedar endur baka kapit miri ngau limbang lalu benul bukai gairi di pelabak kemanah baka di Kuching, Serian, Semerahan, Seriaman, Betuang, Serikai, Sibu, Mukah, ngau Bintulu. Lalu tikas pengangat gairi sari tu ke malam tu nyentuk ke tumu pagi pagilah 24 nyentuk ngakai 35 darjah Celsius. Ok, jadinya tadi info Ari Siti Nur Faizan binti Muhammad Fazil pemesai rupiah stigmata gairi ke Jabatan Meteorologi Malaysia.

0: 2026. Boleh dipedah kita buat channel TV OK dengan Sukan Plus serta stream buat RTM Klik. Hari 5, 12 hari bulan 6, 2026, Mexico bersatu dengan South Africa. Grandstand berengkah hari pukul 1 dini hari lalu kick-off pukul 3 dini hari. Buat hari kesama, South Korea berlawan dengan Republic Czech. Grandstand berengkah hari pukul 9 pagi lalu kick-off pukul 10 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Okey, terus segala jalan yang kami. Nyak tadi info tak ke berita lumba ngemain ke bagi berkawal ngau World Cup 2026. Okey, jadi lagi macam komen sudah nabur ke berita pukul 10 malam so lagi. Okey, macam komen ke bisi dan jom bala peningat kita bala kaban kita itu buat Facebook Wife Me Ban. Baby F Saduang, soalam DJ selama jalan ku ngawak minta main ke lagu Selampai Pengrindu dari Edmund Lim. Adik nam rindang semua kita ke bedau tindu bakal ke malam tok ko yang kita ke bedau tindu lagu tu adik nam rindang kita semua bunyi ko Baby F Saduang. Ngarap ko tu me nama ya tu disebut aku ne BEBE. Okey. Any tinggi soalam DJ Rajes selama jalan ke ngawak hujan kami di Menua Betuang tu. Ninga kenuan on air tok ko ya. Minta main ke lagu Linda, lagu kemayang pengrindu kita merindang Dreampu meh kuya. Cuma saya di Jarbi sama-sama. Kennedy Ama, soalam DJ Rajes, mada kediri Ari Lamber Miri. Minta main lagu Mawat Dayang Bintang dituju ngeri semua peminat ke peninya YFM Iban ke lebagi balapangan ke gawak nama tu, ke lebagi pangan ke gawak shift malam. Ngarap kita perindang bakal ke malam tu. Okey. Jessica Itan, soalam DJ Rajes, DJ RB, soalam jalan ke penyawa untuk sehari tu kaya mana hari kami di bau minta main ke lagu utai orang di baik penanyi sandai di kedam rindang kita ke laun tu ke bedau tinduk ke malam. Terima kasih DJ sama-sama. Okey, Alex Zabina Watajarau, madah ke diri hari rumah Jonas Laja Pentiak Baru Ngkelili, soalam DJ. Baru hujan kami di Tok Koya minta main ke lagu Tungkat Semangat Ki Baik Mawat di kedai merindang semua kengala mayu nama akan disebut itu nak boleh disebut kemagang. Okey, Ayu Birbi hari Selangau angat amat malam tu DJ Koya minta main ke lagu Sir Philip lagu Anang Nindi yang aku dituju takut di kedai merindang bala peningan YFM Iban ngarap ke gerai selalu pengudah nyambut hari gawai apa yang lama tu tadi ku ya. Okey, Bulan Pegari semalam DJ selamat berjalan ke kawan minta main ke lagu Andrew Senyalai lagu Ambai Lumur Satu di kedai merindang bala pangan gaus semua belakaban Facebook. Terima kasih DJ sama-sama. Jadinya sekedar komen. Jadi komen kebukai lagi aku macam ya. Udah kita ninggal ke berita lagi awak. Lagi panjang awak kita. Bak jam kedua lagi aku macam komen kita kebukai. Jadi kita kebedau nganjung komen. Tau anjung komen kita buat Facebook kami YFM Iban. Okey. Aram kita berpindah. Ngau lagu ke sekali tu lagu Richard Lee. Lagu ke bisa dipinta balakaban kita buat Facebook tadi. Lagu Aku Ditempaya.

0: aku pepesan ke semua bala peninga arah ke kita yang tadi nyukung sida yang enggak benar lalaban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerinduk kati deh pia mega nge bala orang ku dah enggak ku bulai yang lama tu kadang-kadang sino kati ngenang ya ke udah enggak bulai ya ke udah ngejang ke benua tu apakah sida niang Laja Sangin sobo niang Banta Bayung niang Albert Remini niang Umpang Ujai mayuh me bala kaban ku sobo ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM sobo tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawak bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio rabukai
1: Dorong Patricia Agustin, ex-mula program Pak YFM.

Selamat malam, dia tu kena berke berita malam hari YFM Iban RTM Kuching malam hari 29/6 tahun 2026. Koperasi Pengajar Bumi Putera Sarawak Ko Bagus merambu ngagak projek genturong rumah bak kanda menua bako bak tanah kira 10 ikar pemesai. Chairman Ya Muhammad Murtaza Mantrang madaka projeknya di perambu ndur ngentak 105 unit rumah teres ringkat ngga 2 ringkat serta pelin pemansang dekat berik ngagak kunsil perambu negeri. Ia madah tajapan gaya tanah bak kerandurnya napi pemar ke bebukit. Tebal lagi guna ke tanah dikena ngaga sapat tebiang serta ngena ungkus ke besai. Tuju ngaga sapat tebiangnya dikena nentu ke projek. Ngaga genturung rumahnya ulih digaga lebih berurun serta likun. Ia madah bunyinya lebuh di randa pengarang berita udah penemuai meribasa ngagai premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng di Kuching. Tujuh penemuannya dikena minta bantu meli tedah tanah kelimpari berandau ke pengawa ngagak projeknya. Muhammad Murtaza madah ke pengulih meli tedah tanah ke semak dikena mansang ke mengeri pintar nyadi ke antara projek pemungkal koperasi di Sarawak. Sarawak ngelalu ke pengeransiang sektor luar dikena negap ke kawal pejalai langit antara Sarawak ngau China. Menteri Pengangkut Sarawak Dato' Sri Lee Kim Shin marah ke servis penerbai bilun terus nyadi ke penyungkak berguna dikena numbuh dagang temuai, dagang beranak ke puku ngau kawal antara rakyat ngau China. Ia megak merit langgur penemu ngambil ke penerbai bilun terus antara China ngau miri ngerandang nyadi ke pintu penama Jemahila. Ia madah menyunyat lebuh nerima penemuai basa dari ketuai pemesai eksekutif Bao Hang International Senderan Berhad, Brandon Zhu di Kuching. Ba randaunya Brandon madah ke jalai penerbai bilun terus Guangzhou ke Kuching ti di jalai ke Batik Air kenyau hari 17/3 tu tadi udah ngerikut pemujur ke cukup mana. Nakat 6/6 tu tadi bisik 22 penerbai bilun bisik 22 penerbai bilun mansang ga pulai udah beroperasi ngau penyampau semua 5,892 ikut penumpang. UPS Pemansang Berumah Malaysia CIDB Sarawak tertemu kagi bisik subkontraktor ti bedau ngerjister diri ngau raban sidak kelbagi ti dipadu ke kontraktor besai. Direktur CIDB Sarawak Rosman A.G. Hassan madah ke pengawa ngerjister diri dan patut digagak dikena nentu ke semua pemekuh industri nyagak rumah ni tekatur tu dah diletak. Ia madah bisik sekedar subkontraktor ndak nemu diri sidak kebenaria di kategori nyadi kontraktor serta patut diregister bak CIDB. Ia megah madah perkara tu nang suah ditemu maya operasi nerit keadat di pejalai ke bak tabak ngagak rumah. Ia madah menyenyak lebuh di randa uraban media bak operasi penerit adat bersepadu CIDB Sarawak di Kuching. Operasinya nyengkaum 52 iku pemesai penerit adat CIDB serta 7 iku agensi penerit adat kebukai. Tu dikena nentu kenitih ke Akta Upis Pemansang Berumah Malaysia 1994 serta atur kebekawal. Ba pengawal ke sebakar Rosman madah ke CIDB Sarawak ngeluar ke 12 notis

neng kaum lima notis penyalah tau ke compound hasil ari pengawak meresa ba sebuah tabak ngagar rumah ba jalai diplomatik Petra Jaya saritu tadi. Atur pengawaknya dibejalai kena operasi penerit adat bersepadu di kaum 8 ikut kontraktor ngau 36 ari 50 ikut raban sidak kegawak ba tabaknya diperesa. Ia madas kena penyalah ti suah ditemu ianya raban kontraktor kudah habis timpuh ngau orang kegawak ngagar rumah tinada ngembuan kad hijau CIDB tau ke ndak register ngau agensi CIDB. Yang menggamada CIDB majak ngiri pemerhati hati ngagai bala kontraktor ngambil kenitih katur hari baruah Akta Upis Pemansam Berumah Malaysia 1994 tau ke Akta 520. Ba operasi kes baga Siti Kes mega benuang di Pansiak ketegal di pelabak kengenak kerban ngagar rumah dari ngembuan sertifikat pematuhan standard. Nyarakat berita kita ke malam tu, beritanya tadi ditusun Monica Gary serta disalin Desmond Ganai dari bilik berita RTM Kuching. Selamat malam, salam Malaysia Madani.

0: Tu Me 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

0: Sua Kelabung.
1: Watrot lagu terabai Leka Lotiwen Frankie Man.
0: Kadeh ke langit minta petara mereka yang ngenyil.
2: Sambut me salam rindu.
1: Donnie Lounge lagu Nda Mudah Aku Lengkap Leka Lotiwen

0: Samanta, Nali Hari, Kadalamay, Pemerindang, Malam.
1: My FM, Segulai, Sejalan.
2: YFM Segulai Sejalai, terima kasih pendengar. Lepas lagi terus dengar ke kami dalam awak kita ke malam tu, Pemerindang Malam YFM. Okey, malam hari 2/9/2006 bergulai dengan aku Raja Sebuking tau ke RB. Okey, dalam kelamat 3 jam. Okey, berengkar pukul 9 malam tadi jentuh ngagai pukul 12:30 malam tu lagi. Okey, jadi munyi ke udah daripada ke tadi bajam ke penudi lagi pukul 11 malam kita ABC program galeri artis. Okey, jadi ABC temuai beranda ngaku ke malam tu lagi live, okey. Live bar studio dalam program galeri artis siku penyanyi baru dalam industri muzik kita iban siapa pelabaku kita sudah mendapat Facebook kami sudah nemu laban bak Facebook kami wife iban aku sudah nikah atau ke post poster madah ke siapa temui aku ke malam tu dalam program galeri artis. Lagi mai kita sama medak out. Okey, pukul 11 malam tu lagi. Okey, jadi kita ke baru dengar ke kami baru mendiang ke radio jam ke tu selama malam semua di serata menua Sarawak. Okey, tak ke di Sabah, di Brunei kini, di Kalimantan, di Indonesia, di Semenanjung Malaysia, tak ke benua luar, tak ke luar negara. Okey, dini ajak boleh dengar ke kami jam kedai tu. Pemerintah Malam FM, terima kasih semua. Selamat malam menuju kita semua. Anda kuih tindu. Okey, lagi kita sama tindu. Udah habis program tak ke segmen Pemerintah Malam lagi. Okey, pukul 12:30 malam. Okey. Ya, jadi kita ke udah nganjung komen bak Facebook kami. Lagi aku maca out, kita ingat ke dulu lagu. Lagu ke sekali itu lagu dari Frederick Sud. Anggau lagu ke dari nama Anyut. Okey, terus ingat ke kami, Pemerintah Malam YFM Segulai Sejalan.

Okey, terus aku baca komen KBC dan jom bala peninga kita, bala kaban kita, bala Facebook kami YFM Iban. Okey, terima kasih. Kita kudangan jom komen out bala Facebook kami YFM Iban. Okey, aku uji medak dulu ni bagi komen ke bedau dibaca. Indai Meliang, selamat malam di JRB, selamat berjalan ke penyawa. Mana amat lagu tebahanuan bak kunti ku ya. Tuk dianjung ya 50 minit kau dah nama lagu tebah aku tadi ni. Okey, nanya lagi. Okey, assalamualaikum mate, selamat malam di JRB, selamat berjalan ke penyawa. Okey, Julia Ayam Amerikan, selamat malam di JRB, selamat tugas. Terima kasih ya. Gary mate, selamat malam di JRB, selamat berjalan ke penyawa. Selamat malam juga menuju semua peringa YFM Iban. Minta sebarang lagu Ari Gilbert Gawang dituju dengan semua orang kenala. Bak sebarang luar sediau, ngerap ke semua terperindang serta mujur dalam semua pengawal. Terima kasih DJ sama-sama. Okey, Henry Orlando Nira, selamat malam DJ Rajes. Mana hari kami di Sibu malam tu, minta main ke lagu Pulai ke Sarang di kedai merinang balakaban Facebook hingga balakaban WhatsApp. Pulai lagi berjimat DJ. God bless you always, kuya. God bless you too. Okey, Cheng Suni, selamat malam DJ, selamat bertugas. Mohon dimainkan lagu Lelengau Naik Dinamik kuya. Okey, untuk hiburan kita semua kuya. Oh, okey. Bungai Cempaka, selamat malam DJ, selamat bertugas. Madah Kediri Arah Limbang, minta main lagu Maxwell Franklin Saran, lagu Celak Jari Tua di Kedah Merina Derimpu. Pemegang dah ditinggal guys, siapa tu neh? Madik ya Stanley Anthony bak Thailand Dian serta ibu ayah bak Lawas Christina Anthony ngau Juliana bak Paris, Elizabeth Chong ngau Lily bak Pahang, Mariana bak Sepita Kedah ke lebih lagi bertunggal ya ketika Melah Pinang 27/6 tu ilak ku ya. Oh, okey. Agi komen anu gua out kemu dak dulu tu udah. Rani Dana, selamat malam DJ, selamat gawak ke malam tu, minta main ke lagu Kempang di by May Franklin. Udahnya Atin Ucu Manang, selamat malam di JRB, Atin tu madah kedir hari Bali ya. Selamat hari udah gawai ku ya. Akin minta lagu Merampau, lagu hari Stanley Bayang di kena merindang semua. Pengajar di Serata Benua Sarawak kembali bagi menuju semua orang kelalaku di Kapit engkau cukup san, selamat malam serta bersampi sebedau tinduk ke malam tu kok ya. Oh, betul ok. Intan Bakit, selamat malam, selamat berjalan ke pengawak, minta sebarang lagu meh dikena merindah semua ke ngelala engkau semua berdengar YFM ke malam tu kok ya. Ya, jadinya komen bak Facebook YFM Iban. Aram kita berindah engkau lagu ke sekali itu lagu Kelemayang Band, lagu ke diberi nama Nuan Berulah.

Okay, Florence Low, gaul lagu peminat Wan. Jadi jam kita ke dia tu tinggal lebih kurang 14 minit lagi. Sebelah pukul 11 malam. Jadi munyi ku dah daripada aku tadi pukul 11 malam tu lagi. Aku bisi temuai, okay, dalam program Galeri Artis. Okey, jadi sudah jam kita cukup. Mengenai pukul 11 malam, maca sekedar komen. Okey, lagi sempat aku maca komen. Kepesidan jumpa lakaban kita buat Facebook YFM Iban. Shana Livia, selamat malam DJ. Minta main ke sebarang lagu men. Kena berinam bala ke ngelala. Ngarap ke semua terperinam dengan ke lagu dimain bar radio bakal ke malam tu. Terima kasih DJ sama-sama. Okey, David Buah Mening, selamat malam DJ. Minta main ke lagu hari... sebarang lagu hari Clement Joy. Hari kena berinang semua peningkat WFM ke malam tu. Selamat malam, terima kasih DJ. Mami Abah, selamat malam DJ. Selamat berjalan ke penyawa. Jerami K, selamat berjalan ke penyawa DJ. Madah ke diri Ari Miri. Minta main ke lagu Richard Lee, Nuan Berga di Mataku. Okey, Roslin Umang, selamat malam DJ. Selamat berjalan ke penyawa. Terima kasih Roslin. Anita Nawai, selamat malam. Minta main ke lagu Duna, Aku Tetap Sayang. Okey, ya. Adanya siapa lagi bisa komen tu deh kebedau dibaca aku ke malam tu. Emilia Amy Richard, Madah Kediri Ari USM Pulau Pinang, minta main ke lagu Duna, Aku Tetap Sayang. Okey, nyedinya sekedar komen ke sempat dibaca aku ke malam tu. Jadi nanti bisa komen kitanya nak sempat dibaca aku, minta ampun tau. Pemaya ke buka aku baca komen kita tau. Okey, lepas anda tu aku ke merina kita ngau lagu sebelum kita bergulai dalam program Galeri Artis. Bisi temuai beranda dengan aku bah studio pakai ke malam tu. Okey. Jadi anang gua pindah ke bukai, anang gua nukar frekuensi radio kita, anang gua nutup radio kita. Okey. Kami YFM 24 jam bergulai dengan kita. Okey, kita dengar ke lagu Ari Shasha Julian, dengan lagu ke diberi nama Laki Mentas.

Ya, lagu aku tetap sayau lagu Kedebai Duna, lagu ke paling mayuah peminta malam tu, okey. Jadi ngarap kepala peningat kita, wala keban kita, kudah minta lagu tu tadi, bisi komen bak Facebook kami, YFM Iban, udah terperindang, ningat ke kami malam tu, dalam segmen kita, Pemerindang Malam YFM, okey. Jadi, sekali lagi, meri selamat malam, selamat kita bergulai dalam segmen Pemerindang Malam YFM. Jadi, kebenarnya peningat, jam ke dia tu aku dah berengkah live buat Facebook kami YFM Iban, okey, laban udah tu lagi aku bisi temuai, okey. Jadi malam tu lagi dalam program Galeri Artis aku berandau ngah temuai tante jepia temuanya ukai datai buat studio tang kepada berandau ngena cara arus lepaun, okey. Jadi kita boleh ngelawak Facebook kami dia tu, okey, boleh komen dia, boleh like, boleh share Facebook live kami, okey, YFM Iban. Okey, salam bagi semua kita. Okey, jadi aku menyekat pada kata benung live buat Facebook kami YFM Iban, okey. Jadi program Galeri Artis dikeluar ke kami nintiang hari 2 berengkari pukul 11 malam nyentuh ngake pukul 12:30 malam tu lagi, okey. Anang gua bina ke bukai, anang nukar frekuensi radio kita ke bagi kita kedai di Kuching. Boleh dengar ke kami na frekuensi atau ke gelombangin 101.3 MHz nya di Kuching. Okey, nanti di Bintulu semalam kita kena di Bintulu, di Bintulu 97.5 MHz, di Kapit. Hai orang Kapit, nama berita malam tu berada tinduk kita. Okey, di Kapit 94.3 MHz, okey, di Miri 95.7 MHz. Pemegang kita kedai di Limbang 104.9 MHz, di Lawas 101.1 MHz. Okey, jadi pendengar sebelah aku Mike tengah ke randau bergulai dengan penanyi ke bisi debat aku ke malam tu dalam program Galeri Artis. Kita berperinang dulu dengan lagu ke debat Raban Launa Sempaya, okey.

0: Dinya ke Galeri Artis Lintiang Hari 2 pukul 11 malam. WiFi segulai sejalan.
1: Okey, bergulai kita dalam program Galeri Artis YFM Segulai Sejalai, program tidak keluarkan nintiang malam hari 2 berengkar pukul 11 malam. Okey, jadi munyi ke udah daripada aku tadi dalam program kita ke sekali itu, bisi temuai, bisi siku penanyi, udah nganti arus telefon kita ke dia tu. Okey, jadi siapa anda penyanyi ke bergulai dengan aku program kita ke malam tu dalam program kita Galeri Artis. Jadi ngambil ke 6 asal jam aku nguji nyangau ya. Aku dah nganti arus telefon kita jam ke dia tu. Hello, selamat malam.
2: Halo, selamat malam DJ.
1: Selamat malam. Oh, okay. Bisi ni nyatang nuan empu video tuan pun live Facebooknya bisi tanya like nang kebut pada aku lagi nang ngadu ya sambil tu berandau. Wow.
2: Okey, boleh.
1: Okey, jadi nyak maya sedang nyawa temuai aku ke malam tu gulai dengan kita dalam program kita ke malam tu ianya Galeri Artis. Nama berita nuan?
2: Mana berita aku di
1: mana ne? Okey, jadi aku berdua nyebut nama Nuan tadi laban aku. Kak Nuan pun nyebut nama Nuan. Madah ke penata asal Nuan hari ini. Okey. Okay. Bansa sekali kena Iban kini tak bisa campur bansa bukai kini. Boleh ne?
2: Boleh.
1: Okey. Jadi, tang sebenarnya aku merasa terima kasih dengan Nuan tu. Laban boleh ketikanya ngelimpah ke diri muai awak Nuan ke malam tu berandau dengan aku dalam program kita Galeri Artis. Terima kasih.
2: Okey, sama-sama
1: okay, DJ. Okey. Jadi, yang tadi ngambil ke balap dinya untuk nemu siapa ke ngau aku berandau ke menantu minta Nuan madah ke siapa nama ngau Nuan tu asal berantai hari ni tu. Okey.
2: Okey, nama tu Sedemil. Asal berantai aku hari tangan 20 kenangan bilau.
1: Oh, okey. Tuan pun munyi tanya bisi berdouble yang kayaknya laban Nuan katikanya. Katanya laban Nuan muka yang pu sahun asai kone ya.
2: Ya.
1: Okey, lagi Nuan merhati ke ya maya Nuan ke berjaku beri Nuan badam Nuan tanya nya au.
2: Okey.
1: Okey, Federlin Leo nya nama tadi ne.
2: Ya, betul. Federlin Leo.
1: Kebenar ya aku takut ngelama tu aku lebih nyebut nama Nuan bar radio tu takut ku salah. Federlin ke Federline ke begini. Jadi malam tu Nuan ada nyebut Dreampu ya. Federlin. Federlin Leo ya. Ne.
2: Betul.
1: Okey, laban tadi bisi utai munyu berdouble. Hari ni penantai Nuan tadi?
2: Asal penantai aku hari nangga muju ulu kenangit julau.
1: Oh pia, orang orang julau betul ne.
2: Ya.
1: Kumai ku orang Limbang Nuan lama tu. Laban Nuan selalu di Limbang pada aku. Ukai ya. Ne?
2: Laban ke bisik sendali gawat di.
1: Pia. Tang ukai asal hari Nuan Limbang ne ya, Fidelin.
2: Hari Julau.
1: Okey, jadi begini malam tu ngangau Nuan dengan nama Fidelin ke bisik nama bukai Fidelin ne?
2: Siginya. Nama panggau pun ya, Fidelin
1: juga. Balakaban ngangau pun sigi Fidelin ne?
2: Iya.
1: Okey, jadi nyameh apadinya temu aku ke mantu dalam program kita Galeri Artis. Nanti kita akan medak gamal Fidelin tu. Kita tahu medak Facebook kami laban kami dari benung live jam ke dia tu. Lagi sedang medak siapa ke ngempu nyawa siapa ke bernama Fidelin tu tahu ngelawak Facebook kami. Okey, jadinya tadi Fidelin terima kasih hau laban Nuan boleh ngelimpang ke diri merawak Nuan tajapan dia tu nya udah pukul 11 tip pukul 11 tu apa aku main orang kat tindu ane Fidelin.
2: Ya,
1: nanti Nuan betul. Nanti Nuan selalu Nuan maya tu berau tindu ke tak ke begini.
2: Selalu ya udah tindu aku.
1: Udah tindu. Ya, ya. Tang malam tu kira ke lawan tindu meh laban beradau aku dulu ne Fidelin.
2: Special
1: minit. Okey, Nuan madah ke diri Ari Julau. Dia tu deh. Nuan ke beradau dia tu. Badini Nuan dia tu.
2: Dia tu kuba rumah kuba sibu dia tu.
1: Oh, basibu. Kita habis rumah basibu dia. Okey, jadi nyak meh. Fidelin, laban ya. Laban nuan tu siku ari penyanyi baru neh dalam industri muzik kita bantu jadi kira ke mai balap dengar berkelalang nuan dulu tu Fidelin ni maya nuan kebenarnya berengkah aktif dalam pengawak belagu tu Fidelin. Ngambil ke balap dengar kita sama nemu tu Fidelin.
2: Okey, aku berkongsi ke Mimit berengkah aku aktif pengawak aku belagu tu tadi nah.
1: Mm-mm. Okay.
2: Aku tu berengkah aktif dalam pengawak belagu tu bak tahun 2003 maya agi maya nguji engau ngeruh ai.
1: Mm-mm.
2: Bak petik piala wali kota.
1: Oh.
2: Terbuka limbang Brunei.
1: Oh, 2023 nah.
2: Ah, 2023 subuh. Sempena hari Masjid Mas. Di Limang tu.
1: Oh, di Limang.
2: Udahnya aku tu tadi di anugerah ke Balafida tu tadi, gelaran artis Ligus Limang.
1: Oh, ya.
2: Namanya Maya Pengerami Ligus X-Men Award.
1: Okey. Au. Ya. Sebenarnya nuan terus ke tanya tadi. Boleh aku nanya kini berapa umur nuan itu Fidelin? Apa kemudian nuan tu bakal biak pada aku Fidelin? Boleh dipanya kini?
2: Ya, okey. Umur aku dia tu mangai 20 tahun.
1: Oh, 20 tahun. Au, benong ya. Amanya naik benong bujang.
2: Benong bujang, dia moga benong belajar.
1: Benong belajar.
2: Ya.
1: Okey, au. Okey, jadinya tadi nomadah ke diri berengkah aktif dalam pengawak belagu tu dalam tahun 2023 sebabnya ya.
2: Ya.
1: Au, laban aku bisi ga meda posting nuan bab media sosial bakal bab Facebook tu. Nuan sebenarnya tu segi aktif ngau orang pekil belagu ne, Fidelin.
2: Ya, selalu ngau orang belagu kini-kini.
1: Au. Udahnya selalu boleh nombor gana ya?
2: Mesti boleh nombor.
1: Oh, okey. Yeah. Oh, jadi nya nuan start aktif pengawal belagu 2023. Ni maya nuan okay. Start berengkah serius. Berarti serius kaku tu. Nuan berengkah ngerikut lagu, ngegak lagu tu deh. Laban udah kita ke ngerikut lagu tu. Hanya baru kita ke digumbai orang kira ke penyanyi tu ke artis tu Fidelin.
2: Oh, iya, iya. Okey. Mayanya
1: Okey, Fidelin.
2: Okey, nak? Okey, dengar nak?
1: Tanya berdabal. Padamkan dulu, tanya soundnya Nom Jacob, okey?
2: Okey,
1: okey. Okey, terus ke?
2: Okey, lagi bisa?
1: Okey, nak lagi?
2: Okey,
1: okey. Okey, terus ke?
2: Okey. Kan aku ngau recording subuh maya aku ngau siti pekit ke di anjur ke Cikgu Mat ianya finally ianya pekit karaoke online
1: yang
2: ajak aku tapi tu ia tu ke Cikgu Mat mayanya
1: Malala ne
2: Malala
1: ni maya tahunnya Fidelin
2: tahun 2024
1: 2024 okay.
2: Mayanya kira open lah munyi korang lah open kita Sarawak itu ngau semenanjung semua oleh ngau
1: apa
2: jadi ya? Aku tadi dipilih Cikgu Mat ngau bala juri.
1: Mm-hmm.
2: Jadi artis baru naungan tidak pengabulan penerima
1: apa ya. Okey, startnya menuan bisik ngagak lagu mainnya
2: bisik ngagak lagu. Lagu berubah aku cuba kena beri nama Enggai Bersarara.
1: Enggai Bersarara
2: ya
1: hanya bergulai ngau Cikgu Mat ne.
2: Ya, bergulai dengan Cikgu Mat tu,
1: Bok.
2: Lagu Nusara.
1: Siti lagu ni aja?
2: Lagi bisi.
1: Lagi bisi?
2: Lagu kedua aku, Bok, PDP tu, Bok, lagu Anang Terperasa.
1: Anang Terperasa. Ni lagu kedua?
2: Ya, lagu kedua.
1: Anang Terperasa. Oh, ya. Okey, udah nyak?
2: Lagu naik dengan Sarawak tu kebenarnya digagak Anthony Usan tu.
1: Anthony Usan. Oh, penyanyi kita Anthony Usan, ya?
2: Ya, penyanyi Anthony Usan.
1: Oh, iya, okay. Ngagak lagu tu, ya?
2: Ya, agak lagu tu kebenar ya.
1: Lagu Ngai Bersara. Lagu Siti nak Siti nya deh. Anang Terperasa yang tadi.
2: Anang Terperasa tu tadi digagak Cikgu Mat dalam tu.
1: Cikgu
2: Mat dalam.
1: Oh.
2: Fedelis Givan.
1: Oh, Fedelis Givan. Kalau aku.
2: Fedelis. Itu bakal nama aku.
1: Nya meh, kumai ku nyebut nama Derimpo tadi.
2: Ya, mai orang taruh dia. Kumai orang aku. Aku kebenar yang agak lagunya. Kebenar,
1: okay? Bukai. Orang-orang bukai, ne?
2: Orang bukai.
1: Okey. Jadi, nyak duit lagu digagak nuan gulang yang Cikgu Mat, ne?
2: Ya, ba pangau bulan pemerintah.
1: Okey. Oh, jadi lagu nuan ke dia tu nya lagu KBC ditebah kami ba YFM tu lagu tebah ensiban tadi ni ya.
2: Betul lagu tebah ensiban.
1: Lagu tebah ensiban tu ni maya nuan ngerekod lagu tu deh Fidelian.
2: Maya aku ngerekod lagu tebah ensiban tu tahun 2025.
1: Oh, tahunnya kemarin ne.
2: Kemarin. Tapi ya pada bulan 2 tahun tu 2026.
1: Bulan 2 2026 tu tadi. Oh.
2: Dah berapa? Dah 3 bulan lagu tu.
1: Udah 3 bulan. Okey.
2: Itu nak silap tu tadi tadi lah 51,000 view udah lagunya.
1: Ba di ni nya ba YouTube.
2: 51,000. 51,000 view ba channel TNS Music Production.
1: Tapi ya. Okey, lagu tebak ensiban tu minta nak cerita mimik siapa ngagak leka, siapa ngadu ketiwan lagu tebak ensiban tu Fidelian.
2: Okey. Kelestarinya lagu tebak ensiban tu leka ya digagak Stanley di Lombok. Aku pun lalu sampai bertemu mu. Tapi face to face ngau orang kagak leka lagu tu lah.
1: Sampai ke Sarito.
2: Sampai ke Sarito lalu pada bertemu ya.
1: Oh, Fiona.
2: Semina chat aja ba WhatsApp apa semua ada.
1: Oh, okey. Yeah.
2: Okey, ngagal tiun lagu tebak MC banyak. MC bantu ianya Cikgu Maxwell John Pagang. Okay. Ngau nak jadi.
1: Oh, ya. Okey.
2: Udahnya komposer lagu tebak MC bantu Tony Kabimpu.
1: Tony Kabimpu. Cikgu
2: Mayu pengalamannya hari subuh-subuh.
1: Oh. Yeah. Okey, kira ke dia tu Nuan Bak Baruh Prabung sedar Tony Kabim mana?
2: Ya, TNS Music Production.
1: Okey, okey Fidelin, ngadinya tadi lagu ke pemuda baru dikeluarkan Nuan tebak siban. Lagunya megak suah ditebak kami ba YFM. Okey. Jadi aku ke mai balap dengar tu dengar ke lagu tebak siban tu oleh Fidelin.
2: Boleh
1: mesti sida katanya tertanya tu begini munyi lagu tebak siban tu. Lagi tu beranda baru au. Tuan ingat ke dulu lagu kedebaik Fidelian Liompu tumai aku kelam tu dalam program Galer Artis. Okey Fidelian lagi tua beranda baru out kita ingat ke lagu Fidelian Lio ngau lagu tebak ensiban.

0: Terima kasih abdinya laba lagi terus ninya ke program Galeri Artis. Ha, bergulai ngau aku Raja Speaking ke malam tu. Pemga bergulai ngau temu aku ke malam tu. Inya Federlin Leo. Okey. Lagi ba arus lipun kita. Ini Federlin.
1: Halo.
0: Ya. Okey. Okay. Federlin, kita sudah ninya ke lagu Arinuan Po tadi. Lagu Tebak Ansiban. Yeah. Okey. Tajapan kita sudah ninya lagunya. Tang aku kan nanya. Ya. Nama cerita dalam lagu Tebak Ansiban tu minta nuan nusi ngakai bala peninya tu Federlin.
1: Okey. Aku nyerita ke secara ringkas. Oh. Lagu Tebak Ansiban tu.
0: Mm-hmm.
1: Okey. Tebak Ansiban. Nyerita ke kisah. Pengerinduk sikuk lelaki.
0: Mm-hmm.
1: Laban pengerinduk ia tidak datai Pak Adam.
0: Oh.
1: Yang arti lagu Tebak Ansiban.
0: Yang arti lagu Tebak Ansiban.
1: Saya terpancung durinya.
0: Ya. Pedih main itu bukannya ini, Federlin.
1: Tidak.
0: Lebih maya nuan nerima lagu tu medak leka tu begini saya nuan bisik-bisik ngayat bak nuan lagu tu gini bisik kenapa enggak kini lagu tu nadai.
1: Bisik panggak saya.
0: Bisik kira ke bisik kala pengrino dan ratai badan meto.
1: Bisik.
0: Aw nundi no aja Fidelin now. Okey, aw. Jadi Fidelin tidak salah kunuan tu kala megangau program carta kenyalang ne.
1: Betul.
0: Aw, ya kalau saya ku kala jadi champion kan ne.
1: Kalau.
0: Tu kira ke ule daripada kira ke artis YFM cerita kenyalang betul na?
1: Ya kira piang me.
0: selalu ngau DJ Doom di Limbang na ya?
1: Iya selalu.
0: Okay, papa aku udah tidur DJ Doom jam kedai tau na? Nggak yang ngau itu lah. Jadi nanya nuan tu Fidelin, lepas kita kena di penyanyi, kita kena di artis tu, begini nuan tu, bisik kalau enggak orang belajar vokal begini tu Fidelin, minta nuan usik yang kebelah peninya tu.
1: Okay, kalau aku enggak orang belajar vokal.
0: Dini.
1: Okay, aku kalau enggak orang belajar vokal tu. Maya bisi di bengkel ke di atur Cikgu Yudi Sirista. Ngau Cikgu Dewi. Maya tidak kru di STV nya Kelimbang
0: Maya na.
1: Ya aku ngambil peluang ngau orang ketika orang madanya belajar vokal deh.
0: Betul.
1: Ni kekurangnya kita perbaiki ya.
0: Betul.
1: Ya.
0: Dikena kita yang mana kayak game quality kita tempo vokal ya.
1: Laban secara madanya aku nak putar so ada.
0: Betul.
1: Ngambi aku tempo vokal tu tadi. Mana
0: lagi lah au.
1: Mana lagi?
0: Au okey jadinya kira ke usaha nuan meh.
1: Kena
0: nuan ngagak ke lebih mana lagi okey.
1: Ya, ngambi konsisten lah.
0: Betul. Au. Jadi nakak ke dia tu. Bisi Prambu kan agak lagu baru kini tu laban dia tu kira ke udah benuang angat lagu Tebak Ansiban tu begini tu lagi udah bisi lagu baru begini tu Federlin.
1: Okey, nangkap ke dia tu bisi udah lagu baru.
0: Udah bisi na.
1: Udah.
0: Oh.
1: Baru tu aku bersibuk itu udah record ngau shooting lagu baru.
0: Oh udah shooting.
1: Udah. Tapi yang tu tajuk aja rahsia lah.
0: Oh tajuk lagi rahsia. Tang lagunya udah kira aku udah tembok punya nah.
1: Ah udah shooting recordingnya udah, shootingnya pun udah.
0: Oh iya. Ni Maya Sasa ya kan maksud ke lagunya? Bedau.
1: Bedau, takat tu bedau.
0: Bedau ni.
1: Laban lagu Tebak Ansiban itu benuang hit dah banyak orang.
0: Ngelak ke lagunya dulu mana?
1: Ya, lagi baru punya korang
0: lah. Ah, betul. Oh, jadi, nyam tadi, lagi ngenang kau ngelagu Tebak Ansiban tu. Ukai ke ngai ngenang lagu-lagu kebukai tu. Tang laban lagu tu ke lagu ke pemadu baru Rinwan. Jadi, berkini Nuan meda sambut hari Mansia Mayu. Bala kira ke peminat tu. Ngai lagu baru Nuan Tebak Ansiban tu. Berkini Nuan meda sambut hari sida ya.
1: Okey. Sambut hari bala pendengar nuju lagu Tebak Ansiban dia tu cukup memberangsangkan. Okey, terima kasih ya nuju semua ke nuju semua bala peninggal ke usi medak live.
0: Yeah.
1: Terima kasih ke sampai nyukun karya-karya dari Fidelin Leo au.
0: Betul. Au, jadi munyi kerana tadi lagu tu ba YouTube pun udah lebih 51k view neh.
1: Ya, 51k
0: view. Jadi nyamai ngagak kita tahu support Fidel Leo tu tahu ngelawak YouTube kelimpah kita ninga ke radio FM, okey. Yeah. Kita tahu ninga lagu tu ba YouTube meh support. Type aja tebak Ziban, type kita nama Fidel Leo. Okey. Au. Jadi tanya ke sekali itu tu Fidelin, nuan tu dalam industri muzik kita itu nangi rame di Sarawak tu, di Semenanjung kini tu ke ba menua luar, kira ke antarabangsa, kira ke bisi penyanyi dikerinduk ke nuan tu ke idola nuan tu, minta nama kunci nggak bala peninya tu Fidelin.
1: Penyanyi ke dikerinduk tu
0: lah. Oh.
1: Okay. Penyanyi ke dikerinduk aku ianya Ricky
0: Anderson.
1: Laban yang ngemuan patah nyawa ti mana ya. Hari ini minat ke lagu-lagu hari ya. Sampai kaya tau mas.
0: Bukini maya nuan suha berpikir sebab main lagu ya bukini?
1: Kalau maya gimit sebab main lagu. Ia kagi ingat kaku maya ku berpikir sebab lagu beri pemutus ati nuan baik sebab. Kalau pengerindu segi tiga.
0: Laban sikit terindu ke Ricky Anderson eh.
1: Iya.
0: Awalnya nanti abah menua kita Sarawak, nanti Semenanjung atau ke menua luar atau ke antarabangsa bisi menyanyi di kerindu kenuan?
1: Nanti bakal ia ke bak Semenanjung, aku rindu agi Aming Spring.
0: Aming Spring, okay.
1: Udahnya nanti bakal menua Bukai, bakal bermenua orang putih yang namanya korang
0: lah. Oh.
1: Lebih kepada tidak Michael Lensturo dengan Brian Adam.
0: Oh ni.
1: Ya.
0: Oh, nanti aku medak lagu-lagu disebut nuan baka MLTR-nya. Kira ke ukai zaman nuan ya. Oh.
1: Tapi aku kan evergreen mungkinnya.
0: Oh. Ya. Bekini nuan tahu nemu kewujudan lagu sedanya bekini ni. Lama, lama kita ada tu bisi media sosial ni ya.
1: Jadi korang namanya terikut-ikut dah. Oh. Tidak ke veteran yang kapal lama dah. Oh. Kemain lagi.
0: Lalu aku, rindu dia nya ya?
1: Lalu rindu dia nya. Lalu kan orang uli nyadok lagi ni dah.
0: Jadi nyak macam tadi begini aku kadangnya nuan tu nanti bisi peluang diberi orang peluang tu suara ditanya orang agak orang bukai mereka tu nanti bisi diberi peluang begini siapa nanti boleh duet duet dengan siapa kini sekali ke Ricky Anderson kini tu kalau orang bukai
1: nanti bakal bak industri muzik kita ibana aku ke berduet ngau tanya lah tidak Ricky
0: Lalu
1: pengeluh yang sangat lain. Nanti kita legend pun. Kira-kira itu impian lah.
0: Impian. Nada salah.
1: Satu hari ilah-ilah.
0: Betul.
1: Bisa peluang ulit berduit atau tidak ya.
0: Betul. Okay. Jadi nyak meh kira-kira penanya di kerinduk kenuan siapa yeah. Kita kaya Ricky Anderson kita pun sama nemu semua kita di Sarawak tu segi ngelala Ricky Anderson eh. Okay. Yeah. Jadi nerasanya jam kita dari pukul 11:31 malam tu. Jadi minta nuan komen mimit tu Fidelin nanti nuan merhati ke industri muzik kita itu industri muzik kita iban dia tu. Nama komen nuan nanti nuan medak industri muzik kita dia tu untuk Fidelin.
1: Okay, komen aku menuju industri muzik kita iban itu makin berkembang lah, makin maju dah kehadapan uliah diterima bala mayuwa tajapan mayuwa penguji datai. Muzik dayak kita iban tu terus dihargai.
0: Betul.
1: Lalu my identity ngau budaya kita ngagai tika lebih
0: tinggi
1: lagi.
0: Betul. Yang
1: komen aku.
0: Okay. Terima kasih ke penemuan-penemuan atau ke komen-penemuan. Betul. Jadi nyamai kita ngarap ke nangiranya penanyi baru, penanyi lama tu sama-sama sama-sama meh kita yang mansang ke industri muzik kita iban tu nih Fidelin.
1: Ya, betul.
0: Okay. Jadi Fidelin tua ngetun lama Ninya ke lagu dulu boleh ya. Lagu aku nguji ngikat lagu Rick and Rosen, lagu Break Pemutus Satinuan.
1: Okey.
0: Okay. Lawan hari tadi tu nyebut nama Rick and Rosen yang saya lagu tu ke malam tu. Okey, okey. Tu ngetu lama anu kami dah kebukai peningnya. Terus ninya ke kami dalam program Galeri Artis. Kita ninya ke dulu lagu kedai baik Rick and Rosen.

0: Oke, nya materi dunia Ricky Anderson baru dah merinda kita semua nggak lagu beri pemutus satinuan. Terima kasih ya. Laba lagi ini ke kami dalam program Galeri Artis YFM. Bukulah nggak temu aku ke sekolah itu penyanyi baru dalam industri musik Taiwan nya Fedeli Leo. Kebenuang nganti ba telepon kita jam ke dia itu. Oke, Fedelin, udah terbinang nuan dengan lagu Ricky Anderson.
1: Okay.
0: Okay, Fidelin. Maka kita kena di penyanyi itu tentu kita bisi genre kederimpu, bisi orang yang tadi bakaya main lagu rock, main lagu berentak dan tu. Nanti nuan tu, lama kita mendak lagu dan tadi lagu berentak lubah. Kena nyanyi segi genre nuan begini itu, Fidelin.
1: Ni bagi lagu terbaik si mana
0: kah? Nuan tak, nuan pu bakal lagu nuan segi lagu-lagu berentak-rentak lubah, ayun lundai begini.
1: Nanti bakal aku lebih kepada genre balada.
0: Balada.
1: Balada udahnya Ibandut. Ini tak bakanya.
0: Ibandut. Uli main lagu rancak, lagu dandut. Macam mana?
1: Uli. Nanti nuan lagu Anang Terperasa. Ya lagu disco dangdutnya.
0: Oh iya, lagi aku dengar. Lepas aku berdua dengarnya aku nanmu tarine. Lagi aku dengar lagu Anang Terperasa. Oh lagunya rancak na.
1: Rancak tapi genre yang lain daripada yang lain.
0: Iya, awnya bisa ba YouTube gak?
1: Bisa.
0: Bisa ne. Oke. Okay. Jadi nyampe ke bala peninya tu boleh follow nuan bab media sosial tu boleh disebut kini nuan po Facebook nanti bisi TikTok kini ngambil kasih daya nyamai meh nemu berita pemerbaru hari nuan tu nyangkanya bisi berlagu badini kini bisi ngagak show badini kini tentu nuan bisi update bab Facebook nuan. Okay, minta nuan madah ke nama nuan Facebook media sosial nuan meh ngambil sida boleh follow boleh nyadi kabar nuan bab media sosial tu Fedelian.
1: Kita boleh follow aku buat akun rasmi aku buat FB. Sebab aku selalu pergi nge-post post udahnya update apa-apa lah. Nanti bakal aku bisa event apa semua. Okay, tagja kita nama aku Fedelin Leo. Dia maga akun TikTok aku Fedelin Leo Official. Official
0: ya. Munyi kenal tadi, nama lebih aktif buat Facebook na ya.
1: Ya, FB selalu.
0: By Facebook selalu ne.
1: Ya.
0: Okay, jadi begini nak ke dia tu. Begini show. Begini bisi orang ngangau nam lagu nak ke dia tu begini.
1: Nak ke dia tu bisi orang udah ngangau aku lagu merindang, bak miri, sampai lama, bak tersang dah.
0: Apa ya, okeynya meh ngarap kenuan makin mujur menyeku kita nyamayo boleh job meneh.
1: Iya.
0: Okey, jadi nya meh Fedelin ngawak kita kagi tinggal tu tentu nuan bisi pengarap ati nuan laban nuan kenaji penyanyi, pengarap ati nuan dalam industri muzik kita ibantu. Pengarap ati nuan Fedelin.
1: Okey. Pengarap aku ngarap ke aku tu boleh diterima bala pedina buat dalam dunia pemerintahan.
0: Betul.
1: Laban punya itu tadi mah. Nanti ukai hari semua bala pemerintahan aku kasih kau apa.
0: Betul. Okey, jadi laban nuan tu ke agi biar 20 tahun tadi sebut nuan tadi. Jadi aku percaya mayu megak bala nembia benar dengan randau tua jam kedai tu. Okey, sidak kebisik pengerinduk bak pembelagu yang kanya agi malu-malu kini nak berani kini. Jadi laban nuan ke udah kira ke siku ari nembia ke kira ke udah mantai ke diri berani suah ngora berpekir dia tu udah ngagak lagu. Jadi minta nuan ninggal ke kira ke jakup san meh ngagai sidak ke bisi ati kaknya dia penyanyi tangnya tadi agi malu-malu. Okey, minta nuan ninggal ke pesan ngagai sidak ya ke malam tu Fedelin.
1: Okey, pesan aku ngagai semua nembia ke bisi pengrindu ba rock lagu tu. Anang malu, anang takut mantai ke bakat diri.
0: Betul.
1: Nanti ukai dia tu kemain lagi kita ke mantai ke pelan dia kita nyana.
0: Betul. Jadi kira ke ya ke penudi metode kira ngau peluang tu meri awak ngenuan tu aku nemu laban nuan tentu bisik utai kak daripada jakuk terima kasih Nuan tak penghargaan Nuan bagi orang ke selalu nyokong Nuan dalam pengawak atau keminat Nuan ke buat pengawak belagu tu Fadilin. Okey.
1: Terima kasih ya kesukung hari kita semua. Nanti aku ngelama tu hari pun aku belagu sampai kerja tu.
0: Ya,
1: laban bukan yang main kak datai ba tahap kerja tu dah. Ya, titik lagi kita megai ketika orang recording artis namun je korang eh. Bukan yang main. Ya, titik lagi kita perlu belajar nang okey ngatau lah. Belajar and belajar.
0: Betul. Jadi nyawa tadi Jakob terima kasih Nuan yang agak orang ke nang ya selalu nyukung Nuan dalam minat Nuan ke dalam industri muzik terkenya kan jadi penyanyi tu ne Fidelian.
1: Iya.
0: Okey, au jadi nyawa Fidelian asai ku nak tu meranda tu aku malam tu aku nemu Nuan pada kat tindo ada tu pergila habis penyawa.
1: Iya,
0: betul. Okey, jadi nyawa meh terima kasih ngono au sekali lagi laban ulih mai awak Nuan beranda aku ke malam tu nya jauh malam kita beranda ne. Okey, jadi nyawa meh kami hari WFM tu ngarap ke Nuan makin mujur meh dalam kawak belagu atau nyadi penyanyi tu amunyi kurang laban Nuan tu sikup penyanyi baru dalam industri muzik Taiban tu ti uliah munyi kurang yang tadi ni Fidelian bakal kita ke baru tu ti uliah ketika attitude nya mesti dijaga kita ngambil ke kita yang tadi semampai dikerinduk kurang ti uliah laban kita kak semampai relevan mewuji Nuan mada bala penyanyi-penyanyi kelama dia tu laban sidaya nyaga attitude sidaya nyaga kualiti lagu-lagu sidaya nyadinya sampai ke dia tu sidak agi dikenang orang dikelala orang agi popular punya kita nyentuk ke dia tu ne Fidelian.
1: Thank you ngau jaku ajar DJ.
0: Bukan jaku ajar kira ke kongsi.
1: Kami
0: punya gilang motivasi nah. Betul. Okay Fidelian, terima kasih au tidur jenak malam tu au.
1: Okay DJ.
0: Baduk main kenang utai ke udah teban si ban au.
1: Okay. Boleh aku nambah mingguan lagi DJ?
0: Boleh.
1: Okay. Kata-kata terakhir aku dalam tu terus ke sokong kita nada aku ambil aku tu tadi Ramzi yang lagi ngeluar ke lagu-lagu ia ke vokalis berkualiti kena merindah bala peningan semua.
0: Iya yeah, betul.
1: Alaman ni sebuah semua ia ke bisik pada live bisik ningal live ningal radio waktu kemalam tu. Ya.
0: Okay. Oh, terima kasih Fidelian. Selamat malam. Mau ilah bertemu baru ke kau?
1: Thank you,
0: YFM. Okay, sama-sama. Sama-sama. Terima kasih. Au. Selamat malam. Okay. Ya. Okay. Jadi ini apa benarnya? Randau aku bergulai dengan Fidelian Leo, sikup penyanyi baru dalam industri muzik Taiban. Kita udah nanya. Berkini ya. Pejala ya meh jadi penanyi ya madah ke berengkari tahun 2023 sebab ya suah ngorabu pekit nyentuk kayaknya tadi ngerikut lagu nyentuk ke sari itu lagu ya ke pemer baru ini lagu tebak siban tebakan siban lagunya suah megak di tebak kami bak YFM. Okey, jadi nyak meh pedinya tu nak kita mulai dalam program Galeri Artis kita ke sekali itu nanti kita ke bertemu baru dalam program Galeri Artis bawa ke Bugai. Okey, terus berperindang kami dengan ke kami YFM Pemerindang Malam.

Ya, gue nggak lagu sanggup aku. Oke, udahnya kita nyuratai bapak mujuang program atau segmen kita pemerintah malam WFM malam hari 29 hari bulan 6 2026. Jadi udah tuh lagi pukul 12 tengah malam nyentuh lagi pukul 6 pagi pergi lah kita dengar ke segmen atau ke timang kerbak tawas. Oke, jadi terima kasih semua. Kita aku dah pukul lagi aku Raja Sebuking beringkar pukul 9 malam tadi. Oke, dalam segmen kita pemerintah malam. Jadi nanti kita ke bertemu baru. Nanti anda salah ingat aku pagilah aku gawak pukul 9 pagi. Okey, 9 pagi nyentuh ngagi pukul 12 tengah hari pagilah. Pagilah kita bertemu baru out. Okey, jadi ke malam tu. Tu nak kita gulai. Terima kasih semua. Tinduk jenak ke malam tu. Kita ke Bedong gawak. Gawak shift malam. Nak boleh tinduk. Okey, ngerak ke mujur dalam semua pengawal di kerja. Kita ke Bedong gawak out. Kita ke Bedong debu kereta. Kita ke Bedong deriba luri kini. Deriba bas kini. Deriba van kini gawak ke malam tu. Okey, ngerap kesamanya ke pengelikun diri out. Jadi nanti kita ke bertemu baru dengan bawa ke buka. Selamat malam semua. Tinduk jenak ke malam tu. Bertemu baru. Bye-bye semua. Yeah.

0: Timang Krabatawas, berangkat hari pukul 12 tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

0: kita suah ninga jako sempama ke bunyi to dilah endak betulang ngau dilah bepangak dua. Lalu bisa mega atau dikumai kita jako tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar ari jako ti kalak di dinga kita indah bisik di tengkebang nyadi ke sekedak leka lagu tu deh. Di semua jakut tu tadi mai erti jakut ti nak mana, jakut ti panca enti mulut nak dijaga ngau mana. Nyak kebuah kita ditangkan nyaga dila, nyaga mulut lebuh ti mansut ke jakut. Nyadi bab perkara tu nama jakut aja ke ulih nyadi ke lalau, ulih dipegai kita maya mansut ke jakut.
1: Okay, sebenarnya aku nyawat. Tanya nanya puan pini. Nanti kita pada kapal ya, bak tasiak dien. Besar kapalnya ya.
0: Ya.
1: Tang ya bisi uliang ko kita nya uliang kemit. Ti uliang nentu ke arah kapalnya kini penungak ya. Nemu uliang kaku dek bakal kita bisi perahu nya bisi te kena te nguyek kianya tadi. Oh. Ti babiluan baik ko. Jadi ti kita berarti ke ya uliah mengarahkan kapal tau ke biluannya tadi kiri atau ke kanan. Tapi kita berarti ke bekenya mega betul sekali-kali. Jaku ulih nentu ke tungak ku yang penghidup kita. Laban hari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita ulih mansut ke jaku berkat tau ke kutua. Munyi ketua tadi ni ya. Jaku berkat. Udah pasti mai berkat. Jaku kutua. Udah pastinya utai ti. Mai utai kena mana. Jaku ti ulih ngering tau ke ngelemi ke orang. Serta jako kangasuh hidup tau kemati semuanya bapangai ba diri empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekad pilih kita. Labat jako kita tu bisi kuasa. Jako kita tu ianya nama tekad disebut kita ya tau nyadi ba ketempu tau kanyadi ba orangnya. Lalu dalam Injil mega mayuh jaku ajar atau ke jaku tangkan bakahu ngau jaku dileh serta mulut tu tadi au. Kesatu bak Kolose bagi keempat ayat keenam. Awak ke jaku kita sururan badas serta nyamai ka ti urang. Ngambi ke kita nemu jalai kita patut nyaut semua orang. Au. Kedua mega bak jaku dalam bisi nyebut bak 18:21. Utai ti disebut nuan tau ngitu tau ka ngurusak nyawa. Nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ke utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jako nuan pu. Artinya hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah ke nuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga bak luk bagi keenam genteran 45 ura manah mansut ke utai ti manah Ariatia. Lalu orang kejai ngemansut kutai ti jai Ariatia. Laban dia nyebut utai ti ngemenuah ke Atia.
2: Plasar Jurai 6:35. Plasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kitai besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10:15 malam. Lalu tanduk ia hari 4 pukul 5:25 lemai.

0: si aku Lina anak giro mari pejabat pergigian bagian Kuching. Dia tu aku kak ngambil peluang madah ke berita ngagai semua bala peninga. Kami dari pihak kesihatan pergigian bagian Kuching bergulai ngau Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak unit pergigian dekat nganjur siti program Fun Run sempena majlis peluncuran Minggu Promosi Kesihatan Pergigian 2026. Jadi Fun Run tu dekat diatur kena ke 11 hari bulan Julai atau bulan 7 2026 hari 6 bertempat di Majlis Bandaraya Kuching Selatan MPKS lah. Jadi mensia mayung oleh milih penyawah 3 km atau ke 5 km ni tiah ke penekak ataupun kemampuan diri empuh lah. Okey, utai kelebih narit hati peserta mega oleh peluang menang hadiah ataupun prize cabutan bertuah. Penyertaan tu oleh digagak secara online dengan aplikasi Jomran atau ke nengah pautan ataupun link ke dipadah laman Facebook rasmi Pejabat Kesihatan Pergigian Bahagian Kuching. Semua maklumat tu boleh ditemu dengan linknya. Ukainya aja kami mega nyedia kemayuh macam aktiviti baharinya bakal booth pameran pasal kesihatan ngau pergigian serta muka kaunter servis pergigian ke nyedia pemeriksaan gigi ngau percuma meresa ngau rawatan mudah ngau percuma ngagai semua peserta lah. Jadi nyalai aram kita sama-sama ngerami ke acara atau ke program atau ngau nyerta program ke Fun Run. Ana nganti lama laban daftar dia tu bertemu kita dia hilang.
1: YFM

0: Tuh ya kita susah dua, karena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jabatan cancel dan kita pola, semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
3: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang ulih nerima, jaku ti ndak belebas, ulih ngasuh hati orang bukai ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
4: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketuari mulut, kadang-kadang lebih tajam mari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya nada ulih ditikal ditarit pulai. Ati orang ku udah telininya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
3: Nya alai sebedau tua berjaku, berunding dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
4: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat dipebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
3: YFM, segulai, sejalai.
5: Duo pagi rewind.
6: Aku kalah betalat ngau ibu sobat deh. Nama aku balaki kita bantu cukup buruk bebasu cepat. Ujin melaki orang putih ya. Lepas selalu dah cerita orang putih deh. Selalu udah nyumai lakinya terus basu cak. Ya kemudian masalah ya kita menua tu. Nada kedai jual mesin bebasu cepat. Ujin dah orang putih cak. Nada lakinya bebasu apa nak?
7: Ya aku muda selalu dishwasher.
6: Tak mesti tak mesti dishwasher deh. Ya yang dah basu cepat cepat. Lu tengkah deh tusun aja. Ya lu tengah masuk ya.
7: Nah aku nanya sudah deh. Kalah tak itu pedak ke dishwasher.
6: Umur aku hidup, aku sekali jauh boleh terpedak ke hotel di kumbaya jelu dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat hingga zaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke, oh nyala hotel ke jelu dishwasher ke aku.
8: Nanti pihak datun, aku punya kenuan nyebut tadi dishwasher tadi. Mak, laki putih tadi, nulung bini sedaya masih pinggai, nak ngena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu, beli dishwasher, kena ngelempuang ke walau rinut tadi.
6: Tak, pernah dicat. Ya dah, mantai ketelangai tipikal hidup. Kita nyebut, alu ngasuh beli terus.
8: Nak kira kelempuan mimit me pengawak tu tadi. Nak ya?
6: Aku selalu di kajak tu semua.
8: Nah, apa nu anda nyebut tadi deh? Anda salah gak beli kena kelempuan ke pengawak kita berdapur. Nak gak ngasuh tu tu tadi nyu betalatnya belayak dulu. Kau basuh pinggai tu tadi deh. Apa sama lelak?
7: Apa bunga kerja apa gitu? Di sini nggak radio kata ya. Dia wish list ya, wish list tahun tu.
6: Anda mau deh apa bunga deh tau? Pernah mereka telok di kelas joran murah deh. Udah kena habis wajan. Tau kaya kusi bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
9: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpah ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tan siut masak belakang keluar nomor dua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memang yang keterima kami yang apa tuai yang udah putus balak lagi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat tentu ya. But YFM.

Penyakit influenza A, dia tu nyomajang rekai di Malaysia. Sintem penyakit influenza, nyengkaum, tabin, rengak, pedis rekung, batuk, pedis palak, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu ari berampit. Anang ngagendur mayu hurang, enti nadai kebuah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuk jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang nganjung diri berubat, nyema sintem, nyau maja balat. Arameh sama nagang penyakit tu ari ngerekai.

0: sikap ba sikok-sikok orang maya ringat deh. Bisik sekedaknya tadi terus mantai ke pengeringat diri. Lalu bisik sekedak mega ulih ngelalai ke asai ati titik ringan. Jadi pengeringat ti dilalai tok ke dipendam ko kitai. Lebuh udah nguyum serta kelalu mansau. Dia utai tu ulih mai penusah kebesar lagi. Ngujung ke orangnya tadi ulih ngembuan runiang ti nak manah ko kita runiang ti negatif aja utai berunding ya. Serta selalu kutap mega. Kati aman tu kini.
1: Ya, ba aku penemu aku utai tu aman. Tu no datai ngagai runiang ko gambaran ya bakal gempa bumi nya na ya. Nak ya, lebuah ya, depedak kita itu mana tang lebuah yang meluap kita mendak api apa ya, naka mega na ya, lalu lebuah api yang meluapnya ti ngerusak ke nama-nama tinglinginya. Ya, so pengeringat ti bakal tu cukup balat bahaya. Laman lebuah pengeringat nak dipansun, nak diluah ke. Lebuah ya udah kelalu lama dipendam, nyau udah mansau, disimpan ya meletup. 100% ya meletup. Lebuah yang meletupnya ti ngancul ke yampu, lalu pihak mega orang ti ngelinginya. Nyak kebuah berguna amat. Baati kita, baati nuan, baati tiap ikut kita, belajar meluah ke perasaan kita. Anang sekali mendam kenyak ke diri. Lebuah nuan dituntung oleh penosa, beranau ngau pastor nuan. Beranau ngau bakih nuan. Ba orang dunia dia tu, dia sidak ya nyebut, belanau ngau counselor sidak ya. Ya, ti alai sidak ya mulih meluah ke nama utai ti nanggul sidaknya tadi. Ya, ngemedias kati sidaknya tadi. Anang sekali-kali nyimpannya ke diri. Terbuka ngau pastor nuan, terbuka ngau counselor nuan, okay? Terbuka ngau bakih nuan ya ti ketua ya ge, ti ulih merik. Penjandi yang penemu ti badas ngagai nuan bekeni ke ulih nyeliah ke pengeringatnya ti ulih ngerusak penghidup nuan. Anang sekali-kali nuan ulih dirusak ketegal pengeringatnya pansuat darinya. Anang mendam ke diri, anang murung ke diri, anang sekali-kali laban orang ti bekanya dinga tu pedias ya. Nya alai belajar muka dari empu, belajar beranau ngorang. Orang tak tahu dikarap kenuan. Anak ngeluah ke sengapa, anak beranau ngorang tak nak tahu dikarap. Lagi ya tak sebebu ke pengawak, pengelemik nuannya anak. Tu ukai, ukai utai ke betul, anak beranau ngau orang tak ditemu nuan dekat ngemai nyaduang pengelemik nuannya ngagi orang bukai.
2: Sajurai 635 Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapik kitai besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Mayu makai utai manis tau ngujung ke gemuk tau ke obesity. Kelimpah hari tau kena penyakit nak berampit bukan diabetes, hypertension ngau penyakit tungkul hati. Kai semina ngujung ke tubuh nak kelaban ke gigi penyakit, moyo gulam gak tau ngasuh anak mit ngeli tacak grama. Ngemerang ke gaya penyok hidup tiba penerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai irut. Baca penerang bak barang pemakai kena nentu ke pemoyo gula dalam pemakai. Jaga pemoyo gula, sesuduk teh pan umas, nanti kurang yang mana, tang enti nadai sekali, nya mana haji.

0: Y Arena.
1: Y Arena.
0: Linting hari Sabtu pukul 7:45 lemai. YFM 24 jam sehari.
1: Segulai sejalai.
0: Segulai sejalai.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.

0: Waktunya kita susah juga, karena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jabatan cancel dan kita pola, semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Nemu kita, api tok mau lalu nyararai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusal ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kango ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

0: Ay, seberai.
1: WAI FM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

0: Y Arena.
1: Y Arena.
0: Linting hari Sabtu pukul 7:45 lemai. YFM 24 jam sehari.
1: Gulai sejalai.
0: Gulai sejalai.

0: Ngagai bala kita nuan, ia ke benua posing mawet, bersenia-senia ke kendera, babelah rancan dia. Diserian oleh menengke kami kena frekuensi 106.9 MHz.
1: Why?

Maya kabanyo barang, tentu kita ka minta diskaun. Ni ka untung ti bakanya. Tulung me bisnes kaban, enti ada duit ka meli, tulung share aja ba media sosial. Ada salah kita nulung kaban. Ila kita nyua barang, sida iya ga nulung. Pesan tu area ku Natalia ni anggawai FM.

0: orang ke ngelingi kita mayuh mere influence ko kita deh ngagai penghidup nuan ngaku aku. Jadi tu kelebih lagi ngau sapa tua bekaban tok ke bekali yang nanti kaban tok ke kali yang tua tu tadi pengengkal ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkal de pastor. Jadi nanti kali yang tok ke kaban tua tu tadi pengengkal serta manga tua nyangka teruna-runa nitih ke perangaya. Hanya kebuah kita ditangkan bisik mega ditulis berjakut dalam tu depasa. Anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga. Ngai kenuan dirampit oleh sida. Lalu disintak panju.
1: Betul.
0: Ya, so nanti bakat tu. Bakat ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakat tu nyadi pasta.
1: Amat. Aku nyau nyemeta aku bawa utai tabin satu ni ya. Kaban tinggalingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jakut lawat mempengaruhi tau ke oleh nempak ngagak penghidup kita.
0: Ya.
1: Enti kaban nuannya mana? Mana membuah ya? Tanti kaban nuannya jahit runding, jahit perangai, jahit ulah, jahit jakut. Jahit membuah ti debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian di tu. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tu. Subak sanu aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tang sekali aku tu nyau bebakih ngorang nyen. Lalu siwam mutai nyen belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyen. Lalu nyu titih-titih ke aku dah. Kau ya madan. Lalu nama penjadi, penjadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan meri aku peluang ti kedua. Tuhan meri ebakih. Tik manah tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah tik ngelala Tuhan tu tik menjauh jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah tik lamaknya. Lalu ngagai penghidup tik batuk baru tu. So nama tik kedajal aku ditu pilih bakiah tik betul. Serta manah bakiah tik matang. Berpenemu lagi tik tuai lagi ari kita. Laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang, pemujual, pengelantang. Ni kekak nuan. Penghidup ti diubah nitiah ke penyai orang. Tau ke penghidup ti diubah nitiah ke pemanah orang. Awak ke kita itu nitiah ke pemanah ti daripada madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisik leka jakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ia nyak manyi. Tanama tika nutu sampah, ia nyak langau. Manyi merik madu, madu merik penghidup. Sampah merik penyakit, penyakit ngerosak ke penghidup. Reti jakau aku dituk, bakiah kita ti ngelala Tuhan, nyak terkesemak aku bakal manyi, lebuah kita nutu madunya bisik penghidup. Tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyadi. Nuan ditinggang oleh penyakit. Nuan ditinggang oleh pemedias.
2: Sajurai 635. Belasar dua bejurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 malam. Lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Pagi Rewind. Pamela ba kenang ke ba sistem sekolah kita ke dia tu Daniel. Nganjo ngage primary 1 di prati kenane mayo chess history an dia jadi. Laban sekeda tu tadi dah terlebak bersekolah tambah mega sida ba tadika ya ke sama album mayo masuk ngai primary ketebal lagi nyau sama bes sama geng. Arti sida tu tadi nyau nadai ati rawan datai bandur baru ba sida ya.
1: Ya gamalnya gamal familiar mageng mah terlebak di pada sida mageng. Asmina kelasnya tadi angka kang asuh history mimet enti history.
0: Mimit aja nama iyo mah. Nyapan nanti kaban di siku mai. Tapi tu tadi kadang besi artis kena nembak tu yang nganya ba. Entang di baik kaban nanya ba. Lepas tidak tu dah kamceng. Dah siku nyaba. Mesti ke brotherhood mesti besi leh.
1: Dia nyaba aku nyaba.
0: Kita brotherhood. Siku nyaba mesti nyaba mega. Tanya pada nemu nama kebuahnya nyaba.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Maya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki Maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpah ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

Petang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebih Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul Nuan, awak kesidak ti berkuasa, berengkah jalai ke pan siap ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara berkening nguliah ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak Nuan. Pesan tu hari YFM.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.

0: ABC
1: Timang Krabatawas berangkat hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Polisi.
1: Timang Krabatawas, berangkat hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.
3: Pagi rewind.
4: Nganai bala nek bala puak ke matananmu ngintu pemakai berkemah rumah ni buah ke mesinnya anang temu kak bakai aja
3: ko ya. Betul-betul. Ya, aku mana dua merangsang bala ini Indo. Tentang aku, Siti, aku merangsang hari ini yang aku sebab. Nyesal ke aku ingat aku merangsang. Takut ke aku merangsang. Sebab ini nemu, sebab ini aku kalau ngajar aku, dek, ya, mesti belajar mamai, mesti sekolah. Nanti dia ingat sekolah. Ila saya dek, anjuang aku berbini ke menua ulu kian dek. Ya. Awak ini yang saya pemeriksa dia udah menua ulu. Sekali dia tu nyesal aku. Mending ke aku, ya. Dia menua aku buah. Sekali aku lagi menua ulu. Baju pagi, ya. Dia menua ulu, hanya guna nesale. Induk dia buat menua lulu sungai.
4: Oh, baji.
3: Kepada udahnya tadi antua bisa pila.
4: Ya. Ini baru anda empurau lian dulu.
3: Hanya kepada mana kepada. Okey, ni kaki kau tadi kau mahu aku ngai sekolah itu mana hanyong ku berbini gim lulu.
5: Ananda, mandiang ke 2 pagi Y, tiap hari 1, nyentuk kari 5, hari pukul 8 ke 9 pagi. 2

0: pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: 24 jam YFM segulai sejalan engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami YFM segulai sejalan.

kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu, api endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusa ngenyet nyadi, anak panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Retah tengkira ulih digigak, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

0: Pagi rewind. Ramai lepas berkenan ke bah sistem sekolah kita ke dia tahu Daniel. Nganjur ngagai primary 1. Dia perhati kenan dia mayu kes histerian dia jadi. Lepas sekedar tu tadi dah terlepas bersekolah. Tambah mega sidak baterika yang kesemal lupa mayu masuk ngagai primary ketebal lagi nyau sama bes sama geng. Arti sidak tu tadi nyau nadai arti rawan datai bandur baru ba sidak ya.
1: Ya, gamalnya gamal familiar mageng mah. Terlepas di pedak sidak mageng. Asmina kelasnya tadi angka kang asuh histeria mimet enti histeria.
0: Mimet aja nama iyo mah. Nya pan enti kaban di siku mai. Tadi tu tadi kadang bisi artis kada nembe tu yang nya ba. Entang di baik kaban nya ba. Lepas sidak tu udah kamceng. Udah siku nya ba. Mesti ke brotherhood mesti bisi re.
1: Dia nyabak, aku nyabak.
0: Kita yang berada, si kau nyabak, mesti nyabak. Mereka tanya pada nemu, nama kebuah nyabak.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1, nyentuh hari 5, hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.
3: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh uleh mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Uleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Kerolai Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
4: Dengarkan pengerak pagi, 6 pagi, nyentuk 9 pagi. Segulai sejalai.

Selamat pagi, Aram Kitai dalam nama Aptara, ti pemadu berkuasa, ti pemadu berpengerindu. Dulu bergulai sembiang pagi tu bersampi Kitai. Petara aku, ia ti disembah serta disayau aku. Aku bersaksi ke penyarakup Nuan, engau penyatu Nuan. Lalu ngelala tepat Nuan. Sekali ke ia ti dulu, engau ia ke dia tu. Nuan me pemadu pemisi, lumpak terutuk pengasih Nuan, udah manjah ngagai semua orang ti berpangkat tau kenda. Lalu berbendang berkat ia, udah mancar belak ngagai orang ti ngasih, engau kenyakal. Oh Petara ti pengasih, bak mua pintu ia, ayu pengasih udah ngunduk ke baruah. Lalu bak pengenduah pengawak ia, ke alai pengerindu penelap, dalam penalam roh ia, udah ngelingi, kami minta arinuan, minta kasih berkat Nuan ti jeman. Lalu ngigak pengerindu Nuan ke dia tu. Awak ke Nuan bisik penyinuk ngagai semak, sidak ti pegari bak dunia penghidup. Lalu anang ngemeluk ke sidak ari pancur berkat Nuan bak ari Nuan. Semua andang umang serta suntuk, lalu Nuan amat bendar, ti bempu semua, ti ngalah semua. Ti pemadu berkuasa, bahaulah. Bahaulah bisik nerang ke pasap, ngemerat ke pengawak apai indai. Kelebih lagi indai ti berguna amat dalam nampak ulah ngau pemansang semangat nebiak. Indai megaknya di pengajar keterubah anak, lalu merik pengaruh formatif ti pemadu berguna dalam pemansang ia. Apai megak bisik tanggung pengawak ngajar bala anak ia. Ia nyemetak madah ke apai indai patut ngemerat ke pelajar pengarap ngau moral anak sidak. Ngajar sidak pasal Petara ngau hukum Petara. Apai indai diperansang ngajar anak sidak ngenak prinsip aja pengarap. Ti nyengkawum ngelala penyelai Petara. Lalu nanam pemanah bakat tau dikarap, taluak, bendar, serta tuci bak sidak. Apai indai patut rajin ngemesai ke anak sidak, baka orang berkebun tinggi bun utai tumbuh ti agik biak. Apai indai dipedak nyadi teladan ngagai anak sidak. Lalu pengawak ngau ulah sidak dipercaya meri empas ti besai ngagai pemansang anak. Nya alai sidak dilalau hidup nitih ke aja bahai. Bebendar nyadi siku tingembuan ulah ti manah serta tau nyadi keteladan. Bahaulah ngelalau apai indai ngambil ke ngau sabar ngelatih anak sidak. Nyeliah ke jaku ti kasar tau kemantah. Lalu ngantinya ngau merangsang anak sidak nguliah ke pemanah serta ngemerat ke ajar bebasa ke hak apai indai sidak. Labantuk di

Pedak nyadi pengawak ti beguna bendar, pengudah ngelala penyelaik petara. Bahaulah nyebut, berjaga kita engai ke kita ngereja utai ti tahu ngenusah ke ati apa indai kita. Nitih ke jalai pembendar ti amat jalai ti lurus. Entik semak bisi orang merik nuan pilih antara peluang, merik servis ngagai aku engau servis ngagai sida. Pilih nuan gawak ke sida. Lalu awak ke servis ti bakanya nyadi ke jalai ti mai nuan ngagai aku. Tu me jaku ajar engau pesan aku ngagai nuan. Nya alai, titih ke utai ti udah diasuh Tuhan nuan. Ti pemaduk berkuasa, ti pemaduk pengasih. Dalam sembiang tu, kita minta petara merekat kebala apa indai kita. Oh Tuhan, dalam rambau ti pemaduk terbangkar tu, nuan nerima peminta ari bala anak ti ngari ke apa indai sida. Tu mesiti ari pemanah penyikap nuan ti nadai sekat bak rambau tu. Nya alai, oh nuan Tuhan tinelap, terima peminta pengasuh nuan tu bak pemetuang penyatu nuan. Lalu selam ke apa ia dalam tasiak berkat nuan. Laban anak tu udah angkat gawak ke nuan. Lalu berbendar bak semua maya dalam arus menasan pengerinduk nuan. Ama bendar, nuan ti pemeri, ti pengampun, engau ti nelap. Tu baha. Dalam tulis kudus, bahaulah madah. Sebut, oh nembia aku. Tunjuk ke basa ngagai apai indai nuan. Lalu merik basa ngagai sida. Tu dekat ngasuh berekat nurun ngagai nuan are remang pengasih Tuhan nuan. Ti pemaduk tinggi, ti pemaduk besai. Lalu bab madah. Berkat meh ia ti ingat ke apa indah ia lebuah berandau ngoptara. Nya aja terima kasih.

0: bulan Jun urang putih, nya bulan satu kita Dayak, tau ke bulan ngelabuh ke panggul.
1: Pantun perangsang kita yang rejab ngawa, bak bulan tu munyi tu.
2: Aku dekat balagu dinga kita Dayak, nampung singalang burung tuntung menawal arimba. Tuk bak bulan satu kena kita gawa. Nanyong gapawang burung tamuda balik rimba. Entai nyawa baragai kanan ngau kiba. Semua kita serta di kaban naka. Megai kerja umai sanaka atika. Umai gagak besai kapas ke mata medak. Tebas ke kita babas miau kanan kiba. Mantaplah kita jimat takut ke kaki kena. Tebas ke anang besai panjai buka lima. Nanjuang ke pawang burung tarubah kita gawa. Menua ke tanah bukit nama nua tanah payak. Nadai ke salah alai tahu alai gawa. Umai ke anang mindah susah baka subak. Burung ke odah danjuang ngetu nak lama. Tiap ke hari empat sampai ngagai lima. Ngetu satu minggu baru kita gawa. Udah ke kita ngetu gawa si barang tunga. Ngerja ke getah perang ambil belanja kemanyanya. Tuk genaka yaku gerah kita gawa. Semua kita ingat di kaban naka.
3: Selaku jaku perangsang kesar itu, kerja manah ngagi orang. Selalu berterima kasih ke misi yang berkat di kemuan kita. Ingat, mayu anda orang kena dai penatai misi. Sida ke seranta, datai ke sesuap asik bepingai pantusah ke digiga. Anang betukut berkunci ke misi kita ngorang ti seranta. Lebuh kita meri sedekah ngagi orang kesuntuk. Anang nejuk ke jari kibak kita, nemu titik kerja jari kanan kita. Awak ke Tuhan ajak dinemu manah kita. Lalu ia dekat ngasuh berkat nambah berlipat dalam penghidup kita, baruang bilik kita. Kemana kita ngau orang bukai, berdaun untuk temu dekat dibalas ngau kemana. Engkau orang tidak tolong kita, enggak terbayar, tau kena ulian balas manah kita. Anang kita kelalu bertukut ngau orang. Engkau orang tidak medak pengawak tidak ada kerja kita, lebih kita mantu, lebih kita nunggu orang. Tidak ada ngawak. Tidak ibu kita bergendang ke pengawak kita nya. Tuhan memang. Lalu yang ngupah orang tinggal buana titik sinu, titik siru, kemana tetap dibalas ke mana. Nya adat tidak terletak taruh ke kita misia. Segitu sahnya di orang timana. Kadang-kadang orang yang kau kita dekat ngambil uliah bersidak. Lebih kita ngerja manah bersidak. Tajak pihak anang leju, anang lembau, kerja ajak manah ke orang. Engkau sekedar orang ngumai kita bisi niat tindak lurus. Anang jampat ngambil hati. Anang jampat teringat. Terus kajak pengawal kita. Lebuan wan ngemuan penemuti lurus. Bisi orang tidak ngambil uliah banuan. Tajak pihak anang limpang, anang kejang ngerja lainnya. Terus kajak jalai kita. Kerja nak ke uliah kita utai ti badas. Laban berpengujung ya, Tuhan aja yang diakin kita siku-siku. Lalu ya ndang akim ti lurus. Mother Teresa kalau nyebut jaku kemun itu. I alone cannot change the world, but I can cast a stone across the water to create many ripples. Tau ke bajaku iban, aku ndak uliah ngubah dunia tu. Dan aku boleh nikau ke selekau batu ke dalam telaga, awak yang ngasil kerja air pada telaganya. Bertinya utai timit pekerja kita ke saritu, boleh mai pangkak bagi orang di hari ini. Haram kita sama-sama ngasil kerja air pada telaga kita pun. Awak kerja manah nyawa kita, mai berkat bagi semua orang. Tuhan berkat kita.

tentang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di gagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak riput polis. Gagak riput polis, lalu break semua penerang di udah

0: untung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang tips maya dekat merik penguntung ngagen wan. Pesan tu hari YFM.
1: Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada ngau Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6, nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan, nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9, nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14, ngau 15 hari bulan 7. Lalu final, kena 19 hari bulan 7, 2026. Sama-sama Mekki Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World Cup.

0: 2026. Boleh dipedakita buat channel TV OK dengan Sukan Plus serta stream buat RTM Klik. Hari 5, 12 hari bulan 6, 2026. Meksiko bersatu dengan South Africa. Grandstand berengkah hari pukul 1 dini hari lalu kick off pukul 3 dini hari. Buat hari kesama, South Korea berlawan dengan Republic Czech. Grandstand berengkah hari pukul 9 pagi lalu kick off pukul 10 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Lagu-lagu bangsa kita
2: ini di Sindur Bukai. Tentu ya, Bawa FM.
1: Segulai sejalan.

0: di rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: Awak okey tak?
1: Awak okey tak?
2: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
3: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
0: Awak okey tak?
4: Hello, salam sejahtera. Siapa melihat anak saya macam mantu?
5: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
6: Aura pagi luhur dari hati, bercambah inspirasi setiap hari 6.30 minit pagi. Ruang udara Sarawak FM dalam slot Selamat Pagi Sarawak.
7: Hari kacak, suasana kacak, yeah. Dengan apa nama, burung-burung. Oh, pagi tu nang healing di tepian pantai lagi kita. Jadi sudah semestinya untuk luhurkan dari hati untuk aura pagi. Jadi untuk pagi tu Aida,
8: yeah.
7: Kita nak bersama dengan Al-Fadhil Ustaz kita, iaitu Ustaz Wan Nazrul yang sudah pun berada di talian. Hello, assalamualaikum. Selamat pagi Ustaz.
8: Assalamualaikum.
9: Assalamualaikum warahmatullahi. Apa khabar tuan-tuan?
8: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sihat Ustaz.
9: Alhamdulillah.
7: Jadi Ustaz, pagi tu kami dua nak ngembak kita healing tepi pantai bersama dengan pendengar-pendengar. Okay. Jadi untuk tajuk perkongsian aura pagi kita, sandarkan, kena tajuk jam, macam bunyi lagu, sandarkan pada kenangan. Sandarkan segala harapan pada Allah. Macam ni perkongsian kita. Silakan Ustaz.
9: Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Jadi sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian, jadi sama-samalah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan kita melaksanakan segala perintahnya dan kita meninggalkan selarangannya dengan keikhlasan. Dan kalau kita lihat dalam kehidupan tu, sesungguhnya perjalanan hidup tu setiap insannya pasti akan diuji kan, dengan pelbagai ujian dan dugaan. Ada yang diuji dengan kesempitan rezeki, kehilangan orang tersayang, masalah keluarga, penyakit dan pelbagai kesusahan yang kadangkala membuat hati menjadi lemah. Namun sebagai seorang mukmin tadi, kita diajar supaya kita si pernah berputus asa daripada rahmat Allah, bahkan menyandarkan harapan hanya kepada Allah. Yang mana Allah lah tempat kita bergantung harapan. Allah SWT berfirman, dan hanya kepada Allah hendaklah kamu bertawakal jika kamu benar-benar orang yang beriman. Itu dalam surah Al-Ma'idah ayat 23. Dan harapan tu adalah kekuatan yang membuat seorang tadi ia akan terus bangkit. Dan walaupun dia berkali-kali jatuh, tetapi harapan yang paling kukuh ialah harapan yang kita sandarkan kepada Allah Azza wa Jalla. Manusia mungkin mengecewakan kita, sahabat mungkin meninggalkan kita, harta mungkin habis, pangkat mungkin hilang, namun Allah tidak pernah meninggalkan hambanya yang berharap kepadanya. Makanya Allah SWT berfirman dalam hadis kudsi, aku menurut sangkaan hambaku terhadapku, riwayat Bukhari dan Muslim. Dan jika kita bersangka baik kepada Allah, yakin dengan pertolongannya, maka Allah akan membuka jalan yang tidak pernah kita sangka-sangka. Dan seterusnya, jangan kita berputus asa daripada rahmat Allah. Allah Azza wa Jalla berfirman, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa daripada rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni segala dosa. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Itu dalam surah Az-Zumar ayat 53. Jadi pada ayat itu kan, kita lihat harapan bagi setiap insan hanyalah kepada Allah. Kan, walaupun sebesar mana dosa mereka, walaupun sebanyak mana kesilapan yang mereka lakukan, pintu taubat Allah sentiasa terbuka selagi nyawa belum sampai ke kerongkongan dan matahari belum terbit daripada barat. Kan, syaitan itu sentiasa berusaha membisitkan, menyatakan kepada kita dosa kamu terlalu banyak dan Allah tidak akan mengampun kamu. Tetapi Allah mengatakan, jangan berputus asa daripada rahmat Allah. Itulah kasih sayang Allah kepada hamba-Nya. Jadi oleh kerana sama-samalah kita menggantungkan harapan kita kepada Allah Azza wa Jalla, ataupun menyandarkan harapan kita kepada Allah Azza wa Jalla semata-mata insyaAllah. Jadi mudah-mudahan benda itu dapat jadi manfaat untuk kata amal sampaikan. Wallahu'alam bisawab.
10: Okey, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz dengan perkongsian untuk awal pagi pagi itu. Kita mengharapkan agar perkongsian Ustaz pagi itu mendapat manfaatlah dalam kalangan pendengar kita di Sarawak FM.

2026. Boleh dipedah kita buat channel TV OK dengan Sukan Plus serta stream buat RTM Klik. Hari 5, 12 hari bulan 6, 2026. Meksiko bersatu dengan South Africa. Grandstand berengkah hari pukul 1 dini hari lalu kick off pukul 3 dini hari. Buat hari kesama, South Korea berlawan dengan Republic Czech. Grandstand berengkah hari pukul 9 pagi lalu kick off pukul 10 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

0: Podcast. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Macam sekedari pesan ya ke bisik di terima kami, email yfmiban@gmail.com serta mega lumur WhatsApp di studio 013-862-8422. Ya kalau pesan ya tik ke terubah tu ianya pesan dari Nelson anak Anggung tau ke apa ime. Jadi pesan tu nuju semua kaban belayan ba Subuyau, kaban belayan di Ulu Ngau Ilik Sungai Arip, kaban belayan ba Sepemanjai Jalai Arip Bintulu Miri, Arip Sibu Kucing, kaban belayan di Niah, kaban belayan di Suai. Pesan tu mengat nuju semua kaban belayan ba Bawang Ulu Ngau Bawang Ilik, kemudian di Muput, Anap, Sengkabang, Tatau, Skim B, Bintangur, ngau semua kabar melayan ke ngelala niang Jared Jang anak Nelson. Jadi pesan tu madah ke ngetas sulit niang Jared Jang anak Nelson kena hari 6, 13 hari bulan 6, 2026, ba rumah Ramba, Jematan Sungai Arip, Selangau. Penerang ya ke silik atau telefon dengan Nelson Anggung 013-994-0352 atau ke Angelia May 013-882-7634. Lalu pesan ya ti ke dua tu pesan kedatai dari Rowena atau ke Bina Anantang dari rumah Kosmas Meribuang Layar. Pesan tu nuju semua kabar melayan buat rumah ke Sememakai Rabat, kemudian di Batu Lintang, Nanga Jelau, Lubau Baru, Ngalama. Biar mereka pesan tunuju, kemudian di Nanga Ajau, Gensurai, Dabuk, kemudian di Kerun, Penyelanih Kibak, Pelawak, Jaluh, Setambak, Ilik, Ngau Ulu, kemudian di Rian Batang, Jelau Atas, Bebangai Kibak, Ngau Kanan, kemudian di Kusiang, Tebalau, Nanga, kemudian di Ajung, Melayu Ilik, dan dengan Padih Bulu Hantu Rumah Suli Lubuk Pukut Balingian, kemudian baru rumah Dangi Anak Jamit Kuala Balingian, rumah Engga Anak Rantau Kemena, rumah Huta Jalan Miri Bintulu, kabar melayan di rumah Juki Batu 15 Jalan Selangau Mukah, semua rumah Panjai ba Lubuk Bukut, kabar melayan di Kuching Bintulu Miri, Johor Sabah Brunei ngau semua kabar melayan Bukai kedalah disebut magang. Kita dipinta datang dengan rumah Kosmas Meribuang Layar. Laban Entang Anak Merbai tahu ke apai bina dan nadai 9 hari bulan 6 2026 niang tu di sengai. Malam hari 4 11 hari bulan 6 2026 lalu di Anjung ke Pendam Christian Anglican Munggu Sabut kena hari 5 12 hari bulan 6 tahun 2026. Penerang yang ke silik atau telefon ngagai lumur tu 016-808-3244 atau ke 016-853-1538. Lalu pesan yang ke nangkan kenyap pesan kita sulit lalu ngelumbung datang dari Budit Anak Jantai atau ke Pai George atau ke Pai Belinggang. Pesan tu nuju semua kaum Melayan buat Nanga Gad Kapit, kaum Melayan di Nanga Ibau, Nanga Lajan, Iran Suang, kaum Melayan di Baliah, Kampung Sentosa Sibu, Sibu Jaya ngau semua kaum Melayan Bukai buat sebarang dua diau. Pesan tu madah ke ngetas ulit niang Tani Anak Agas tau ke Indai Josh tau ke Indai Melinggang kena 12 hari bulan 6 nguan ulit lalu ngetas ulit pagi 13 hari bulan 6 tahun 2026 ba rumah Sidaya Jalai Camar 1A1 Lumur 1B Sibu. Penerang ya ke silik atau telefon ngagai anak niang tu George Budit 018-902-6877 tau ke Kastina Budit 011-638-66174. Adangkan kenyak Pesan yang ke bisik diterima pagi itu ianya pesan getas sulit mega datang dari Meliang dan Wilson. Pesan tu menuju semua kabar melayan bahawa sepemanjai Jalai Bukut Ladang 4, kabar melayan bahawa sepemanjai Jalai Mukah Selangau, kabar melayan bahawa Jalai Kemena, Bawang, Bintulu, Sibu, Sungai Tau, Seratu, Pusak, Debak, kemudian di Jungkung, Balau, Seri Aman, kau semua kawan belayan bukai buat seberan Nuriau. Kenalah di Rintai Kemagang. Jadi pesan tu minta kita datang ngagai rumah Nyalu Tintiang Bayat, Jalai Bukah Selangau. Laban dekat atas sulit lalu ngambil terbalun yang dami anak mucun tau ke Indai Meliang. Getas ulit kena malam hari 6, 13 hari bulan 6 tahun 2026. Bala kejauh dipintak datai kena 12 hari bulan 6 tahun 2026. Penerang ya ke silik atau telefon ngagai Meliana Wilson 019-997-1002. Lucy Wilson 016-233-6371. Tahu ke Senabuang Muncun 011-250-28646. Lalu nangkan kenyap pesan yang ke sekali tu ianya pesan yang ke diterima datai hari pesan ngetas ulit jadi pesan tu menuju semua kabar melayan bak pedai Kenawit, kemudian di Tuah Bawan Sungai Majau Kenawit, Rumah Boni Nanga Germai Kenawit, Rantau Komedian Kenawit, Kemelayan Bak Nanga Belawit Sungai Pui, Sungai Sebinang, Pakan, Lipus Kenawit, Sungai Pakuh Uyak, Kemelayan Bak Rantau Dilang Kenawit, Ngau semua Kemelayan ke Ngelala, Catherine Umbau, Anak Atan. Jadi kita dipinta datai ngagai rumah Empati tau ke rumah Tabur, Ulu Jih Kenawit, lebih dekat ngetas ulit. Niang Catherine Umbau Anak Atan kena pagi hari 6, 13 hari bulan 6, 2026. Nguan ulit malam hari 5, 12 hari bulan 6. Jadi kita dipinta datai ngagai rumah Empati tau ke rumah Tabur Ulu Jiah ke Nawit.

0: saya kenalah di hari saya itu kelebagi rumah ya.
1: Cara nganjuang pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Kami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Kenua Sarawak tahun 2026 tu.
3: Jadi bak pengalaman itu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hari 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh itu cara terubah hanya bertuang kitchen peringkat hari 11 hari 14 hari bulan hari 4 hari minggu lah. Untuk jadu kebak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Datuk Amar Sri Bin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita
2: ya.
3: Raja Kita
2: Raja Kita
3: ya. Ya. Sama abad tempatnya tadi sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas ya. Ianya jadu ke 12 hari bulan hari 5 tempat bak masjid seluruh Sarawak tu ya. Ya keempat tadi mengenai kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFO ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pengguna Rentak Betul ya. Ia ke guna benar ianya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 jika pukul 6 mengikut tadi bak tempat Masjid Jamek Betul ya. Ia ke 6 tu tadi majlis jamuan teh dadu pukul 14 hari bulan hari Minggu bengkah hari pukul 10.30 pagi ya. Tempat Bandur Dewan Sukan Tan Sri Datuk Sri Datuk Amar Student Kaloningkan tadi ya. Program Siti ke tahun dari Ramayuah so ya, minat Ramayuah ya, konsert layan ya. Kat dulu ke 14 hari bulannya enggak berengkah hari pukul 8 buat pekarangan Dewan Tan Sri Datuk Amar Student Kaloningkan juga ya.
1: Yang Berhormat Datuk Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak.
4: Dengarkan Pengerak Pagi 6 pagi nyentuak 9 pagi. Segulai sejalan.

0: di rumah yang ke. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Lagi dampung pesan berat ya ke pagi itu. Kita tahu nganjung pesan ngangga email kami yfmiban@gmail.com tau ke terus anjung WhatsApp 013-862-8422. Lalu pesan ya ke sekali tu pesan datang dari Catherine Pura Anania. Jadi pesan tu menuju semua kaum Melayan ke dia ba Sungai Sengkabang, kaum Melayan di Belasui, Melikat, Sungai Babi, Setapang, Puyut, kaum Melayan di Sebatang. Ya bagi pesan tu menuju semua kaum Melayan ba Breed, Muam, Ridan, Sungai Pasir, Sungai Selejau, Ulu Linai, Sungai Bayan, kemudian bak rumah Panjai di Gudang, rumah Panjai bak Dabai, rumah Ubi Nangga Ridan, kemudian di Miri, Neraja, Brunei, Suria, Bintulu, Macan, Ngau Kucing. Jadi pesan tu madah ke Rebecca Ingkit Anak Laso, tau ke Indai Siman dan Adai 9 hari bulan 6 tahun 2026. Niang tu di intu bak rumah anak ya Lumur 6 Lot 630 Taman Tunku Miri, lalu dekat di kubur 11 hari bulan 6 tahun 2026 bak penam RC Lambir Miri. Penerang ya ke silia tau telefon ngagai anak ya Catherine Pura 019-489-9434. Pesan ngetas ulit kereta dari Puan Ida Nak Jayas dari rumah Rawiang Nanga Kelangas Sungai Merurun Julau. Pesan tu menuju semua kabar Melayan. Jadi pesan tu madah ke Nguan ulit Niang Menggi Anak Latoy tau ke laki Puan Ida Nak Jayas Nguan ngulit kena 12 hari bulan 6 2026 malam hari 5. Lalu getas ulit pagi hari 6, 13 hari bulan 6 tahun 2026. Semua kawan Melayan tu dipinta datai ngagai rumah Rawiang Nanga Kelangas Sungai Merurun Julau. Pesannya ke nangkan kenya pesan gitu 100 hari itu nuju semua kawan Melayan bahawa rumah Birai Danga Megiling, rumah Brown Nanga Setapang, kawan Melayan bak rumah Sambau Nanga Mengkak, rumah Simon Tutung Ulu, kawan Melayan bak rumah Guyu Nanga Hukum, rumah Johnny Nanga Setamang, rumah Ngindang Rantau Kemayau Manis, kawan Melayan bak rumah Tinggal Lubuk Pantuk, rumah Bada Nanga Talung, rumah Kayung Engkraji, rumah Nyambar Kacung, kawan Melayan kediau di Serubah Ulu, Serubah Ilik, Bila Antu Lebanak, kawan Melayan di Nanga Menyebat, rumah Ulian Sengkunyit, rumah Jawa Nanga Kapuk Ulu, rumah Kandang Kapuk Ilik, rumah Lingga Lepuang Mawang, kawan Melayan ba skim penempatan semula batang air fes 1 ngau 2. Engau semua kawan Melayan kadalah di Rintai Kemagang. Jadi pesan tu madah ke gintu 100 hari. Niang Labani Anak Janting kena 13 hari bulan 6 2026 hari 6 ba rumah Dawi Nanga Jelak Lubuk Antu. Berita atau ke penerang ke silia atau ditanya ngagai Dorin Anak Cerami 013-410-7914. Lalu pesan ya ke Bukai ya ke bisik di terima pagi tu. Kalai pesan ngetas ulit ke sekali tu nuju semua kaban Melayan kediau di rumah Ide Pengansah, rumah Grayen San Bugur, rumah Meluda Ibul, kaban Melayan di Merbuang, Meriuk, rumah Tinggal Lubuk Pantuk Engkari, kaban Melayan bar rumah Bada Nanga Talung Ulung Kari, kaban Melayan di Surai Abau Basi, Geligau Ngkelili ngau semua kabar Melayan ya ke Ngelala, Miah Ana Unggie tau ke Umak. Jadi pesan tu madah ke ngetas ulit Niang Miah Ana Unggie tau ke umak, tau ke bini, matuk, anak, ubam, kena 13/6/2026 hari 6 pukul 10 pagi. Jadi semua kaum layan tu tadi dipinta datang ngagai rumah riang anak labang Sungai Keruh Engkelili. Pesan ya ke bukai ke bisi di terima mega ya ke pagi tu kalai pesan ke sekali tu datai ari meliang anak Wilson. Jadi pesan tu menuju semua kaban belayan ba semua manjai jalai bukut ladang 4 kaban belayan ba semua manjai jalai mukah Selangau jalai Kemena, Bawang, Bintulu, Sibu, kemudian di Sungai Tau, Seratuk, Pusak, Debak, Jungkung, Balau, Seri Aman, gau semua kabar melayan bukai buat sebarang dur diau. Jadi pesan tu minta kita letai ngagai rumah nyalu tintiang bait jalai buka Selangau laban dekat kata sulit lalu ngambil terbalu niang dami anak mucun tau kindai meliang ngetas sulit malam hari 6 13/6/2026 lalu berita ke Siliak kita tahu telefon kawan belayan tahu telefon dengan Meliang anak Wilson 019-997-1002 Lucy Wilson 016-233-6371 tahu ke Senabuang anak Mucun 011-250-28646. Lalu ke sekali itu ianya pesan ya ke bisik diterima bawa WhatsApp di konti kalai pesan itu datai hari Khamis Sanar Nang. Jadi pesan itu menuju semua kabar layan di Sekayu Aipui, kabar layan di Menalun, dengan Selai Kapit, Limbang, Brunei, Sibu, Bintulu, Miri. Gau semua kawan melayan bukai kena ada rintai ke magang pesan untuk minta kita datang dengan rumah Simon Nangas Panas, Sungai.

Peduli benar pagi tu peningat kalai pesan tu pesan ngelumbung ngatas uliat jadi pesan tu dah tayari budiat anak jantai tau ke apai Josh tau ke apai melinggang nuju semua kabar melayan bak nang agat nang ibau dan nang lajan kemudian di Iran suang kemudian bak baliah sentosa sibu sibu jaya ngau semua kabar melayan bukai jadi pesan tu madah ke ngatas uliat lalu ngelumbung niang Tani Anak Gas tau ke Indai Josh tau ke Indai Melinggang kena 12 hari bulan 6 Wan Uliet lalu getas Uliet pagi 13 hari bulan 6 tahun 2026 bawa rumah sedaya di Sibu Jalai Camar 1A1 Lumur 1B penerang tau ke perkara bukai ke reka ditanya tau telefon ngagai Josh Budiet 0189026877 tau ke Kastina Budiet 0116386674 pesannya tadi ngujuang ke awak Nur genatai ke jaku pesan tau ke berita berat pagi hari 4 tu peninga kita ke besi pesan tau anjuang ngangga email ngang WhatsApp kami bakal selama lalu pesan kitanya dekat dibaca kami bawa Nur macam jaku pesan muak ke pagi tengah hari Gau lemai.

0: ya kenalah di hari saya kita kelebagi rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Kita suahkan dapat orang. Orang yang bisa kereta, Kak Meli. Orang yang bisa telefon culiak, Kak Gameli. Orang yang bisa kasut baru, Kak Gameli. Misalnya tadi, Kak lebih lagi ada orang bukai. Uji kita yang dapat orang, buat utai ke mana. Bakal bagas gawak, bisik gasil. Pesan dari aku, Monica Gary, Enggau YFM.
3: Telefon kami, 082-258-634.
4: Like mega Facebook kami, YFM Iban.

Sekolah Jalan dengan kami Bawa FM 13 minit dah lepas pukul 7 pagi. Selamat pagi geng semua, kita peninggal ke selamat kita bergulai bab kurang pagi 2 pagi hari 3 sehari tu. Nak berasa sudah dah tiba hari ke 10 bulan 6 tu. Lalu bala kita megah tentu ya tadi lama komeh tebal lagi nang sudah mulai kediri udah gerai pengguna kawai. Okey dah malam ban kita udah nampung baru pengawak, udah gereja baru pengawak, udah mulai ngain luar kita ke gawak meh. Sis kada engka agi tinggal meh di benua dien agi bisi pengawak ke dekat di gereja kita kini tau ke nyangka nya bisi ke Tegal tau ke kebuah bukai kita nya agi bedau tinggal di benua. Okey. Ada jawapan biar meri selamat pagi guys semua bala kita peninggal ke selama kita bergulai pagi itu jadi yang menit selamat pagi ngai bala kita di serata benua Sarawak ya kemudian ke kita pagi itu di benua Bukai Begak jaga kita ya ke bisi mendiang ke kami bar RTM klik nengah online jadi berita ke berkawal kau RTM klik begak dia tu ianya kita tadi dalam dagi hari 5 tu ialah berkas 11 hari bulan tang pukul 12 hari bulan labannya di hari 12 hari bulannya di jam kita di Malaysia itu kalai Piala Dunia atau ke World Cup 2026 dekat berengkah ya pukul 3 pagi kick off ya lalu kita boleh mendak tu dua itik match keterubah World Cup 2026 Mexico bersatu dengan Afrika Selatan pukul 3 pagi lalu grandstand match tu berengkah hari pukul 1 dini harinya ya pukul 3 kick off lalu match yang kedua Korea Selatan bersatu dengan Czech Republic pukul 9 pagi grandstand lalu kick off pukul 10 pagi kita boleh mendak tu bar TV ok sukan dengan RTM klik bar RTM ha. Ok World Cup 2026 ya ke dekat berengkah diatur jom minggu tu minyak kira piak minyak ok lalu tentu mega bala kita nang nganti dekat berhati ke bala sidak ya ke nang terbilang terbangkar nama landia ba main bol tu sama-sama mantai ke skill dream pool meh lebuh maya tu ilak lalu kami ba RTM mega jadi Siti hari channel ya ke Mansuat ke atau ke keluar ke main board lo terus live siaran langsung ya opian juga siaran tertunda ya ke boleh dipedak kita bak channel RTM. Okey, jadi pukul 7:30 pagi itu lagi peninggal kita dekat mendiang ke berita hari YFM tang sebenarnya lagi merinang kita pagi itu ambil ke kita ergas meh kita ke menung driba pagi itu di Bandaraya Kuching tau ke mengeri-mengeri besai kita di menua di itu ngarap ke sama belak berjimat meh tu marina jara bujang ulu sungai.

Tanah Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang di udara.

0: untung ari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang di bersemaya dekat merik penguntung ngegenuan. Pesan tu ari YFM.
1: Lagu-lagu bangsa kita ini di sinur bukai. Tentu ya, bawa FM. Begulai sejalai.
2: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

2026. Boleh dipedah kita buat channel TV OK dengan Sukan Plus serta stream buat RTM Klik. Hari 5, 12 hari bulan 6, 2026. Meksiko bersatu dengan South Africa. Grandstand berengkah hari pukul 1 dini hari lalu kick off pukul 3 dini hari. Buat hari kesama, South Korea berlawan dengan Republic Czech. Grandstand berengkah hari pukul 9 pagi lalu kick off pukul 10 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

Selamat pagi, dan sebab kami nak buat ke berita pagi hari 3, 10 hari bulan 6, 2026. Lalu, terubah tu batang berita. Perintah Sarawak majan numpu ngagai agenda pemansang hidrogen. Dikenan nampak Sarawak jadi hub kuasa serantau. Bangunan baru Perkim lawas dekat tembok ujung bulan tu. Disikap ngomong macam peringkat guna ungkup berjalan ke pengawak komuniti. Sarawak nyukung pengawak negap ke penerbai bilun terus ke China. Negap ke sektor ekonomi. Yang batang berita pagi tu, lalu dah lepas tu kami nabur ke isi berita. Bendua Sarawak bajak dekat negap ke agenda pemansang hidrogen serta nyukung pengawak galih ngagai kuasa global. Premier Dato' Pak Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke pengerahan siang tu berpelasar ke pendegap hasil ekonomi ke bisik serta megap potensi besar kuasa tau dikenal baru. Ia ke bisik di kembuan menua tu kena nampak Sarawak jadi hub kuasa serantau. Ia madah ke Sarawak dekat berkunci ke pemansut kuasa tau dikenal baru tu. Ia ke boleh merik penguntung ngagai menua sepiak yang kaum Kalimantan, Sabah, Brunei serta megap Singapura agi benuang di perundian ke. Ia madah ke mayuh macam penatai hasil kuasanya berguna benar kena nyamin penglikuan kuasa jemahila ngambil kena balat berpanggai bak minyak ngau gia saja. Ia mansur kejakunya bak awam hidrogen hijau Asia Pasifik APGH 2026 di Kuching. Awamnya nyadi ke pelasar kena negap ke kerja Sabah ngau beranak ke pukuk kena nempak ekosistem hidrogen serantau. Bangunan baru Gerempuan Pengintu Pengelantang Peniau Islam Malaysia Perkim di Banting Lawas di Sadang Tembuk ujung bulan tu. Sabit Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan madah ke bangunannya dekat disikap ngau mayuh macam perengkah guna ia ke lengkap. Tu dikena berjalan ke mayuh macam aktiviti ngau program Perkim boleh diperjalan ke ngau ngasi lagi. Ia madah ke bangunannya digagal dengan tanggung pengawak Rama Corporate CSR Ari Company Tectonic and Sons. Bangunan keulihendur alai 200 ikut orang disikap ngau Dewan Serbaguna, Bilik Awam, Kelas Agama, Palat Alai Bermalam, Kantin ngau Kedai Rujit. Palanya dikarap boleh jadi palan dua berjalan ke Kelas Agama, Bengkel Pengelandi ngau program negap ke komuniti di Pelilih Benua tu. Yang madah bunyinya ngagai media lebuh ke ngabas projeknya di lawas. Membuat pengawal yang kebukai Dato' Amar Awang Tengah madah ke Sarawak dekat ransi yang negap ke sistem undang-undang syariah dan nejuk ke prinsip inklusiviti ngau pengelantang raban bangsa tinggi buat moral jadi ke penegap menua tu. Ngau cara tidak keberan kenya setipak ngau peminta jalai pengarap tinggi merat ke pengelurus, pengelantang serta berbahasa ke rakyat pupu raban bangsa di menua tu. Yang madah pengawal berjalai ke undang-undang syariah di Sarawak benuang diperjalai ke ngau profesional berjimat serta berbasah ke hak komuniti UKAI Islam bakati sudah ditetap ke perlembagaan persekutuan. Yang mana bunyinya lebuh berjadi seminar penerit adat syariah 2026 di Miri. Ia ngarap ke seminarnya olehnya dipelasar kena nambah ke pemerhatiati Mensia Mayuh senentang pemesai guna undang-undang ngau pangkuk pengawak ia lebuh nyaga penglikun penyerakup ngau penyulut di Sarawak. Ketegalnya Sarawak jadi contoh pemujur Bensia Mayuh Pupu Bansa ngau jalan pengarap ke diau dalam suasana pemaik, pengelantang serta berbahasa ke pangandiri. Sarawak ngelalu ke pengeran siang sektor luar kena negap ke kaul pejalai langit antara Sarawak ngau China. Menteri Pengangkut Sarawak Dato' Sri Lee Kim Shin madah ke servis penerbai bilun terus jadi ke penyungka berguna kena numbuh ke dagang temuai, dagang beranak ke pukuk ngau kaul antara rakyat Sarawak ngau China. Ia merik langgur penemu ngambil ke penerbai bilun terus antara China ngau Miri, gerandang nyadi ke pintu penama jemahila. Ia madah bunyinya lebuh nerima penemuai basa ari ketuai pemezai
Pemesai Eksekutif Bauhang International Sdn Bhd Brandon Su di Kuching. Berandau ya, Brandon madah ke Jalai Penerbai Bilun terus ke Guangzhou ke Kuching. Tidip Jalai ke Batik Air Kenyau hari 17 hari bulan 3 tu tadi. Udah ngerikot ke Pemujur ke Cukup Mana. Dan ke 6 hari bulan 6 tu tadi, 22 penerbai Bilun Mansang ngau pulai hari Guangzhou udah beroperasi ngau penyampau semua 5,892 ikut penumpang. Kita dah tu benar-benar ke berita pagi ke ditabur terus hari YFM. UPS Pemansang Berumah Malaysia CIDB Sarawak bisik nemu lagi sekedar subkontraktor kepada register diri bahawa UPS berkuasa berkawal kelebih lagi dipadu kontraktor besar. Direktur CIDB Sarawak Rosman Ang Hassan madah ke pengawak register diri nak tahu nak register ngau CIDB. Kena nentu ke sidak ditih katur industri pengawak berumah baktika stik ngemantup kati. Kepada ke bisnis kedak subkontraktor dan nemu diri, sidak kebenaria di kategori jadi kontraktor serta patut diregister bak CIDB. Yang mengabadah ketuk sebagi hari perkara terditemu, maya operasi di berjalai ke bak palan alai berumah, ia kalai hukum ketriat dekat diletak ngagai sidak ditemu nak nitih katur. Ia badah munyinya lebih dirandau raban media bak operasi penerit adat bersepadu CIDB Sarawak di Kuching. Operasinya dipejalai ke 52 ikut pemesai penerit adat CIDB serta 7 agensi penerit adat ia kebukai. Itu dikenak dentu ke nitih ke Akta UPS Pemansang Berumah Malaysia 1994 serta atur bukai ia tik berkawal. Tuai Pemegai Benua Sarawak Tun Pihin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar Gau Toh Puan Dato' Patigi Fauziah Muhammad Sanusi menerima penemuai bahasa dari Komiti Ngintu dari Pengadah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Bagina yang di Pertuan Agong ke-17 Renggat Sarawak 2026 Ba'astana Negeri Sarawak. Delegasinya bertuai ke Menteri Baupis Premier Sarawak Dato' Sri John Siki Tayai. Ia akan jadi Menteri Kemegai Tanggung Pengawak Ngintu Pengeraminya. 7 penemuai bahasanya genatai ke Kangau Rasbi ngagai Tun Pihin Zri ngau Binia. Nguluk pengerami makai selamat ngau ngirup teh berserimai ngau ngintu hari pengadanya ke di ke dekat diatur kena 13 ngau 14 hari bulan 6 tu di Betung. Pengeraminya Siti Ari Batang Pengerami ngintu kena mandang ke bahasa ngau penaluk rakyat ngagai institusi Raja Berperlembagaan. Buat penemuai bahasanya Tun Pin Sri Dr. Wan Junaidi Megak ngarap ke pengawalnya oleh diatur ngau lancar serta bujur nyapai 7 juluk pengeraminya. Industri pemansang reta tengkira dilalau ngemeran ke pengawak nyaga utai tumbuh ngau mana serta bersih tanah cara konvensional ngambil ke utai tumbuh meruan lagi jemahila. Menteri Pengawal Berumah ngau Kaunsel Kandang Menua ngau Koming madah ke caranya berguna benar kena nyemelak ke antara penumbuh ekonomi nyaga rampak menua serta utai tumbuh dalam tempoh kepanjai. Ia madah ke juluk pemansang kediatu ukai seminak nyedia kemayuh lagi perumahan dan ketebal lagi ngagak rumah kalai ndur rakyat diau ti inklusif serta lantang setipak ngau juluk pemansang meruan penumbuh bangsa-bangsa bersatu. Ia mengamalah ke perintah seruran gemeran ke pemansang dengan mayuh macam inisiatif kenyengkawum pengawak masang panel solar buat projek perumahan kedigagak perintah. 9 Komiti Pemansang Ngau Penglikun Genturung Peniau JKKK bak sitak semanggang nerima grant projek mit menua pesisir MRP ke buliah RM35,000. Grantnya dikena nyukung jalai ke pengawak serta pemansang komuniti menua. Pengawak nyerah kecengnya dipenyadi sapit Menteri Pelajar Innovation Ngau Pemansang Bakat. Ia kebegak kaban Kaunsel Negeri Sitak Semanggang Dato' Francis Harden Hollis bak pengerami Ngabang Gawai Daya, bak rumah Igai Jantiang Nyakai Atas Suriaman.
atau Francis ngarap ke sidak nerima grant bantu perintahnya kena mengangkat ke pengelantang komuniti serta tentu ke pengawak berjalan ke projek pemansang menuap sisir berjalan dengan lancar. Kena ujung ke berita pagi tu untuk batang berita baru. Perintah Sarawak majak dumpu ngagai agenda pemansang hidrogen dikena nampak Sarawak jadi hub kuasa serantau. Bangunan baru Perkim Lawas dekat tembok ujung bulan tu disikap ngomaya macam perengkah guna ungkup berjalan ke pengawak komuniti. Menua Sarawak nyukung pengawak negap ke penerbai bilun terus ke China dikena negap ke sektor ekonomi. Tunangkah kami nabur ke berita pagi itu. Berita yang tadi ditusun Monica Gary serta disalin Desmond Ganai, Ari Bilik Berita RTM Kuching.

Oha! Oha! Oha! Ni kita bala ayak bala ibu ke benung bagempuru bakat tematuk buah bidung. Kita ke benung capuh riuh duduk betunga munyi memaluh mansang nyerang. Ricah rami munyi mengerik pasar melintang. Tak munyi kegenih-genih lebih-lebih aku ni mang nak leka lagu. Ngajih ke kita mansang lagi kemua. Niteh ke singkang dunia. Jadi rakyat anak Sarawak tanah air menua kenyalah.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kutulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akek ca kenya.
5: Kok lok menanam.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orek late.
4: Wo si huaren.
6: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumuk. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bukulai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah mega bisi penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuah serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak aleh bersabar agi. Anda agi, lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga. Mudus kekawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
7: Bersantuk Ari YFM.
4: Nemu nomeri, Siti ada cara kita induk ngetan ke laki, ianya ari penyamai pemakai ke dipandu.
8: Tanginai, aku kena landak nyumai.
4: Anaira, mai wah produk babas, kena mulai lawak dipandu nomeri. Rempah babas nanti bilang serata dunia. Tepung kari daging babas besik, kari ikan babas, cabai babas, tepung kunyit babas, tepung biryani campur. Tepung kurma babas pembesik.
8: Haram, tuan beli semua produk babasnya Indai.
4: Ngambil ke laki nuan, muji pemakai di
9: Pagi Rewind.
10: Okay, kita bisa megang peningan kita Catherine Charlie pagi tu. Ya, tahun 1989 datang ke Nokia. Jadi tahun yang ditiahkan zodiak Cina, tahun ular.
11: Jadi, tahun ular.
10: Oh, dah baca ya ciri-ciri zodiak ular tu. Batu buah kuah. Mak betul lah kena kuah. Tang kita bisa tu. Nah, sebakar aku harap aku tetuk ya.
11: Nama ciri-ciri bisa payah kah?
10: Ciri-ciri tahun ular tu. Tang kita nitiah ke teka bisa dibaca aku itu. Tahun ular tu. Urang ke tahun ular tu. Rundiang sida tu rundiang panjai rundiang.
11: Bakal ular,
10: bakal ular.
11: Hanya nanti tahun ular sawah tak ke la sendua ca. Tang nanti tahun ular ribuan. Nanti panjai gar rundiang. Lamanya apa petual ke ribuan.
10: Dek.
12: Ana nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari satu nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.
13: Lagu-lagu bangsa kita ini di Sinur Bukai. Tentu ya, Bawa FM.
14: Segulai sejalai.

0: Angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya, Mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat, bak kedai rantaian, farmasi, ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Pemakai tinya, Mai, ngau asai pemakai asal, kena meh produk babas.
4: Produk babas, digaga ari rempah utai tumbuh asal.
3: Tepung kari manuk, ngau kari daging babas. Kari daging, ngau kari ikan hot and spicy bisa. Kurma babas, tepung kunyit. Tepung cabai babas, ngau tepung biryani campur babas.
4: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas, tentu puas hati. Ngenyamai ke pemakai kita sebilian.
5: Mata ngai tinduak, macam-macam lagu.

0: pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Tume, 24 iti lagu, kini pilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
3: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuah.